0: Okey, semuanya lagu gawai kita dah berupa pagi Siti, walaupun meperiin buran ya Filo ya. Apakah suasana anu gawai saya masih lagi sebenarnya?
1: Masih lagi terasa. Ya betul, masih lagi atas dapat saya mungkin nangnya pengirami anu gawai di aku bisa nang walaupun atas dah masih nangnya mempari ke tempat yang ada masing-masing nangnya ayah Linda ya balik ke sarang ya. Jadi daun itu pun masih lagi aku bisa nang ingin pikir-pikir pasal pengirami gawai de meropas de mengingat nyamut dan ni unburan dua topik Amin jangan ngupi tentang pagi ini yeah. Bikai tu gawai ke?
0: Ya betul. Jadi mungkin ya ada timpu penyambut anu gawai dah merimpas kon kita ya. Aku percaya akhir kenangan-kenangan manis dah mungkin udah tinura bala pikaping kita lebih lagi mungkin ada bala kita ya dah pertama kali nak kira-kira nyambut anu gawai. Mungkin bala dengan kita dah masuk semenanjung Malaysia sama-sama mendekati ataupun bala dengan kita dah berbangsa beken kon kita sama-sama nyambut anu gawai mungkin pertama kali mungkin ada bercerita dan kita aneka pengalaman-pengalaman aneka cerita-cerita pasal gawai kita dah udah natur kita
1: kan. Jadi ini dah topi pagi dan pagi ti ini kerakak pasal kenangan gawai ingan dan soa ini mungkin mengkenangan ingan sama ada kenangan manis ke kenangan de lucu-lucu ke mungkin lagi cerita de kirainang dah de ingan tawah ataupun dah ingan-ingan tawah de keradin dan saya ingat cerita parit dia mesti ingat datang pasal gawai dan soa ini. Jadi ini cerita ingan dan gawai ini because you bersama dekai dati dan YFM dia ada lagi Angela Dale ya desen kampung kuap ya nang kenangan dia dapat dok kembut sewa hati di karami su kena berjoget kasut nah terkang terpaksa ngayam maat ataupun kaki ayam.
0: Jadi saya nak ini kenangan dan mungkin boleh kata tak lucu semena nak
1: suk mi joget.
0: Mungkin okay, aku ada lagi ada lagi bukan kenangan aku lah kenangan ijab beken ya. Okey, jadi biasalah setiap kampung yang ada aktiviti-aktiviti gawai kalau kita yang ada berarakan, ada beramat ya. Apa mana beramat filo? Beramat kan? Okey, jadi ti aku kaping masuk inya lah cerita. Menang. Okey, dayung ti mati ne. Suk beramat kan dari ngamat dayung. Okey. Jadi dari ti sebagai sebagai inya da ampu kampung lepas en dayung sebagai tetamu kira bala ti ngamat dayung. Anamilah contoh nama en. Okey. Jadi dayung ti mati na merasa kita matiin angah ataupun haus ya semasa beramat en. Jadi ada penati inya beramat ti kan ahim bermacam-macam umok teban. Sekali dah tubek tapi gelas en ada umok macam color umok zeppel. So semangatlah nyihep. Padahal ai umok sen adalah umok alkohol. Kira na macam ner tersalah. Tersalah nyihep lah sebenarnya. Sebabnya semangat ini gelas en one go kuana. Sebab ada pernah rasa terlalu angah, terlalu haus kuana. Pak kena kepoan umok sen sebenarnya adalah alkohol.
1: Pas mabuk lah.
0: Okay, kupon lah. Kita ada pengabak kita ya.
1: Okay, kita teruskan.
0: Kita cuba kat asyik pengabak kita. Hello.
1: Hello, selamat pagi.
2: Hello DJ Phil, selamat pagi, selamat Sansan.
1: Selamat Sansan. Mide
2: San. Ani agah kan, ani agah.
1: Agah kau dua pagu pagi ti.
2: Betul DJ Phil, how's your feeling? How's your personal feeling after Hawaii?
1: Exhausted.
2: Very exhausted, my goodness. So you need to relax then. Especially for all the day long and night long.
1: Yeah.
2: How much did you enjoy your gawai?
1: Yeah, enjoy. Koy enjoy gawai, koy di konti, Mide Sam.
2: Ada Jelida. Enjoy gawai di konti ya.
0: Betul. Memang Ami semua bergawai di konti. Hibur bala kita, pikaping kita. Pemandipan sama gawai, Mr. Middlesham.
1: Ya, sama gawai ya.
2: Okay, sama-sama. Thanks. Extended to both of you then.
1: Okay. Middlesham, mungkin mana gawai dengan soal itu? Okay ke?
2: Di tempatku, sebetulnya matiknya ni, matiknya. Matik. Amun gawai parent lah ni lah. So, ni biasa ada. Biasa ada. Mun welcome para visitors. Aku on the first day, first and second day, memang ku diara sambut para visitors, pengabang ku. But on the third day, and ni after, aku mengabang. So, aku pergi dengar, ni pergi pasar kelucuan, mun datang abang dia. So, ada dua kelucuan kami. First day, kita di kampung Mundai. Aku ngadengan ku. Jadi dengan ku, ana, ayah mistake. Agak mistake. Ayah ngadengan mi gana, geng awah. Pakai, ayah kambut. Ayah kambut remin ana. Aku berdi kak Ramina, ane geng awah ane. That was my very first time ane di kak mana ngagawai ati. Sometimes a week ago mana. So, okay, mereka minta ya. Ayah teban aku ngakak Ramin Dayak. Jadi, ayah kati Ramin ni senuh-senuh. Dengan kawan sikit. Jadi, ini owner of the house nang dia hati ia. Kek hati dia berken. Si ruangan ke anak-anak ini dari depur Ramin. Jadi, dengan kawan kira gambar ini. Oh, jenuh segar lagi. Aduh, aku jaman menguh. Mengenyam ya. Mereka minta ya bukan. Instead of ini, dia ngawah. So, kedika remin dia ngawah. So, second day ini, evening time, aku ngadengan kau anak ke, dika baru. Jadi, salah. Cara harap kamera remin dan kamera remin dayak dika remin dayak tersikit dengan bau. Maka tiap-tiap kes dika baru kes mesti de puat naranana pun ke very very simple ranana amai kes pari terus de directly di ka main road directly di ka main road pakai muni kes di mana kes mesti menyap anak dengan lucu pakai di baru anak lah, kamera berpusing-pusing, ngawang kaki pari, matinya no problem, terus directly dekat mana kak main road ni, dekat main road, takkan ke ni anak, aku dah buat lah, ada sama dia ya atau dia ku, tak dia ku sama gelah, very confusing. Very confusing lah di baru. Sebab pergi bergerak ni anak
0: Ramin.
2: Simpang. Simpang. Ini jadi hati kelucuan ni. So, muni ni dapat aku dah enjoy. Muni pasal gawai ni, occasion success ni anak gawai perarakan lah. Sebab di sebulan nanti, mending rekmun di Sirian, bau atau pirawan. Meeting. So aku bisa nang I really ni appreciate ni mun occasion gak mun gawai di bau Siriang lawan especially ya sebab aku selalu di kat Siriang anak memang being a celebrator di grand scale. Bau
1: ni.
2: So rami very enjoyable, very interesting. Very interesting. Highlight, muna singarum highlight, special highlight tegi ke. Tak di tempat kami ada such a boring
1: place.
2: What a bore, man.
1: Jadi minta saya pergi di kebaut lah masa gawai titik lah.
2: Meting. Aku dekat ni ada dekat Sirian, dekat Sirian. Sirian. So maybe next year lah aku di Kabau.
1: Dia bau memang okey. Boga pingami gawai dia bau.
2: Sini.
1: Setiap kali setiap kali nyamut gawai maksudku.
2: So aku I need to change sama my destination by next year.
0: Betul.
2: Bau-bau sebab di Sirian aku selalu di Sirian. Mostly aku di Sirian gagak muna gawai sebab payah rasa aneh sini kena sik lah. Kata Madin ya dia aku dah harifa either ya sindek atau ijo on ada.
1: On kan.
2: On ada on. Yeah.
1: On. Asalkan lagi rami.
2: Asal lah bak dah bergorot.
1: Betul.
2: Asal bak dah bergorot.
1: Ya, yeah, betul.
2: So next year aku maybe aku change sama destination.
1: Tujuan salam? Ya.
2: Aku dekat ni first might be your house my first destination by next year. But not confirm,
1: Confirm
2: because ni ati confirmation dan dia bisa tetap enggak lah,
1: Betul.
2: Kami nak confirm take na break confirmation dan dega kena pakai. Sedang-sedang sijak lah.
1: Ya, sedang-sedang sijak. Ya, okey, moga peluang ke? Peluang ke taruh pun lagi ke?
2: Peluang ke taruh bahaya lah.
1: Okey, Mida Sam.
2: Aku gena. Salam.
1: Okey, terus.
2: Sebab gawai babe, babe de, babe di sebab bayu merun kasar. Bau bayu merun kasar. Sirian kedai bayu merun merun kasah pakai di seburan merun kasah.
1: Suamnya awal.
2: Awal memang lah sebab pakai jangan kunang metik biasa lah kiri hati biasa. Ko gawai ko de ngabang mana de lah. So aku akan na happy gawai di kau DJ Phil, DJ Linda di sedap bertanti. Sama gawai kau ngan dua, dan palau-palau menyadap bak bugorot. Enjoy dengan enjoy, extend enjoy, enjoy ngan ane ane yang gawai so ane kabar geng dia berkat geng awak kau mana barang pamna radio station wife am berdaya dikit di money in the day ni kau di kaset biru kau mana barang ngasin du el kau mana di berkat lah dikit di dan sudah dengan selamat gawai kau harap sok pereng barang di dalam senang damai. Okay, terima kasih. Aku minta raguan nak di top. Top hit di chart Madin lah. Napa-napa.
1: Okay.
2: Tujuh kangen dua. Tujuh kangen dua. Kau mana ke bala-bala di bekan dengan
1: Okay.
2: Bye-bye. All the best. Yeah. All the best. Okay, right. Bye-bye.
1: Bye. Okay, so minta Sam nanti dari bersama dengan sama FM. Jadi ya, saya membukakan kerimu khas. Tekan kau pasal gawai dah. Gondor itu dan pagi itu. Mungkin mau pingar mi gawai kan. Kau nanti ya, minta Sam. Di keserian. Dek apa borinya. Kau nak Angela Dalek nanti. Suk-suk ya bijoget. Pari pakai stripar dia. Okay, lagi.
0: Okay, kita ada pengabar kita lagi. Jadi kita sama-sama ngakat asyikah pengabar kita kali ini. Hello, selamat pagi.
3: Hello, Dada.
1: Dah. Sama ada gawai nudu ingan mu.
3: Sama ada gawai. Aku menyapu aku nombor dua ya. Media siang temani aku nombor dua ya.
1: Ya, nombor dua. Asalkan ya top 3. Semua gawai dah ki so IT. Rami dah gawai ingan.
3: Aduh, aku mau jemput ingan tak boleh. Aku terbuka sebelum menyenang tawah. Aku tak ada. Jangan nyenang lah buka boleh. Yak nejat. Jadi aku buka boleh anu limoh nu bulat nu aku moga ingan pak doi ni DJ jok penyanyi okey lah sama penyanyi Epokadun. Mugo sampai agak dalam 400 lebih lah.
1: Wow.
0: Wow, cukup ramai.
1: Kau itu bigawi ada konti si ada dapat dari butogan ni konti ni.
3: Oh, todah. Aku mau masak. Memang masakan kebanyakan pengumuman tahu di mana aja tik sejak ada bogok tikun. Jadi aku sebut aja dengan nang mak sebut aja.
1: Okay.
3: Aku mengawi ada anu de sewaktu kira paling-paling bagi aku happy le sebab murang pertama kali kok anak beranak setuju nara jangan buka poli jadi setiap sewak ke enai rame ni dua taruh no empat no lima no biasa sejak ti kok isubana kelainan le kok enai buka poli kat no pertama kali kok tapi nampak memang no le bogok meliahnya anu le dengan maksudnya dengan peminat nemuno pencrap sejuk-juk, sekandis, sekian, ngomih buku, bara-bara di muna, ada di muna, untuk tobat dengan us. Mungkin bara iban, no, bara anak sekian, aku de, serangau, kan, ni, tobat 45, gua kereta, bono, na, makin lancar, ya, na, men, saduang-saduang, no, dayung dari, di muna, rami, joget-joget. And then, masa aku rami, de, ane, na, peridas, ane, de, bau, no, peralatan, no, aku semua ngojit DJ, Dino memang DJ Pilo jadi MC Dino. Oh. Tapi saya kirim jawit dengan sebabnya beribu-ribu dari nampak ingan, dari dapur. Dari zaman peralakan dia bau, no.
1: Oh, ogi suai.
3: Ingat, ogi aku ni, no, le, ya cerita aku ni tengah aku pono-pono, rawan. Rawan ke, no pasal bau, no, ya pono balik ke, ada wan di BNA, no. Oh. Kasut aku terkupak, aku tak bawa bu IDJ, ketak-ketok, anak mau tahu aku nak ni dengan kasut. Mana ada aku buat nang kasut kena terbuka.
1: Ya, kenangan.
3: Ya, kenangan masa alami kau ya, no.
1: Yeah.
3: Dan aku celut le pakaian memang suar seragam. Mm-mm. Cuma ogek yang bau, ogek yang saya oma, ogek jomong bau, ogek oma. Macam-macam le tradisional untuk bidayuh, tetok-tok. Yeah. Memang tok-tok paguh le.
1: Betul, ogi the contemporary.
3: Iyo. Ogi the original le. Kodak ngeseromot, ogi ngan boju, ogi gaut jomoh dia maru uwe. Macam-macam le dekiritnya ne. Sumuk wakil no jabatan pertanian sebab aku wakil peradang.
1: Okay.
3: Pesuat no kumpulan no. Iyo sebab pri'i purubih. Kontijen saya ikut. Cukup juga umur.
1: Rani ba. 2,000 nyaar suak.
3: Yo, 2,000 lebih saya ikut.
1: Ya, ya.
3: Tapi paling ramai saya itu.
1: Atau kajian 2020 moih lagi.
3: No, makin okon lagi saya ikut ya.
1: Okay, Mu.
0: Salam gawai.
1: Ingin salam gawai ya,
3: lagi. Ya, thank you. Ingin kurang doku. Tunggu salam dengan ada dua dia sama gawia walaupun alat dia lambat deh.
1: Terima kasih. Dengan,
3: yo dua syok pada dengan Brenda Ja, Pransi, Rina Tambi, Angela Shedul, Angela Jebi, Midi Sarup. Dua syok pada dengan Pencrap, ada Oma, geng awah, Muno, Midi Shem, Dek Tieno. Pada dengan Bukon Pencrap, Sembuk Rinas, Mimitan Imai, Henry Bali, ada Bukon Mati Ayu, ada Noyong tua sama aku tak kupas rapid. Kajian aku tak kupas tas. Doma dia ayo sikit sudik aku tak rasa unik, rasa dua. Dia DJ. Susuk DJ pada DJ dia nyambut perayaan gawai dia, dia muslim, dia bidayu dia. Susuk adik aku support tapi susuk pada DJ. DJ aku metik lagu Cuti Parik Kupu memain ni kan kau?
0: Cuti Parik Kupu.
1: Joget gawai ke?
3: Ya, joget gawai Lilian N. No, Lilian N.
1: Tiap kali sebab kali dia asal gig dia. Kalau main saya ingat asal.
3: Ya, asal dia doi tiap ingat kali main lagu Baradingan Show Mega Post.
1: Baradingan.
3: Dua hari mana-mana.
1: Okey, boleh.
0: Okey,
1: terima kasih
0: Mu.
3: Ya, sama-sama. Bye-bye. Dadah.
1: Okay, Linda, tadi komen sendingan tadi yang nang Rosa Antugal yang nang sama berpagi yang sama tiga salam gawai gawai masih ada lagi ti ngampang pinutup gawai dengan inya saja.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya anda punya bodoh gawai kita dah merimpas kita tubuh ke mengendakuamin the same je. Memang cukup-cukup meriah, cukup-cukup ramai. Mungkin berbanding dengan sawak-sawak dia beken.
1: Yeah.
0: Ini penyebab nak mungkin gawai jatuh dengan komisi cuti sekolah kau kita ya. Jadi memang cuti dah cukup dah mu.
1: Yeah.
0: Jadi memang akhir bermacam-macam lah kau kita aktiviti-aktiviti donatur berandu dengan gawai dah. Beken saja dah kampung-kampung. Yeah. Masih lagi dah setiap-setiap daerah, setiap-setiap bahagian ada ngatur perarakan kau kita. Ada lagi ngatur macam-macam aktiviti, ada pentas-pentas gawai, ada perarakan, konsert, semualah kau kita.
1: Betul.
0: Yang paling penting sekali ya DJ Philo ya sebenarnya, kebanyakan aktiviti dan natur masa gawai berarti sentiasa mengekalkan adat dengan minat pakaian tradisional, tarian tradisional, ada lagi persembahan tradisional, semuanya pitengah kau kita, pitengah identiti kita bidaya sebenarnya.
1: Betul. Jadi tenangnya tak dapat pikiran dah nudu yang ada ruar amat mata pinomi yang nangga. Saya ingat mungkin mu ada asal atau budaya itu bukan sejak atau budaya so apa bangsa ataupun bangsa Dayak itu nyamut gawai Dayak sebenarnya dan ruk Dayak itu atau ingat bogok masam Dayak bukan sejak Dayak ada ogit dan Sarawak itu patinu ke negara jiran te Kalimantan pun bogok ke Dayak sebenarnya jadi ku bisa nang ogit otak ada ogit peruang semasa gawai titi odi ke ni nangnya bat negara te negara jiran te odi nyamut gawai danu dia dapat buka botol te bukan sejak terdapat ni ingat ni dia kaum bidaya dogi dan Sarawak itu Iban ke ataupun Nyat Boken ke ataupun kaum-kaum Boken dan nyamut te buat ini ke de, negara jiran te pun terdapat ni ingat news media sosial sejak terdapat ni ingat bagi bogok masam Dayak sebenarnya na. Bogok masam
0: betul.
1: Basah dogi dan Borneo itu Linda
0: ya betul sebab kita tumbak ya kita tumbak ke media-media sosial sekarang bala dengan kita ada Kalimantan Barat lebih-lebih Kalimantan Barat ya bala ti ada Bukan, balati walaupunnya Indonesia lah kau kita, tetapi balati ada lagi kaum Dayak pandai senak bidaya, pandai senak Iban kau kita.
1: Ya betul. Jadi tempat kita dia pasti ada lihat sama lagi kakak pasar Pingarmi Gawai dan Sowat 2020 mata bihibur dua ragu-ragu lagi kasih dalam pagi.
0: Jangan saya lagi pukul peri berbagi tempat kita rasa sama-sama kapi agak jam peri 20 masa pusat berita radio Kuala Lumpur.

0: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemungan. Ah, nong na nawat na datu nujarat. Nong na ngampar na itin. Kejumu ni pun moto ditir lalu ga ih.
1: Mene raya nembat uti bo. Mengani moto ramatani lung ga ih. Kurang pikir nembat uti bo.
0: Bukan moto tikungang mabur. Nunuh kerasa ti kurang berapa nembat uti.
1: Eh, nuhan lagi ngana? Ah, teruk mo. Aduh meruah bo.
0: Padu nama dari ang bengap dari ang entuk eh pupadu umpu na tubek ti muto diti puli luah maret cubalah lupet kerasa ti cek tarik icek mada bengi mandi nak dapat lalu ah mati. Luah lagi ah
1: tanangku na luah era narik kerasa ni cek mati na ti puli nemenan tiraknya pa menemene nama tinggal na kai berapa na mati kai jajah ni ngana
0: ye
1: payah menyesak bagi kerasa
0: na ye tubuk tubuk kaya kena damun tubuk tubuk ah do ka
1: nak kuda ucek ngan nak kuda ucek eh apa parit da bagi mu damu
0: oke oke ti ya do kerasaan ka
1: gunet
0: oke nyapen deh ma lada na deh ma
1: nganinya ada kayak beradat. Mana nguang kerasa padinya minan muto mungsi mana kayak bo bala batu sampu dengan padi.
0: Oi, be. Kio ceknya nak be. Masuk ije nami dua tihon muto pakam. Kam cedah bengam. Lu ah marit kam. Amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cuk menek bangiti nak lupit kan ni kamun minak dapat lalu liu alamul kam nak baji-baji meni.
1: Set, maku manang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu muto monak lawa. Kai beradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuh muto mudamu. Biri pun utang gine ju sawa manje.
0: Hei. Hebat nak. Iju sawa ku anakam pun aku mamanya nanyap ku ngajak mamanya aba kam nak sebarang nyana. Anyap ku nak nyungka maan masuk kam. Ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam lo amru lo amret.
1: Tubek kini aku nawan pedi. Parikan ni ka kini dua. Ngasat muto kini di simpang ae. Panu kajak kena rami kini. Lamat andu mati pajin nak mimit muto kini.
2: Ngan asat kerja kam tipuan kam. Jaran ratus. Buat nak kam madep nawan pedi datu nu jaran. Nak nalih kami cek lah kerasa kempi dapat moto ngirim pas nu seen kai luah kap limina kap luan dilek adep ti mudip ni kampung mengki bitimak rasanya mudi kai inya cek kayu mengabar ninya arabi daru jaran datinan kam nawan padi jaran ratu pantai.

segmen Yengan di Arun. Barangandu, sopukor PI Isan-Isan, nepukor semengdua Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

Okey, jadi selamat pagi, selamat bersama lagi atau dengan segmen yang dengan di arena di anu 2 itu peri bulan 2 masa 2026 menyabar sobra penguji YFM Royo. Jadi harap sok peringan sihat-sihat. Okey, jadi terima kasih ke dua selamat pagi nudo sok peringan di lagi bersama dekat I Chai ke so pukul no ama pagi dengan segmen makat ke Mohan bersama dua pengarut ke I bertugas bagi ti kerakal pasal topik meja ngupi. Jadi adina terus sama lagi doku di JJ sedang segmen aja dengan di Aaron. Jadi sana pengisi segmen to pagi ti yang ada pukul pre-i setengah pagi ti atau yang sesama ngucit program yang betul ya to pagi ti seterus pukul semoga pagi yang ada pukul semoga di setengah pagi yang ada kepada sebaik ti ya program live jatuh di pantun. Aku jadi aku saya dan lagi berapa peminat-peminat pakar pakar pantun mau dua minggu kimisi pi pantun sebab tu ingin peluang saat program tadi bokon jadi minggu itu tu nyambung lagi program live jauh topi pantun. Aku jadi saat peringan tadi mungkin mau ogi jadi pantun dua minggu lepas nanti ada sebab pantun dia dapat dia terus sampai tempat tuningan ke ruangan Facebook atau begitu ataupun pukul semoga begitu dapat dia terus telefon ke konti ke nombor 0-22-5-4-3 ataupun 2-5-6-5-0. Okay, jadi tema pantun atau pagi ti atau dia pakai tema babai ataupun ini dia kenang datuk lah ataupun yang jadi serian nang babeh pun lagi. Jadi harap sobringan nanti hibur pagi ti sama dua keedang segmen yang dengan di arena. Sama dia dengan kerja pengguna dengan pagi ti terus ngoji ta siaran radio YFM Radio. Baik ta berangan di dikait di Toya pesungguh penyandang di Toya pakai gigi kita buat radio radio isu ikutan itu tun ataupun di tangan jagum. Mungkin sekiranya nak di boleh muat ta dapat dari dapat ngoji ta. Ikutan dia di tunggu ni jago masa dapat dengan oji tak bihbul bih pantun tak bagi ti. Jadi info di Kusin Dodo so beraingan pagi ti yang suruhan jaya perkhidmatan awam Malaysia Cawangan Sarawak di anai sesi temu duga saat meet calon latihan separa perubatan bitakah diploma yang gabungan semua latihan grade U5 lagi temu duga itu ada mengatur dan 22 nubulan nua menoga taruh nubulan cu iti jadi ingin puan kan duduk calon-calon di mohagi dapat pimogan temuduga iti supaya periksa pari portal SPA ataupun Facebook rasmi SPA dua email dengan di mohingan daftar di dang SPA PE ya dengan pari mungkin lagi penorang-penorang di berguna di perlu dengan puan sebaik berlainan di ke temu duga ini ya. Jadi ada terus bagi bol tu lagu pinggir bol tu terus bagi ti hati aku cobong jadi sambringan cobong-cobong pagi ti terus bersama aku nak juang segmen dia pukul semua ngedua tengah handu.

0: Kati aku agit baru kerat pantun.
1: Oh, bala dengan kati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Bekserian si tinggah dah kakai.
6: Anak topong di ida jempian menak bidat ni perem.
7: Dukudutun patah ngerasyuk tumbang di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia beton.
10: Digadu asyongku kadang-kadang. Natom onak kobok mokat hujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei.

0: Okey, jadi kita ragu menghibur tu Moran dapur di jarasa Ursula Stefan. Jadi, okay, jadi di studio di Mopo Kor Pria setengah pagi. Jadi selamat pagi, terima kasih kan duduk beringan di gitu bersama aku pagi ti radio tu dapat bengoji tu pakai kerumang FM ni 06.2 ni 0.2 MHz atau dapat gah ngoji tu siaran radio tu pagi ti pakai aplikasi RTM Klik atau dapat terus buka Facebook rasmi YFM Bro. Okay, jadi ngani noh jatuh sama dia ngaji ta program atau apa gitu ya program bito ya ya program di apa pun ada bunyi sun ada apa nabi ta len cimon jadi ngani noh jatuh sama-sama dia ngaji.
1: Selamat pagi, doa salam Malaysia Madani duduk balai pengaji radio YFM Bidayo. Dan program kita pagi ti otok ya puan pasal pimurah kodi. Juk pagi iti, okok Lini Jemon selaku penerbit program Bitoyak teban dengan Kiku Puak Tubih Peraman Sungai Ujan Serian bidapo duo niknaan KK demo naik kemurah podi. Selamat pagi, dua sama bidapo duduk dengan.
2: Selamat pagi, terima kasih kepada pihak RTM. Saya KK Jekan Anak Monton daripada Kampung Tubih Peraman.
1: Ya, terima kasih duduk dengan sebab sudi kerahkan bersama dua okok pagi iti dalam program Bitoyak. Sebengas penyikian okok. Mau kudu sawak tak ingat naik pemurah padi?
2: Aku puruh padi sebenarnya kira mbuh ku besara masuk perkhidmatan sebagai tentera sejak sawak peri punam.
1: Mau peri punam, mau tuir dengan puruh padi tak dong?
2: Iya.
1: Ingat puruh padi sawah ataupun padi bukit?
2: Ami puruh padi, padi sawah atau skim padi.
1: Juk okey sikit tu ingan, oni sokoh ingan raan puruh padi dibanding do pimurah de bokon.
2: Sebab puruh padi ti adalah boleh turun sejak turun penurun. Ya, sejak turun menurun. Jadi padi ti sebab nya ada berumah puruh padi sebab zaman dulu sani-sani nah memang nah, bergantung harap dengan padi ya supaya nah, bala ti dapat ngago pemaan lah. Padi ti memang ataupun beras memang keutamaan bagi setiap mamba ataupun setiap ni ada berumah lah ya sebabnya susah karenanya beras kagunnya kita terpaksa mirih jadi dengan kalau kita mirih kita mungkin pada masa sian nyep duit kan yang mana jadi beras ataupun padi dah ada ti kita boleh makan lah ataupun menggunakan dengan sepenuhnya jadi sebab nah matinna kami puruh padi itu selain daripada mengutamakan padi puruh padi, ya, saya makan aku matin na dapat membantu keluarga sian supaya kaya mirih padi, ya, daripada na puruh tanaman-tanaman na bukan ataupun hasil na kaya dapat menampung untuk mirih padi ataupun beras lah.
1: Maksudnya dapat menjimatkan barang dapur lah, barang di bukan lah.
2: Ya.
1: Sebab keluarga padi itu asalnya milih di sopa memang mahal. Pulau sadi untuknya kira aguh lah.
2: Iya.
1: Kak untuknya.
2: Iya.
1: Kudu motik tanah deso ingan naik timurwah padi iti.
2: Puruh padi iti, ame kalau kan di skim pek payang sen, ame ada setiap perserta, ada hindi eka setiap perserta ya. Jadi ame puruh padi cuma di sawa, di sidah sajalah.
1: Jadi ingan puruh padi sadi untuk ingan atau pakai grup? Masih mau pakai grup, nak kudu naan dan di grup?
2: Cara ambil puruh padi itu adalah cara berkumpulan. Ya? Sebab ambil mudah di sebuah skim lah yang berdaftar dengan Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian dengan negeri sekali lah. So setiap sawah, tiap-tiap peserta akan mengusahakan lot masing-masing lah. So diusahakan cuma sekali saja di sawah.
1: Maksudnya dalam setiap kumpulan ada lot masing-masing?
2: Ya.
1: Jadi kudu naan dang setiap lot?
2: Skim payang-payang ni disertai oleh 122.
1: 122 naan?
2: Orang.
1: Kudu lot? Ogi kudu lot?
2: Ngajah lot. Ini karena mati-matin lah. 122 orang sen. Mana lah? 122 lot lah.
1: Bermakna ogi 122 lot dinaiknya lah.
2: Iya.
1: Naik kawasan
2: pulau. Iya.
1: Kudu bisan tanah dipakai? 122 lot mah?
2: Dengan keluasan tanahnya prii pru 2 hektar. Walaupun ada lagi tempat sen memang menurut da kawasan skim akan tetapi ada lot-lot da bawah. Bayuh do usahalah ya disebabkan masalah untuk meratakan tempat sein dengan kudrat ataupun minan tenaga adup memang kai dapat. Ya, kami telah memohon kepada pihak Jabatan Pertanian Daerah melalui Pertanian Daerah supaya lot-lot da aduh, da bayuh, da usaha ti diratakan menggunakan jeneral lah supaya nya dempuk lot sen dapat mengusahakan lot nah dengan menanam padi lah.
1: Ju ogi kah ngan dapat pinulung desok Jabatan Pertanian Daerah Serian ataupun pinulung desok agensi de Bokon. Simo ogi oni mun bahasa pinulung de dapat ingan.
2: Di segi pinulung masuk pertanian ataupun peladang ya sebab peladang terlibat secara langsung dengan bala dan masuk pejabat pertanian. Bala ti ada membekal baja dengan racun serangga lah. Walau bagaimanapun setakat itu ya kami tiap persawah. Setiap persawah ada di eka. Akan tetapi baja dan bekal cuma untuk 0.4 eka saja. Maknanya kayak nyampe setengah lah. Ya. Mungkin lagi racun memang kayak mencukupi. Kami berharaplah pihak pertanian dengan peladang supaya memberi kami ataupun nyukur kami baja ada secukupnya lah dedek sawah kami.
1: Dan mi sawah enggak kudu sidoh dapat pinurung.
2: Bantuan baja ti cuma dok nyukur setiap sawah saja. Misal kata untuk 2027 setiap pesawah akan mengisi borang permohonan sawah 2026 ti ya untuk bekalan 2027.
1: Maksudnya, dang mik sawak, mik sidoh sejak dapat.
2: Ya, Nik sawak, nik kali saja.
1: Juk sebayu ingat naik pimurah podi, oni dia perlu ingat naik dia, dapat ingat mirang.
2: Penyediaan sebayu tanam padi memang kita, amik para pesawati bunga memang main racun, ya, meracun rumput, selepas en baru amik puruh padi lah. So puruh padi ti kebiasaannya dalam buran semeheng dengan buran semeheng di lah. Karena padi sen umurna taruh buran saja. Mung da praktis ami itis, ami puruh padi da taruh buran lah. So pemulaan untuk ami spray bala uduh da sawah adalah seawal buran mahi ami mustad. Mundah kerja-kerja da jenik lah buat pemulaan ada skim masing-masing.
1: Pakai sebayu pudua. Sebayu merumput rasun mesti ingat lagi tapak doh pilih tapak dia tapak tanah dia sesuai
2: tapak tanah memang memang buat ada lain memang individu memang buat ada tanah lain ya jadi seinlah dan usaha bala nah
1: oh ni membasa tanah di paguh desok pura podi
2: untuk skim padi memang tanah ti kai lagi na tentu konnya milih bina padi ya. Da ada penting matin na mong sawah ti adalah semasa penanaman padi ataupun semasa mi puruh padi umun mesti mencukupi murid dawah umah ya. Dengan ada na umun ada abih ada abi umah ti ataupun da sawah ti dapat membantu supaya padi saya mudip dengan paguh lah. Penjagaan selepas ambil puruh padi sen dalam masa ada tempoh na lebih kurang dalam 20-an du ya kami terpaksa bukan terpaksa lah memang kan ngajah arahan masuk Jabatan Pertanian masa sen lah ambil start membaja lah selepas puruh padi dengan meracun racun daun untuk kami menjaga masuk serangan serangga lah sehingga mengeluarkan hasil.
1: Nenak pengalaman untuk ingan puruh podi, oni mun basa penyakit de selalu ogi nyorang tangan podi. Ju wat ki wat ingan dua.
2: Itu saya pun kurang pasti juga. Tetapi serangan serangga ini dia ada bermacam-macam serangga. Ada yang serangga yang makan maan kayaknya makan batang nah, nah makan puun nah, jadi padi kayak paguh lah pemudip nah ya. So sen mah serangan serangga, jadi aku pun kayak berapa puan nah nih jenis-jenis serangga nah. Tapi memang ada serangga ada etek ataupun mene ada dawe dengan batang sen lah. Sen ada selalu berlaku.
1: Asal boh nyorang penyakit itu no, bodoh ingan ogi nak rasun ke sembol pakai rasun ke waki?
2: Memang kami apabila ada KUSN, memang bu, nasihat ataupun pengajaran masuk pihak pertanian pun memang kami akan meracun lah supaya serangga-serangga ti kayak ngaco padi lagi lah. Lebih-lebih lagi masa padi tengah bedek na peluah buah na ya, mau bunga, dan masa seen memang perlu jagaan da rapi lah, ya, jagaan da paling rapi supaya bunga na seen dapat menjadi buah da paguh lah. Dengan cara ame memendong na matin na menan spray serangga saja.
1: Oh, ini jenis racun dipakai dengan spray no?
2: Jenis racun ada bala nanyukur bala karate lah, karate untuk menjaga supaya serangga ti kayak ngaco bala dawu betang semua lah ya. Di samping saya naga ada lagi racun-racun da bukan lah ya, ada macam-macam racun tu juga masuk jabat pertanian dengan peladang.
1: Maksudnya racun nanti ada sok jabatan pertanian.
2: Ya, yeah. Semua racun ti adalah masuk jabatan pertanian dengan peladang yang membekal.
1: Nak kudu sida ingat ngabok padi.
2: Beja padi ti sebab bekalan baja kai ihong ya. Jadi biasa na 2 kali saja selepas nanam padi usia dalam 2 ke 3 minggu bajaan pertama. Nah, selepas sen apabila padi ti dembeh ra betihak koninya ya, betihak. Then masa sen lagi kami akan membaja lagi ya. Dengan diserta apabila padi kami embeh berbunga atau bisuat koninya, kami akan meracun suat lah untuk menjaga supaya suat padi ti kayak dok terkaco pada serangga.
1: Biasa so start 10 log nun hasil biasa kudu bulan yang nyak dapat nun hasil padi.
2: Hasil ti padi depend kepada ndek padi de puruh ya, padi de puruh. Sebab buat masa ti ame ada puruh taruh macam padi MR 2 di perii, MR 2 6 perii dengan the latest the paling pengen ti nyandun bakalan masuk pertanian MR 3 15 ataupun taruh di rima ya. So padi-padi ti semua na akan mengeluarkan hasil dalam masa taruh buran na akan asak lah. Ada lagi bala na puruh padi kira padi de senuka bala de lah, ada padi-padi ada usia na 6 buran sebab padi sen memang na makan masa ya. Jadi kait na ihong lah bala na puruh padi sen cuma untuk bala na kudip benek na saja sebab padi sen menang na padi kita padi asal kita ya, ada 6 buran ti lebih paguh pemaan na masuk beras padi de jugon perintah sen lah. Tetapi hasilnya kan untuk mengajar hasilnya dapat diperintah ti agak paguh ya, agak paguh masuk padi dak puruh adep lah.
1: Ingat pula padi cara manual ataupun ogi pakai mesin.
2: Setakat ini kami masih puruh padi secara manual saja ya. Jadi that's why kami pun nyungka bantuan masuk kerajaan supaya pihak kerajaan dapat menyugon mesin untuk menanam ataupun untuk kami puruh padi secara moden lah, mesin secara moden. Sen de harapan kami supaya generasi-generasi dagang dapat di rumah lah secara moden. Pada 16 Februari yang lepas, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Siben Rundi telah meresmikan sebuah mesin menuai lah, mini mesin menuai di Skim Pak Payang. Dengan mesin CN ada peruntukan masuk YB kawasan lah, YB Dr. Simon Sindang Anak Badal lah. Nyugun peruntukan dah kami taruh bak binua sebab kami memohon jadi kami dapat merih indik buah lah. So buat masa ti kami masih bayuh lagi dapat minan lah sebab operator untuk menjalankan mini mesin CN lagi kaitan tu faham lah. Kami akan menggunakan sepenuhnya mungkin sawak bau. Ya, sawak ti pun kami cuba lagi akan menggunakan lah dengan harapan kami di Kampung Tubi Pelaman ti dengan Tubi Mawang, Tubi Behem agar pihak kerajaan dapat membantu kami ataupun membekalkan mesin-mesin de, seperti mesin pembajak, mesin menanam padi, mesin pengering dengan mesin menuai yang lebih paguh dan masuk dada daitis lah. Semasa ucapan Yang Berhormat Dato' Seben Rundi dari Rimpas pun memang ada nyukur kira kata-kata ada ataupun jenis ada pagulah, ada berita ada pagulah, ada binuami Yang Berhormat Datuk Seri Doktor akan membantu untuk membeli ataupun membekalkan mesin-mesin de dok mohon ami lah ya. Iyalah senlah harapan ami supaya ami dapat bertani secara moden.
1: Si mo ingan mo nun hasil pemula padi, odo ingan jua atau man sadi odo ingan?
2: Padi-padi ti memang nanaan adep saja, ya nanaan adep ada lebih kurang dalam tempoh di sawah lah, ya. Sebab sawah dah akan mandek, akan ada lagi padi bau, ya. Jadi ada lagi bala nanti padi dari impos kayak bonaan. Ada bala daerah merih na, so bala na jual saja lah, sebab na kayak bonaan.
1: Simo ingin jual dah, ki ingin jual.
2: Jual ti bukan na agensi-agensi merih na, cuma ada individu-individu daerah merih na.
1: Jual di sekitar pasar Serian pun.
2: Iya.
1: Ataupun ya. Duduk bala-bala dingan
2: sekarang. Iya.
1: Jadi kudu roga podi, jual ingin mik kilo, kudu roga.
2: Aku pun kayak pasti kudu raga na bala na bejual, tetapi aku kedengah bala ada dah bejual sen lebih kurang dalam 2 ringgit ndik kilo.

0: pihak kerajaan.
1: Ya, terima kasih Dato' Ingan, Ketua Kampung Jekan Anak Monton, Desok Kampung Tubih Pelaman Sungai Ujan Serian, Demok Nirang Pasar Pemurah Podi dan program Bitoyak Pagi Iti. Berdepak lagi minggu depan dan masa dua nada sama. Salam Malaysia Madani.
2: Okey, jadi nanti kita tambah sama-sama dengan kita program Bitoyak atau pagi tih, you know, program di berperuah dan menyusun ada apa nabi tah leni cuma nak. Jadi di studio kira supaya dua semong taruh minit lagi ngari pukul semong pagi. Jadi saat palingan nanti rakan suap pantun pakai tema bye bye pagi tih. Ingat dapat terus pada pantun ingat ada ke Facebook resmi YFM Radio ya. Saat lepas buku semong pagi tih aku dapat bahasa bantu dengan Dino. Mungkin segera beringan di haraan ke telefon ke konti tiap mak. Rasa-rasa dapat terus telefon ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-5-0. Jadi mulai sekali dengan lagi ke pantun dengan di modio ingat sedia dua minggu lepas apa ke tutup gaun atau doi bi pantun mulai dengan alaan ke bahasa pantun dengan no ataupun alaan ke pahit pantun dengan no pun ke soon sungguh penyenang itu pakai tema pagi ti. Ada beberapa dua minggu atau doi bi pantun jadi memang apakah-apakah pantun moh doi sabar kajut nah. Ada lebih sekudu anda terlepas masa duting arom support gaya gini dengan topai terpantun ya. Aku saya nang memang yang mudah sabar tiap hari berpantun. Okey, jadi kita dah tahu bimbul dah, dah ragu bimbul terus-terus kepulauan Peace Band, apa-apa Jody, YFM dah, yuk gerak bersama.

0: FM Bidaya, gerak bersama.
1: Gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur dua tiga yang dangdut ragu dangdut pagi ini. So, semua ke kelinas. Okey, jadi sama pagi. Terima kasih kedua-dua sumberingan. Jadi, tetap setia mi'an stesen Radio YFM Toyo. Jadi, dengan menghibur ingat pagi ini. Jadi, sama petugas kan. Untuk beringan di petugas naik kerja pengguna dengan pagi ini. Munoh, terima kasih ke sebab support ke ngojita siaran radio. Rarobis an peminat pakar-pakar pantun pagi ti. Jadi pagi ti tu pakai tema babai. Kita lebih hibur lebih pantun pagi ti. Sana so beringan. Rarobis an peminat-peminat pantun yo sungguh penyenang. Agi ke peminat-peminat pantun yang dapat doi pandai pantun pakai suka ngojita tu pantun. Okay, jadi terima kasih untuk sebringan radio tetap on ke noga nyuang segmen dari tiap pukul semua tuah tengah hal nu. Okay, jadi selamat pagi, terima kasih untuk Ronald Dennis Gip sama Dato pagi ti. Ya nama selamat bro pagi anda ke semua geng-geng awak pengkaping YFM daya harap semua sihat selalu. Okay, selamat pagi, terima kasih ya untuk Atiang Pakok sama Dato pagi ti. Hendri Bali ya nama selamat pagi ya nama babai ayi dari penai pepantun terpakai suka ngojit ini. Terima kasih Dudu Babai Ayi Hendri Bali. Terima kasih Dudu Asfiana Mahyus di Kalimantan Barat. Yo, terima kasih sebab pagi ngajit siaran radio YFM do. Yo, pagi ini sungguh pun cua apakah dapat ngajit siaran radio atau pakai aplikasi RTM Klik ataupun dapat terus buka Facebook resmi YFM do. Yo, umuh punggu di Sipang Bakun di uut na puno da su bibir ya. Dua minggu doi bi pantun leh hato pagi ti. Beragu sadi mun manuk tikukur di puun sorai bogo buak bai. Minggu iti bi pantun bihibur, bi pantun pakai tema babai. Okey, jadi jatuh sesama bihibur bi pantun pagi ti bersama aku DJ Jess dan Zone Interactive atau so pukul semoga pagi noga pukul semong di setengah pagi. Okey, jadi mak rasa-rasa terus sampai tempat tu dengan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun dapat terus telefon ke konti ke nombor 0-22-5-4-PI ataupun 25-5-0. Sama dengan arahan Pai tu kudu-kudu ke pantun pagi ti memang tetap on saja. Saya punya yang ada naik kerja pengguna yang ada pagi ti baik tenang di dang bori luar bori ataupun di tempat kerja di kaiti.
1: Hello. Hello bro. Hello.
0: Selamat pagi Mr. Sam.
1: Selamat kisah Nisa.
0: Selamat kisah Nisa. Selamat kisah Pagu, pagu Mr. Sam.
1: Mungkin
0: cuaca di seburan.
1: Oh, terang, paras bro. Terang, paras. Ngin selamat gawai kangan. Mana yang meeting di open house ku dua ni bro. Ada tak dehar sebab ku understand ke situation bara geng-geng memanglah ada payah lah ataupun ada yang tak ngabang ke turun bekal ataupun yang tak ngabang ke bara remin keluarga depi. Jadi aku faham lah, faham.
0: Okay, Besim.
1: Oi.
0: Okey, pantun tu pagi tak ke?
1: Dah ya bagi ni kerat pantun dah, ni kerat pantun dah sebab apa ke? Lepas gawai dah. Faham sama faham lah. Jadi hati ya lagi berkaitan gawai. Jadi aku berbahasa Madinah. Okey. Metak mari karamin babai. Di ka mana? Di mitik buah dabai. Baku meh begorot saman palau anda mati dog ngaripas gawai.
0: Memang betul.
1: So aku ngit na selamat tau isan isan na ka selamat tanda dua ka kau mana dengan amai gawai babe ke subscribe lagi di bayu bayu dog amai bagu Bagi barak kapok niki bayi diki e bayu wa merun kasar. So sekarang babu lah. So aku ngit na selamat gawai. Ka ada pa DJ brother DJ J semada nadi sedang berkonti ya. Ko menebara dengeng awah. Ko menebara di beker na mene bara peminat peminat pantun di awah wife and berdaya. Dem sudah dengi aku ngit selamat gawai. Ka harap bara digerem senang kak damai. Amin. Terima kasih DJ J.
0: Okey, terima kasih Dudu Medesem di tengah pantun pagi ti. Pantun berkaitan dua Nugawiya di mo repas setengah Nugawiya bakal bergorot ya. Okey, terima kasih Dudu Medesem. Agi jadi terdengar dengar tu di agi dang Facebook tu pagi ti di agi pait pantun okay, jadi sebunga sa pantun pagi ti so Feben M yang nang on pantun sekejap DJ okay terima kasih itih yang pantun so Feben M aku ira aji magau pau gatuh ko lagi buah bahai wang lagi bujang masih handsome paguh wang metuuh lagi handsome bye bye. Okey, terima kasih Dudu Fabian M pantun sebenga sepagi tidang ruangan Facebook tu. Okey, jadi pantun seterusnya so ati yang pako. Tongon bai dibingon sungi, buah dimasak bogo di tanah. Maman oda piin sukup mun bara eh otin ku tibora natong odop ku doi kirin mun ki jawin babay. Ah, yo. Terima kasih Dudu Atiang Pako. Jadi harap semua orang nanti terhibur. Jadi saya beringat nanti alok ke berpikir ini ke pantun dengan diri dengan kursi ya pagi ti. Alok ke support ya sebab program live jauh topi pantun untuk ti hedak ni jam setengah. Dogo pukul semong ni setengah pagi ti ya. Bakal bergorot ya pikir ini ke pantun pagi ti. Naik pantun di mudah-mudah saja lah. Bakal mun ejak lagi idea dapat naik taruh pat pantun ke ataupun semong pantun lagi ke paguh. Atau mandi tu ngan ngibur berdingan tu naik kerja pengguna ya pagi ti. Baik tu di luar bori ataupun ogi ke nyana di mokos nyana ngah. Kedua sedi sepak bori muka dan banduak ke muka sepokuh ke sebab dia ngoje radio pagi ti. Bapak bila anu dua pukul semang pagi memang ikan on radio anu ngoje dengan tu bipantun tu pagi ti. Okey jadi sebab itu kajian dengan tu bipantun ataupun kursi pantun tu pagi ti tu bibul tu ragu pingbul tu seterusnya pagi ti Jawa pingudi pejok di YFM tu yuk gerak bersama.

Hish, nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat keris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Okey, ragu menghibur tu ramang ada bihis jadi atau aru kadang zone interaktif dan program live ja atau bi pantun di dapat tengah jeta setiap pukul 2. So pukul 9 pagi atau ke pukul 9 di setengah pagi. Sungguh pun idoh senunuh gogah motak berumoh nyau sukun bogo umur makin tuu inoh leh iyo si babai sonu. Babai sonu bisukan di lori ngati dengan obah tawak dak sapi. Kapai-kapai tongan sok penyan bori ngajak dengan ponu odi ngupi. Buat nakak gandi papi bikoduh mujuag di bingon perigi. Setegal obuh tawak dak sapi, babai bukoduh no gesung pagi. Apa suka perolah babai bukoduh no gesung pagi, na bakalu baka sama mobilu ke memondam ke rasa. Okay, jadi dah tahu, ngajak tahu si keringan tu, kita telefon ke konti ya pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: DJJ, selamat berpagi.
0: Selamat berpagi, Mak Padel.
1: Yo, selamat gawai dengan.
0: Selamat gawai, ane agak.
1: Pagu. Anu, mami cuaca anu di Kuching.
0: Pagu cuaca di Kuching.
1: Kotik pun bengoh anu terang.
0: Okey, memang cukup rancak boleh nak berpantun tu.
1: Mula dengan pantun babai ya.
0: Terus dengan pantun babai.
1: Mohon mamu ku ngeban sabun. Singa sekejap ku ngumit sarai. Meje dua minggu doi berpantun. Aku cap nak dijejes selamat anu gawai.
0: Selamat anu gawai.
1: Te pantun te sempurna anu gawai busut kan je.
0: Gawai pun boleh. Tema babe pun boleh.
1: Semadi dan ni no. Pantun tema ya babai. Jadi aku pantun sempurna gawai sebab sang gawai nyapon tun ba.
0: Ya betul.
1: mula ya nomor ni nah.
0: Ya terus.
1: Nguruk da bangku maan kerupuk. Sambil si maan si buah gajus. Masa kita berjoget gawai abang ngerko. Bendok dengan mati dengan raus. Mana kai DJ masa atang ane no
0: masa berjoget
1: abang ko mati dengan raus nanti
0: yo betul
1: ana nomor 2 nyiti inya ngemak agung da bangi papan salah muti nya ngamak agung dengan tong sanang. Sanang dengan tong debengi pepat. Abah kita bijoget bi enang-enang. Bandingan debeken empat-empat. Ayo leh. Buat joget enang-enang mati dengan debeken mau nintis. Dan bahan empat. Ada nama tarun itu. Mohon aji ke ngaban ngaban bekal. Sambil ku tubek si anak tupai. Budaya kita memang dikekal. Sen maya na selamat ngintu anu gawai. Nama tak mempat nyitik. Lanjut si anak tupai. Kain dedawan, kain warna biru. ko ngucap selamat anu gawai dan semua bala babai. Alah babai sehat selalu. Nah, enak ada DJ.
0: Oke, terima kasih.
1: Minta DJ main lagu gawai. So, Mike Rantai.
0: Mike Rantai lagu gawai yo hati atau oh, gitu. Ya.
1: Sen saja DJ, terima kasih. Selamat buru pagi. Bye.
0: Oke, selamat buru pagi. Terima kasih untuk Mang Padel, gisang untuk pagi ti. Oke, jadi seterusnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi.
2: Uanmu Siti.
0: Iti sendok Rebecca ti.
2: Ya dah. Dah dah lain ku ti anak ku dai tu de ting kranji ti te foto dah lain dah.
0: Idah ya foto dah, ya foto nyambung eh.
2: Iya, tak ku nyambung pakai kapul dengan sama Rebecca kan ai anak nan nyukat bajunya. Ayah DJ aku ni gak mau pantun ke tina jak lain ku putus ya.
0: Yo jak tu ngajit ya.
2: Iya iya ngajit ya. Ah sama pagi DJ mau kacang pagi no kopi mun ke pasar mini dawai. Hello DJ Jason oni selamat pagi dalam konti. Aku ingin selamat untuk gawai nanti jaga aku le.
0: Okay, terima kasih.
2: DJ mau lagi main lagu tiak. Lagu gawai to Harry Accident mana?
0: Selamat ini tajuk sama begawai.
2: Iya ataupun so speedway okey ke lagu gawai ana. Salam tin nuju tunduk sok para pengajit lah dan pagi teh dan lagi ngajit radio walaupun aku tak sobot atau dengan ada pengen so ingat terhibur lah tutup lagu demi ti aku teh begaut dari lain tu saya potong. Iya. Ada komut anak buah aku kene potongan lah suatu menok lagi di potongan kada dengan Wendy jamiat lah harap yang ngaji radio pagi tih do jiket lah deh selalu mesti lagu Romeo bercinta tiap main lagu saya harus saya DJ yo
0: iya jangan marah deh ya
2: iya jangan si Ian deh ada tu si Ian lah aku di kupai dalam duduk yo nanti komut mati ayo di kepala sony kedua potongan do tu ada bokon lah kada dengan mati ayo aku deh laki-laki sogi lah kada dengan kuda serian muni seratau. Harap saya ingin sehat, walaupun ramai gawiat di semeriah itu sejangkanya lah di dia kan.
3: Bisa cipu kadun.
2: Ayo, kan dapat salam tiku nuju duduk tua meh po kadun. Iya. Iya, gitu lah dia nanti saya ikut. Ada kamu tebakan meh, kata dengan ku Puan Dolin ke, dengan Pistapa Gerun, mana dengan Puan Nimo, senok bos sama boy ke, senok sama Gustin di Selatau, anak angkatku di Tiajun, di Serian, dua anak angkatku Angelit Impul. Harap sehat terlalu, selamat kawai Rudusu, apalah ingat. Aku mau lanjut, tak tindih ya.
0: Duh, itu ingin salam di sama Rebecca ke?
2: Sama Rebecca kan di sampai ikuti sama. Masa DJ main lagu dah ya, apalagi lagu main lagi ya tuh. Soalnya pengajian lah deh, pagi tih, harap sehat selalu. Ini masih jadi ya, thank you.
0: Ya, oke, okay, terima kasih. Bye-bye. Oke, okay, sini Rebecca, hendi kita ngomong pantu untuk pagi tih. Oke, okay, jadi seterusnya, asyik kedengan tau di kita telepon ke Konti ya pagi tih. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, BJ.
0: Selamat pagi.
4: Ya, wajah aku ya. Sebab aku sedih gimana di pantu, aku tau. Ya. Aku nyusun paku ya, BJ.
0: Nyusun paku ya.
4: Iya.
0: Sino Denny, tetap saya biru.
4: Iya, le. Saya menyebut paku sama Sino Denny ya, BJ.
0: Betul.
4: Di masih hati aku, BJ. Aku lagi di kak body smuglinai, no. Dapat si kuat dengan ada pergadun, no.
0: Iya.
4: Oh, gemelan ku kilit ni, no.
0: Agi lagi ngan berjoget, ya?
4: Ku berjoget di kukungan, di kota tu sehat, no.
0: Oh.
4: Aku ingat dengan munuk je sure berjoget, eh. Paguh mui kilim, eh.
0: Iya, iya, berjoget ni kerusi, iya, ke?
4: Iya, eh. Ngiduak ngan munuk, nuak munuk. Iya. Aku ingin salam ingat dia, yo.
0: Iya, terima kasih.
4: Salam manu gawai, dua salam, dua sumpah giti, salam berpantun. Danya abi pantun pagu-pagu ngajit eh pagu nyam ngajit eh.
0: Yo, kayak lo kajian dengan berpantun tu na.
4: Yo, le mak dia. Aku mau berfikir dia kan kurang eh.
0: Yo.
4: Aku mengin yo ngin salam di semua pelina, ngin sino eh, ngin nipik, ngan juen, ngan siniah, ngan odi bibien, ngin salam di meresem le, ngin salam suaknya le mono. Ngin salam di sikat sudiknya. Boleh main lagu Nino Tia, lagu biloknya boleh yo.
0: Gibat bilang yo, jika lagi masa tetek atau main lagu yo.
4: Yo, main lagi saat kau matui di kungaji teh menjobong yang ku, aku matui gak di kusinda ada ingan mono Tia.
0: Yo,
4: aku di kesehat di. Terima kasih yo.
0: Yo sama-sama.
4: Gibat aku di korea bi pantun naik lagi pantunnya yo.
0: Yo yo.
4: Cakap ngaji teh, aku rindu ngajinya abik mantun.
0: Yo, terima kasih kena dengar.
4: Terima kasih, yo.
0: Okay, sindo Denny di tasik biru ya, gip sama datang apa gitu. Halo, selamat pagi.
3: Hello.
0: Selamat
3: pagi, DJ Jess.
0: Selamat pagi. Saya dekat. Saya ada telefon pagi tu.
3: Babe Jep tu.
0: Babe Jep. Ini agak Babe Jep.
3: Pagu. Memang hebatnya pegawai itu. Okey, Babe Jep kira nyugut ini pantun tu.
0: Ini pantun, okey.
3: Oh, ni aja. Jadi, Babe Jep tu menang senap di sadung lah. Babe is, ini menang Babe.
0: Babe, okey.
3: Okey, ni aja. Okey, pantun ni mungkin. Jaga buruk pagi, aku mamu. Bala dayuk, mamu. Minan tape. Anuti, aku magon pantun. Tama agung. Bilangi, bo, bala, babe, babe. Bala, babe, nyeno, bo, belangi, wang nu gawai. Memang tradisi kita, memang buka pembukaan resmi kita gawai memang belangi semua dari dayung.
0: Okey.
3: Aku menang hi, terima kasih, selamat no gawai ini semua kita dah menyemut gawai ya. Bangsa video lah, daki ya.
0: Okey.
3: Okey, jadi DJ aku minta lagu Masuk Sudin je, joget menang steady babe.
0: Joget steady babe. Okey, mati kita kapal.
3: Okey, terima kasih.
0: Okey, terima kasih. Selamat pagi duduk Babe Jep. Ni tanggono pantun memang suka pemantap ya. Okey, jadi sebaik ko bahasa pantun dia gi dengan apa itu dalam Facebook tu bagi ti Tobi Bul dok dok lagu bagi Bul tu bagi ti joget bunga melati.

0: Okey, ragu ke borto seraru gaun so Antonio Poji agar supaya do ma 20 taruh menit lagi ngari pukul semong di pagi. Terima kasih duduk sebringan to aru gadang zone interaktif ya dan program aja atau bi pantun. Halo, selamat pagi.
1: Hello.
0: Jeje. Hello, ya. Yeah.
1: Penyeng.
0: Asyik di telefon pagi tu.
1: Aku pergi pantun awal ni aja.
0: Ni pantun. Ah, okey.
1: Ha ah.
0: Ya tengok je tu.
1: Anak singa berajuk no pun syarai. Nah, saya bila siok mudan buhu. Mina pagu lagi perkaya nemu wang anu gawai tenamu belangi. Wang anu gawai. Tina, cukup ni tima.
0: Okey.
1: Ya, saya winning ti.
0: Okey, terima kasih ya.
1: Ya.
0: Okey. Ni itu pun so ni nangkup saya nang iya ti pun sebunga se gitu wa doto bi pantun. Terima kasih kedudu dengan tadi lagi telefon ke konti ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, DJ Jais.
0: Halo, okey, seri kedua. Terima kasih, Bu Desem.
2: Kali kedua. Pantun lagi kaitan dengan babai sama gawai.
0: Okey.
2: Steady. Topik pantun pantun tak andu hati. So, aku ingat dua kerat pantun dikaitan dengan babai dengan gawai.
0: Okey.
2: So, okey. Babai leo. Ngendai dak sirian. Dak sirian binua dak pice. Mun kupuan binua babai, ira ku ngabang sampai palau. Masa gawai, babai berkuntau. Babai berkuntau dengan rentak agong. Oh babai, abak lagi palau-palau. Mati tayung daruh dengan babak pangpong-pangpong. Okey DJ. Okey Titi Ayun, Ayun ceria-ceria adalah.
0: Ya betul.
2: Okey, terima kasih DJ Jais.
0: Okey, terima kasih Bu Desem. Siri kedua telefon ke konti. Dua tagon pantun. Ya aja betul. Pantun berkaitan ada baba ya di nyambut andu gawai ya. Okey, jadi aku rasa dia pantun di lagi dengan tau pai tentang Facebook tu apa gitu ya noh. So Brendaza di buang beratak lagi itu aku saya nang gigi ngoji radio pun aku dah boleh dengan dua kon Frenzy. Okay, terima kasih nudo Brenda za taruh tongkong pantun di so Brenda bagi itu. Pari so boyuh kabin kabang, kabang warisan turun-temurun. So juwa ku kirin mu dari bujang, paduhal iyo babai moh dua sukun. Sumuk bidoniat babai bisandia, sumuk bisandia babai ngunuh. Mak tahu-tahu kakoh ingan bida suwel. Jaknya bikadang ditunduh. Tihai. Seterusnya, sangon mana hamun bojuh biria warna tirang sejuak getonga. Sina babai ma ingan supiah, mestinya natong sebab cukup diguna. Okey, terima kasih nudu Brenda za terlalu tangan pantun. Okay, jadi pantun seterusnya so Clifton Cliff. Itu hijau di kada silapku kedua-dua terlepas ku petugas ngarum support ke bipantun dua ku. Okay, yang nangah buah pepaya, buah nanas, biar tuu asal bergaya. Suku prami, babai berjoget di tengah panas. Aduhai, tengah bongoh pun berjoget ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi DJ, selamat do gawia ingan aro aro kang lu mud gawia te.
0: Selamat gawia kan do ingan.
3: Kadan kajon kada nang sita naragu kadan kajon ingan do boli uti buka gawia boli ku. Doi mu timbul timbul.
0: Ya lah biasa lah do nyada poya. Anya ningat gambarnya joget ayo ge.
3: Nolak dia ni nanya pisang tuang kadang ini ya kok yang tanak.
0: Aku dengar cukup rancangnya tanak.
3: Yo, kok ingat punya moy, kok ingat dengan geng fan club kita nak berjoget ya, ya mau subuh-subuh aja entah kalah gong tiang neting tepat parking kereta kena ya buka gong terus nang dengan narik kena ada ni le no
0: agi agi ngaji tana
3: lah ada ya tapi yo kan tak ada dia
0: saya buka ayo ngaji tenang bonal ya bonal itu yang saku
3: ya ada kita wah dia tu.
0: Okey, semua kudu tengah pantun tak begitu.
3: Ah, pat kali mo tu ada si pot kuni mak ni mak aja tiri, cuba cuba aja betul ke dok kenyok pun nanti cuba saja.
0: Ya tengah jeda.
3: Okey yo, so pagi aku ada milih buat babai, pono pono pakdiku kirim babai, laki laki Arab Arab babai itu mau ya dua bye. Arab itu mau ya pre, ayo. Buah dabai dua lemang memang ngam mandu tika sum ikir seluang maknang no tia in babai pak reno maknang no in babai pak reno okay malah pono menyukat orang pono lagi digaya banyak pono mestinya bye digayang dua penu otin tetap natong babai.
0: Iyo.
3: Walaupun yang penu bergayang kan kat orang ke tetap natong babai.
0: Iyo, tetap ganya telefon ay sekian ni abal.
3: Iyo.
0: Moko nua ke bayu.
3: Iyo, walaupun nang daki so ngan de babai de nyawat kalik ni dapat ni. Ya, nak mau ke kupuk serapit dapat babai. Penu sape nyeduk dong tanak ya no tanak bak eh. So isit no ku nyoma hormat babai ogi de panyoma de ponu subonal de jet original memang reality ya ponu pu anyan ya ponu emang kupu ngono macam terlipat duo ma jawi no memang may anu tanak tapi ponu tu kai tongan le tongan do poon kelas opat no ya ponu pakai tongan ge pakai poon ge yo enggak kada gawang no tapi ada perlu sehat ada pun nasi nak berpilu hodoknya oke mabai suka penuh minduak suka ke penuh ketolun umum mau nyoba pak tetap rajin jadi sumbuk tetap nyayang babai oke ya nah jadi dek naik ke dia dek nimak ku jadi dia ni.
0: Yo, okay terima kasih Sumuk.
3: Dapat ingin salam lah DJ.
0: Ayo terus ni salam kan.
3: Okay, kuni salam tu berendaja, Pranci, dek bung beratak dia, dek pastu nak serupa, nak pastu nak ino. Ah, imo balad dengan debo konten kerap Sumuk gerindas. Kazan ku restas, nanti ayo restapit leh, lasonik lasaduo. Dua geng-geng awal dia kenal aku dia masih lagi ingat Angela NJB, Encedo, Nina Tambi, Mary Sarup, barengan Durin Kubes, Puan Nimoy, ada bara-bara di Bokon, Sinok Denny, Sinok El, Sinok Ayang Boy, dua bara pemantun-pemantun dek biasa habis pantun no. Tidak ada yo, jadi aku mitik lagu, mau main dengan lagu cuti parik kupuak yo, gawe parik kupuak nanti.
0: Aduh kau main lah.
3: Asal dengan takut main nanti, main lah yo. Cuti parik kupuak na yo, gawe lagu gawe na yo.
0: Okey yo, tiada support
3: tak main. Okey, terima kasih DJ.
0: Okey, terima kasih Nudu Sumuk Linas, patah tengah pantun apa gitu. Okey, jadi kau pasal lagi pantun di lagi dengan apa itu ada Facebook to apa gitu, ya no kali itu so Fiona Fo yang nang manuk piit manuk di bawah timili bipusing nua to doh kira mona ataupun tu harap pesua pingojit setia YFM dayo sehat paku ha ini nang ngapo itna ha pakai janji agi sawu aja deh tapi yo betul gua kan mana ngapo tong yo ge tambah pantun ge jadi aku okay, terima kasih dudu Fiona Fokado negi bersama dato apa gitu. Okey, jadi kata dengan teteh bogok ke apa itu pantun berkaitan dua tema atau pagi ti babai lagi nanti kait lagi dua nyamut dua gawi jadi kan dino atau bibul ngaji lagu gawi atau pagi ti sok kebulan acid rain.

0: LTF Raghu menghibur joget pigawa. Jadi atau pagi lagi dengan program live jatuh pi pantun tak pagi ti. Okey, jadi sampai dengan nanti anda telefon ke konti paya tak pantun dengan anda pada terus telefon ke nombor 0225 0433. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Tayung Jep.
1: Tayung Jep ti. Okay. Aku nukon ni pantun ya di je.
0: Okey.
1: Pantun gawai.
0: Pantun gawai. Okey.
1: Ada banyak ramian ami. Ada dengan dabai. Aku ira miri ikan karau. Dan ini anu burat semua belabih daya babi gawai. Semuk babai. Happy happy natau natau tingin bilangi. Tidak pasun ke ya, Je?
0: Okey, terima kasih Tayung Je.
1: Harap kamu sihat terus.
0: Okey, ya, terima kasih. Okay, happy bye. Gawai. Okey, Tayung Jep di tengah pantun dapat gitu. Okey, jadi tolong kajian dengan tadi pokok nanti anda telefon ke konti Rorobis. Aku percaya nang Mang Padel nyusun pantun dapat gitu. Mungkin yogi siri kedua hati ya. Mungkin lagi dua kataru pantun mungkin ya kena telefon pari ke konti. Kadang-kadang minggu-minggu terlepas. Babe Jep ke Babe Jep Mang Padel memang cukup mantap ya. Memang ia timang peminat-peminat pantun. Jadi pantun seterusnya so Sebastian Lotai. Ya nang selamat pagi DJ. Ya nang selamat gawi.

0: Nodo sa program peminat sa tia YFM doyo yan ang ni pantun iso dope yan ang makat isa-isa na pagi di kataya ang tampadi babay mo bisidya tanak yan tengahanu tanak tengahanu yan brasuku di taya okay yan ang babay stay di biya jepuh rebang na biya jepuh rebang yang penting babay bergaya. Okey, dah dengar dengan terus pagi tu. Halo, selamat pagi.
1: Hello, pagi.
0: Selamat pagi. Cino L.
1: Yo, Cino L si. Iya.
0: Oh, ni abah Cino L. Tapi
1: lama. Pagu abahnya apa DJ?
0: Pagu.
1: Okey. Tahu dia.
0: Ayo, tahu dia. Kudu tengah pantun pagi tu. Ni.
1: Ni, gembel.
0: Ya, jatuh ngaji tu.
1: Makasih ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Salam barat kau. Makasih bago-bago nemu o.
0: Iya, jak tengah je pantun
1: senok. Sorry nemu o je. Sorry nemu o je. Nak asok dia tiyo?
0: Iya, iya.
1: Aduh, jelas aku nak masak dia. Okey deh, min pantun dia ti.
0: Iya, jak tengah je.
1: Terima kasih nanti je. Kroni solai. Daun bai, kucai daun egomu beresi. Oni babai no kapai kapai, kapai tongan guru tuntusi.
0: Yo kapai dah di no kopi.
1: Ada apa? Ada.
0: Terima kasih nutu sino e.
1: Kupon ngin salam jecit tanang kiriak patah do patah yo.
0: Yo angin ya.
1: Oke, okay, salam nutu DJ Jeff dia leh mak bertugas.
0: Yo.
1: Ini sesak DJ dak bertugas dak Adin mak bertugas.
0: Yo.
1: Mari coba gawai sama gawai.
0: Heem.
1: Nutu fengkas sembuk lina sesuai ber sopak kani. Geng di awah. Madi ayua ku dek pas molang sudah semoba bemuak. Kupang ramak. Dia bau tu leh. Dia nak kopi, peninya lama, sedikit stas, juga babang. Nudu soal tu mereka, ogi ngajit radio orang pagi tu leh. Nudu sini ni ayang boy, nudu diri sini nak leno, mukrinas no.
0: Sama El.
1: Sudah sih teh, nak lebih kaya.
0: Yo.
1: Sudah lebih kaya. Nudu sudah sih dek. Terima kasih nudu yang nyebut adon kita yo bagi yo.
0: Yo di sama El dek kamu teh.
1: Aduh, iya sama El, aduh, telah lagi, aduh, benar. Iya, ini salam sama El, kan?
0: Iya.
1: Karena diri ngajit pantun di dia, senyumnya di dia.
0: Senyum, iya.
1: Iya, senyum, iya. Anu, itu susuknya, mati ayo di pilih waktu, iya.
0: Iya.
1: Dapat minta lagu, ke?
0: Oh, ini lagu lah, ini.
1: Sorry, sorry pula, bako. Dapat so, dia cinta aku, ti. Iya, tu, ya, aru, iya. Aku tak mau main lagu, lebih cinta aja, iya. Sebab ogi ada sama El nabi.
0: Iyo, lumia pecinta ya, tiap tengah jit ya.
1: Okey, terima kasih dia ya.
0: Iyo, sama-sama. Okey, sino El, nanti tengah nampak antun, nampak gitih, okey. Seterusnya, dengan tadi, kita akan ruangan na Facebook tu, apa gitih. Nur Azira Azira yanang selamat pagi selamat pekonti yanang sama atau gawi ya masih on geng-geng awah dengan peminat setia YFM doyo di pilu hadap yang pakai yanang daun dai pandai pe pantun pak jumar ini kuis ragu okey ragu gawi ya okey terima kasih nudu Nur Azira Azira ya okey jadi tu aruk kedang program live eca topi pantun okey mun sekali beringan aruk agi pantun dengan jadi dengan kursi ya. Dengan dapat juga telefon yo. Kali supaya dua setengah jam lagi atau dah dengan program live jatuh topi pantun pagi ti. Okay, jadi ngadi no atau bibul doh ragu pinggir bulat satu rusa dia pagi ti. Cuba ngasuh kumpulan tersela.

0: Okey, jadi nanti ragu pergi Porto Jobong. Jadi saya beringan di Jobong nanti di babai ingan sebab babai supiah di Kupua ingan moh di ke Semenanjung Malaysia moh flight dengan sumia ke ataupun aku kudu nak dropas mungkin lagi nanti moh Jobong tiar le sebab yang buat untuk gawia di dropas lagi kudu kedua sumbuk ke babai mungkin nanti Jobong dapat kenai pantun berkaitan dengan babai mungkin babai lagi ngojit radio pagi ti munya lagi ngojit hingga nampai pantun mungkin ataupun dia senyum kurang asok akhirnya mau coba nah ya puan anang sukun nah natong yo. Jadi sama pagi kan duduk babai-babai ya di toyak di kaiti baik tadi nyakul palit ke dit ataupun di puluhan nanas ke di nabong dengan bolak ke di kaiti. Okay, dua tangan pantun di soko berkaitan dua baba yang dinaik koja bitoya pagi ti. Apakah naka emoh masak sia buat di juah punu endog sopa? Motak bitoya di umbiah paya, bitoya puluh banduak di sia. Priok baga buat makisar kapai nyaa bibaris di luar, banduak sia jua di pasar pakai beranya minih boju seruar. Okay, jadi selamat pagi, terima kasih kepada Patrick Stone Rama yang nang hello babai-babai di Kedingah Session Radio YFM Daya nak andu ti yang nang cukup peperas yang nang ada perhelaan yang nang salam duduk seprog tak dia berpantun pakai tema babai. Okey, ti pantun dia joget gawai menuk ruah babai mendambak da nuh paras dan nuh paras nyambas steady mun babai damba steady raya thank you dan ngejit lagu gawia ok ruak gembut gawia so berapa ngejit pagi ti ya. Okey, jadi ya tahu arwah kita program live aja atau bipantun ya saya sangat beringan nanti ya anak suap bipantun. Okey, nyusun pantun dengan baik tenang berkaitan dua tema pantun atau pagi ti tema babai ataupun tema gawia ke ataupun ni saya dipikir dengan tika iti mungkin ya tengah dreba ke motokar tika iti kira idea berkaitan dua dreba naik ke pantun dapat terus apa itu ke Facebook tu ataupun tema bak bergolot tong yo ke pokok masak boleh saya ingin idea saja. Ok, jadi tolong ojit tadi Mang Padel lagi telefon ke konti ya pagi tu. Halo.
1: Halo. Hello DJ. Sambung
0: bau. Kena dinangkut ya. Lagi yeah. Sedikit dulu. Ok, steady Mang Padel.
1: Lanjut si anak tepai.
0: Hmm.
1: Nak piit, nak piin cap kemel. Aduhai, mana rami otok begawai.
0: Mm-mm.
1: Cuma, cuk babai pakai pakaian tradisional.
0: Yo.
1: Yeah, semua belarayat ikut bahas nakanya, cuk babai pakaian ini pakaian tradisional
0: dia DJ. Ya betul. Lagi nyambut tahun gawia. Pakaian tradisional mesti
1: jangan. Nomor dua ni ti. Ihom inya. Nek pasar balai. Balai. Sambil tok pasar. Miri ikan beku. Menerami mah kita nyambut anu gawai. Arab te begawai ti bersambut sawa bau.
0: Oke.
1: Dia.
0: Oi.
1: Ami nutup gawai wang ini ko in jukon info lah. Asih dengan daerah ini nah. Ga ngabang gawai. Amin tup gawai ya kira lah kui kon bolong kersah lah.
0: Ya, ya.
1: 20 nuburan 6.
0: 20 nuburan 6. Okey.
1: Ha masa 20 nuburan 6 metik lah. Ujung buran.
0: Di balai lah ya.
1: So Arab asesibel dengan darah abang boleh menduk lah. Dan Dewan Serbaguna Kampung Batu Badan. DJ, terima kasih DJ.
0: Okey, terima kasih Bang Padel. Ha, siri kedua. Berpantun bagi TIT memang pakar pantun itu dah. Okey, jadi kan dia tahu bibul dia ragu pengibul tak terus tapi joget dia ngaji ragu joget di kabar so kumpulan RDM di band.

0: Okey, jadi selamat pagi. Steady ya babeh di lagi berjoget apa pagi ti ngaji terago penghibur tu. Okey, jadi tak tengok je tersi dengan tu seterus sama gitu. Hello, selamat pagi.
1: Wah, selamat pagi dia je. Ah, babeh jap cara nama ni pantun.
0: Okey, terus dengan pantun babeh. Ah,
1: ayo. Ah, pantun mesti ya. Ngajah babeh pano nak kede. Ira miri ikan kerau. Terima kasih amu DJ. Ngancak ami semua ira natau natau.
0: Ah. Okey, terima kasih Babe Jep. Mantap Babe Jep. Kali kedua telefon ke konti ya begini. Okey, terima kasih kita doa babe-babe di game sama Dato pagi ti ha. Sungguh pun ada suap bepantun apa ke terhibur ngaji atau bepantun pagi ti ya. Okey, jadi selamat pagi kita doa dengan to Brendaza yang ada pernah nama pantun pagi ti yang nang sawa iti kawai ni minggu puas man puas nok piin bi sawa sawa babai mu bu budi babai selalu dang otin. Okey, kali kedua ha sino deni mokos pokuh di bori sino L kirim salam duduk sama L sumuk linas nang mak komut babai di bori wat inoh le moh ke adil. Ha, jadi taluh na antih ngojit ke doh pantun di sok perintah saat yang masuk mantap. Dah silap sino deni pun tahu ngojit tadi. Okey, foto dan lain telefon dengan tadi mungkin ada pada sebuah pari ya. Okey, jadi seterusnya pantun di soku tih berkaitan dua babai ya suka berdonat. Nah, lagi atau di soiso menurut aku nak suka ngujita babai ku berdonat. Jadi itih ini ya buat bai gurang di orang gurang labu dan ngapiin tepayan babai memang suka berdonat berdonat guru di jawi tiban. Kedua he tiboyan omu otak disusun bicoran dipunduak ke pastorun bidonan nudu anak sukun bidonan semadinduak piin susun. Jadi semua itu kajian dengan tu telefon ke konti ya tu ninga dia si dengan tu seterusnya. Okay, jadi Nurul Atika yang nak selamat pagi ya, harap kita semua sehat terasa ada anuiti ini. Terima kasih duduk Nurul Atika. Hello, selamat pagi.
2: Hello.
0: Hello.
2: Tayung Pinyeng, Tayung Pinyeng.
0: Ah, Tayung Pinyeng. Ada lagi pantun?
2: Ya, yeah, pantun ni buat lagi. Ni okay. Buat pantun lagi.
0: Terus dengan Tayung Pinyeng.
2: Tumitku cabai, tumitku lada. Naku nyamal sih buah mangga. Terima kasih dengan ODJ. Ku minta lagu buat petik para.
0: Buat petik para. Okey.
2: Gitu, Mas. Ni tu aja.
0: Okey. Mati kita kapan lagu ni, ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ha, Tayung Pinyeng. Miti ragu. Jadi, itu dah dapat tertolak. Memang tu ngajit, ya. Pantun lagi Miti ragu. Hello, selamat pagi.
3: Hello DJ.
0: Ciri Gataru.
3: Lambung lagi.
0: Lambung on terus.
3: Dan yang mau pangan tilas nulah. Lemat anu kuna ang jaring. Singa ada jaran kumik buah kanus. Oh balandingan wang beringku ba driving. Pagu atau ngebon bah kita buus.
0: Yo.
3: Kan saja ni je.
0: Okey.
3: Information dan galadingan lah. Supaya kan dek beringku abah driving lah. Aku buus saja klik. Wang dek mau pagu pejin dek driving balik lah wang dengan abang. Kan saja ni je. Thank you.
0: Okey. Terima kasih Nudu Hamang Padel. Pantun nasihat Nudu dengan tu di naman bak bergorot munis kita bak bergorot ke boos dia ke sebayuhnya driver motorcar paguh ini nang info di so Taya ni lah Mang Padel. Tahu sudah tiap telefon ke konti. Terima kasih. Jadi dengan ini lah Tobi Bol dah lagu Pinggir Bol tak yang berkaitan tu pantun sekasa ni seorang kuti babai suka benar-benar. Jadi kali itu tengah je lagu Pinggir Bol so kumpulan telah itu Donna nampak baik.

Okey, ragu menghibur tu Dona Ana Babai. Pada nyama teman dok pia buat dah program live jatuh pi pantun tu pagi ti dipakai tema babai. Jadi terima kasih ke dua-dua suara beringan di lagi bersama dua koi pagi ti dan program live jatuh pi pantun yo. Jadi terima kasih kena kata bi pantun lagi di minggu bau. Jadi minggu bau tu dipakai tema sumuk lah. Sebab minggu ti mau tema babai tengah peluang lagi minggu bau atau bi pantun pakai tema sumuk lagi eh. Jaka sumuk sikian ti babai ogi pakai sumuk ko doi mukim buat gaya no. Okey, jadi sama pagi nudu beringan di TKT harus naik ke Japung Daingan. Jadi munoh ke mungkin lagi na di aru di toyak di TKT mau lihat di ke boleh toyak apa mau suka bobongoh ti putiak pun mulo di tun bak inya nang pak sugu mono dang nu bongoh ti perlu gato jaga penyihat adop ya nu ke pi na kosong cukup pakai ge topi mun sekira atau nak kerja pengenai to di luar body dapat ge to naak adop to buah putiak pakai baju na di lidia warna na di terang sana do dari ke buah kaus bongoh botol nanu. Okay, jadi dengan dinah tau bibo lagi tu ragu pergi portal seterusnya pagi ti hamun kajun bulan Rabu so pol ponang.

0: segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Okey, jadi itu ya, lagu penghibur untuk Romeo Bercinta. Ha, kira supaya dua semua 2 minit lagi atau dan 22 minit lagi atau dan segmen ia dengan dia dan tu saat ada 2 itu ya peri nomboran nu masa 2020 nu mah. Jadi program Inspire I Talent atakah bahagian 2020 mah dia mengatur dia cu kawasan. Nanti program itu yang saat nah piru bakat asas kopaya anak sukan saat orang kurang upaya OKU. Jadi dapat berkakat lagi di takah lebih sebegatung bayar dapat jadi pelapis atlet para negara. Lagi program itu dia mengatur yang dia semarahan mengatur yang notih ya peri nomboran nuam sawa 2020 jadi tiap pagi dia mengatur di Sibu semong ni nomboran nuam itu dia mengatur di Kapit semong nuam nomboran nuam yang di Limbang 20 nomboran nuam di Miri 20 ni nomboran nuam di Pintulu 22 nomboran nuam itu dia mengatur di Mukah. Jadi ragu penghibur tu seterusnya pagi ti buat peta para ragu di agi bermiti ada dengan tu tiagi sebab berpantun tu pagi ti so Richmond Allen Mercedes jadi wife member yo kerap bersama.

Okey, rago pergi burto robi sapa go ku ngundur apa ka ro bayu ku ngundur ro kada sepi ado mas bong di minit lagi atau dang segmen yang ngandi aran. Okey, jadi sama pagi terima kasih ngundu sebringan di rogi bersama doko iya pagi ti. Jadi sambringan di hari arwah sebori mit anak sukun ngapa di eskora ke harap ngan anak kita driba motokar nak nak kita tempat motosikal ya. Menugasan burto di bokon baitan kroja driba ke driba roli ke driba bas ataupun ini sejak sama ke harap ke anak kita dah ngapi menu atau ada daki ke pemenu atau di pagi ti. Okay, jadi ragu pinggir porto seterus ayo-ayo saja so Edward Sayu Jody Wi-Fi bro yo gerak bersama.

0: Segmen Yengan di Arun para kandu sepukur Pri Isan-Isan nepukur semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Okey, jadi di nyamah tu mendoka hanjuang segmen aja dengan di aran tu saat nado dua hari tiga pri ini bulan dua masa waktu 2026. Okey, jadi rupa itu atau dapat ngaji tu program di pakai bang sinakayan di beberapa radio tu so Miri FM. Okey, jadi program di pakai bang sinab doyo dapat ngaji tu pari pukul nua mengumite dengan segmen ngancang pete bersama lagi dua pengarut ke i di bertugas ya ngumite tiak. Terima kasih kerana bagu-bagu nado sobringan di lagi bersama dua ke i so cai. Ya guys, mono guys amperikan di agi sewa bepantun do ko dalam program live jatuh bepantun pagi ti. Kuliah juga Bogor. Terima kasih kan do beringan di agi bersama ke idang Facebook live pagi ti. Do ko berapa do bau di segmen 2 hondo di bekon. Aku di Jess mengucap selamat pagi. Do ko berapa do bau. Bye bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan tahin hapan.
2: Men kucing nin semarahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing dan semarahan,

Okay, hello hello, sengadau deh lo senglara manita mlim hui nama kelo bake-bake hala te kelengi redo kaya miri FM ngejelo program tama languna loy hati program ngelarah ngelu ana dahin hapan dan lahu bulado nih pejedahi ke DJ Baun. Jadi manita mlim hui nama kelo bake-bake hala te kelengi redo kaya miri FM belu ada ani anun dengah kelo bake-bake nginah lim kelo sayu mage dan lahu ngina kelo hipun kenap alang melu. Jadi manita mlim Dani Hana Pita nada bulan 6 Duma 2026 dan lahu Dani Iha 3 T Dau 2. Okay, manita melantai kucing Sri Aman Tebedu Abau Kelodan Keleng Hidado Kaya Mirai FM pakai frekuensi FM Jikusunong Puenji dan lahu FM Jikusunji Puentusu. Napa lahu manita hui nama kelo bake-bake halantai halam daleh kan repahawan daleh jaka ani Kelodan Keleng Hidado Kaya Mirai FM pakai radio online tam repah RTM klik dan lahu mengkelolong hipun Facebook kama kelo hadau ne pejidahik ngejeloh live hap page Radio Kaya. Dahil lahu umpan aku hadau tino lagu alam buka lasan taman adih aku upah panitam lim tekeleng hiji lagu ala kenan koni layun ihati aku ngenap halam. Dahil men onin aku sengkeri tam tekeleng hiji lagu ala kenan Suzy Shania ihati amai inai.

0: leh atak kenan silo kawit ni. Nun naja jam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak aku gula halam atak kupi ni kere. Memerana belah ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Alek-alek lebak duan kat dekurim. Tekan ni. Uak nah liang-liang na atak. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na atak kupi ni kenak dek ah. Tek-tek ni doh.
0: Dan nak pituk sengna jaita ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas kene
1: tipong u nate tipong deng nate masam-masam ke ne jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ko ne sayu ke jam tudak ko ne ho biasa kan ne gak aku ite meda rumah aku dalam de ati ok gak urok belada ok tebanit ok sayu kena jima duji u sayu na
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena
2: jibulan o anan
0: sila kawit oh sila kawit jina ni atek de oh sila kawit
1: nun de tipong nun de
0: aku baru limo mobat itu bara semunang tudak ui aduh nono ni susah kena ku
1: entam kurang gula kalem ket pengumuman man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Okey, Nana J lagu Amai Inai ala kena Suzy Shania terlalu lagu Negeri Itam pada 20 minit pukul 62 beluadau. Nah lagu Nana anda apa-apa ni tamlim hui nama kelo bake-bake hala tek lenghi redo kaya Miri FM ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, tina kuna barap lalau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan megate pita nada bulan 6 dumana 2026. Okey, tina pukul 62 Jun nang naai tampeji alam segmen ngelarah jaki pukul naji ngedau hanai tam tepayang jaki tai kelang hidengah man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur dahi men onan hanai tampeji alam segmen dah hok tamado ani minate balai man kelala meteng dun kada hok tamado ani tinaku umate HP redo kayan dah hok tampe kalai do ani i hati pete jadi aku nginah makelo lima jam arti dah hok peteh ani makelo hadau mete haji dua kata kloti jasi kudang basa na alam pukul naji 25 minit ngedau naa. Okey, pukul naji junang hitam peji alam segmen dah petangan nurepah tebara men ohanan hanaku geri hitam lalu pejoh peji alam segmen dengah keliah pukul 2 lebih hitam peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanitam tekeleng hilung doani alam sejarah men ohanan hanitam peji alam segmen dengah men hawang dale dilahu tepat pukul telur levin ak lalu pejoh peji alam program PDK alam atoh mampu pukul telok levi atang pukul 6 na'a. Kena nana, ana program ngelarah ngeluan dahin hapan alamatoh ma pukul 62 beluadau atang pukul telok levi ngena nalim dan panau papa nilah wadah ma'uk info menitam lim. Jadi menitam lim lantih notu ajakan ni huina makulah bake-bake hala tinggi nang live hape syarido kayan makulah hadau ni maja usu ma'uk ke jipusu halam manakui dilahu makulah hadau share live anih men bake-bake ketam alang tehno tua jaka ani napalahu makelah hadau kusi ajulun dau menatatah ngavan kloti ya jasi tampe peh jam hino ngavan alang lasu alang ngelidam alang ngelemat ajaka ani jadi keren ni tetelo kelenghi jilagu ala kenan ibau ajeng ihati spui doh spui ake
1: online radio man pukul 62 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM bidayuh kayan.

0: Ani, Radio Malaysia.
1: Kaya Miri FM.
2: Okay, mau sayu belada dan lahu senglara mani tamlim dan lahu tini teji info saku si mani tamlim mani tejo anu dutu madang tepala hak bahagian miri. Okay, tepita nada bulan 6 ya tidawani tino aji madi anu dutu madang tepala ramudu. Dahin tepulu da bulan 6 ya tiga te adau atelo tino pedah jihma anu dutu madang tepala lung lamai dahin pedah levi tepala lung banga dahin tepulu ji da bulan 6 tiga te adau pat tino pedah jihma anu dutu madang te pelalung sa'id. Okey, jadi mengkelo poke pido alang te hakuri-kuri ngavan alang aktu tanidi mengkelo hadau ala havah ni te pelesa ageh kelo nurepa mengkelo alang emte nguyok taban ti ajakan nina kelo te kahi nguyok taban kahum tegu adalo te pala kuri-kuri ngavan te ada bulan alang kusi anidi. Okey, di kerana kusengkeritam pelo pejoh peji alam segmen Ngelarah Jaki.
3: Temuh peji Ngelarah di hina kami Radio Kaya Miri FM tak lama Ngelarah Telok. Kerana biar matang hari ini telok urusan orang jaki. Tak jauh pengalaman nak, pengjam nak jadi penyanyi, komposer lagu. Temuh peji di hina kami Radio Kaya Miri FM ngabji itam. Eka tahwin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyolong jual lagu, nyolong jual muzik,
4: lekan
3: tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Hui nak tegui kak sang lagu.
4: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lang alung duna. Usi tak masalah. Suma alang pawin tak aku pedong ilau dahun tam kayana bin usi ha cukup. Usi ha biar dahun Melayu kurang lah dahun tam jadi. Paling mencabat aku ina ilau dahun tam kayana lang ngam tak ayat alang kenun alang ak bikin ngadap ak nalam leket.
3: Abin dahun tam kayana apa?
4: Usi ha cukup.
3: Alaba ekok nak wan tam nak jadi ilong.
4: Maksud nanti dap seimnan jadi teh ji ha jadi itam na lirik lagu mesti pakai lem dahun kayan lim. Lekau ku sampun nadi Melayu-Melayu bahasa lang tapi jam-jam dan ku kenap anak tampaan gem dahok tam lang asenak.
3: Ini mah ati apa ni ika apa pun pengalaman lang darat dalam bidang nyanyian dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pabin bani jadi nun dahom mendah.
4: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu lang alung bidang music kenun tu main gitar kenun belajar nunak. Belajar bau. Abin tak tak pergi dengan kelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kaya, telok pakai huruf putih, telok pakai daun Melayu. Jilah hub belajar bergaul dengan kelunan sayu. Pergi dengan kelunan tengaran hormat kelunan. Ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam kelok menap nahduyan nih menepati masa.

0: kelok senang ok nah hadui kelok harap kelok maju jaya alam murid kelok alam sekolah alam hadui alam nunta kelok aman kelok RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengkelok RTM Kayang Kenyah Lahoh nang Pak Anu Hagai aku ni. Jadi saya kenap mengkelok lemlang tek program ni, semoga lebih mujur.
1: Nuna nai tam penci ngeri yang tengku jaki penci dihin hari ini tengok orang sana orang ya ini ya naji penyanyi menbeh masyarakat tam orang ulu alam tak tulak lana dengah dalam bidang nyanyian. Kena ia temu pejauh dalam bekerja ya nak dahin laut dan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dahiak DJ dalam dengah orang Janua ya saya kena men kelolim bye. Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: Widya, teh tu alasin piti-pitian deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-pitian deh.
1: Batin lah, aku ipa uji nun sin ni.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misang teh supi yang lebak aku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Ya. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar pedang melek po.
1: Jan, hadir dalam penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Abang tak melek hadir kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak abang tak melek basong gajo do.
0: Ai, marongkah kurib nan.
1: Jah, saya ke kak ujam nan kah? Sin piti-piti en ni gunana abang tak melek hadir sekolah. Bayar yuran sekolah. Dahau ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

mengelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau.

0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
1: Hello, aku DJ Baun, penjedahin kelo ngajalah program ngelarang ngelua.

Okey, Nana J lagu Amalina Menitam Limihati Secangkir Madu Merah. Okey, ini J Baketa Mihati Asfia Mahyus Mempawah Kalimantan Barat di J Baun Sayu Beladau Dahin Lahu Membake-bake Hari Doka Miri FM Hino Tua Kelote Dahin Lahu Akai J lagu ala kenana Dianan ini Dahin Sekenap di J Baun Dahin Lahu Sayu Bertugas. Okey, sekena menika Asfian Alang-alang Havani Nai Pejidahik Ngejeloh Program Ngelarah Ngelu Ana dahin hapan. Nah, jadi apa aku geri itam ate kelenghi lagu pengakai na tinaku seng apa hituk itam lim makalah hadau matai kata klo ngejelah segmen dahok tamadoni ihati pete jasi kudang basak kata klo ti alam pukul neji 25 minit ngedau na'a.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Kementerian Komunikasi Bihituk Kelunan Bangu, Capaan Lawat, Marung Dengah Kok. Mengpelayang dengah aleng kop, mengkusi dengah aleng ampayan imjam lan kenusi dengah hati. Bikin sayu dahin hipun tanggungjawab tek dengah aleng impelayang dahin impusi men pelunan habe. Awi ikat ngenep jam tek kedengah hati lan norepah kop deng pala portal sebenarnya .my. Awi ikat omeng lan dengah hati kop deng naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my.
2: Nelarah ngeloan dahin hapan menpukun 12 ngedol atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, mau ka sengadau dan lah hoseng larah menit tamlim kerana telah pajah paji alam segmen dah hok tamado ani. Jadi nun ka dah hok tamado ani tina ku umate HP sredo kayan tina dah hok tam bakalai do ani e hati apete. Tina dahun tuana to be cepet ngejelo hak program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, tina pan aku basa kata ku ya tina ku nama o ka selebau dan lah sengadau mandala bakai-bakai tam ala one maja usuh we nama Priscilla ubung lah. Okay, si Priscilla ubung lah selebau mana balan anyit tamalahung Jackson NALP selebau mana jauh anyit payak ding Sebastian Balan Desen Hajang selebau mana Dublin ke baja dan lahu baketam Ulo John. Okay, tina kusang basa kataku ihatih lubunji petehnah uit anandi. Dahin alang lubun dua nak nun pah ipa ka peteh do. Ah, anan dua kata ala etai hak page radio kayan. Ah, dahin alahu tini nusit te aji mana baketa malang matai kata dalo. Dan lahu aku nginah manita malang tek kelang hida do kayan mir FM ngadawa ni. Dan nak lo matai aji dua kata kelotih jasi kudang basak nak menuh ani. Okey, dan kerana aku senggeritam, pelalau pejuah peji, teklung hiji lagu ala kena ritajuk, ihati ala kui Tuhan.

Okey, nana je lagu ala kenalian ngau hati jabatan long lamah tu lagu negeri itang pula 27 minit tepuku naji ngadau. Okey, manit tamlim hui naman kelalan teh long lamah jaka ni ha mengkelo hada kusi julun dok leti mana kui hak konti ni ngajalah awas app tam hak konti ya. Dahin nanti ni abakeh tam bosikah do ten. Kena tini sayu ngadau DJ sontaga nah nih kurik kena tini ya. Okey, sekadar manika aben alang unai pejeda heklahu dah nanti ni teji info saku si manitam lim teja program anti rabies sanana te plu telo 26 duman 2026 ha tiga te donam ani ha serian mato mampuku na pita na jihma atang puku na ji ngedau jadi man kelo poket pedo ama inai ala ampan geri asok lo ala tusuk nyekang prah rebis ani mengkelo hada geri asok lo ala tusuk nyekang prah rebis ani ha serian nore pahangawan apa king aklita majlis daerah serian ya te adau nam ani tih puluh telok da bulan 6 mata mampukun napi tanah jihma atau pukun naji ngedau. Nelahum empan kelo gre asok kelo ti hitu kelo umun asok kelo ti telok bulan berhujung mage nusi hamali dahin nusi hamo anakna. Alang kedua mekelo hada sedia tiki kelo dahin kad vaksin asok kelo dahin alang ketelo amun uklo gre asok kelo ala tusuk nyekang prah rebis aning kelo ulang asok kelo ti darah 20 sayak dau jasi tusuk ana nesa te pala batung dalo dahin mekelo makau asok kelo te pala ngawa habe haut ajaka kan anda hok perhitung mani tamlim ala ngendap geri asok lo ala tusuk nyekang perah rebis okey. Dan yang kerana kesengkeritan pelalu pejoh peji tekeleng heji lagu ala kena Margareta Long ihatih datah benuang dan menonan hanitang pejoh peji alam segmen dah petangan nurepah tebarak.

0: Awi tuyen pakai basa kapan jada nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, ita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang imminat lan. Abin nun ke minat ha, kentak man anak tam. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng, nyinang, tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang apan dah lemah. Anak lang apan dah mahiang. Angklo hinang jian nak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah. Abinu na tide, abiniha jan mengambil berat, abiniha jan metang, abiniha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyokudah dari tong be. Tong be ni lang atak jak lan tabiat hitam orang ulu. Jan tendang nanunan. Te anak tan. Abin anak tam ni, anak ji harapan. Itong tam metih lem beng ni anak tan ni. Anan lang antak menggunah jima, tugui tak kumuku, tugui tak berjaya. Lang kelima na, menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na, nana masa sekolah. Ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehenda. Tiha nyinang wayang, dehenda. Tentang pendidikan, dehenda. Tiha internet, nah hadui kreatif, dehenda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kena awin, upadah tusah alam sekolah. Nyeman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nulu, baik nurenuti dah, jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dah.

Kedengar Kelih Alang Unala Lenaiman Sibu Tino Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS Nyodi Peji dan Persatuan Muay Thai Sibu Naji Kejohanan Seni Mempertahankan Diri Berpretish Sibu Amateur Muay Thai Challenge 2026 Al-Andhana Matoh Mana Pulu Dua Atang Pulu Telok Dabulan 6 Ani Hadewan MUC Sibu. Dan hati ini Jatuh 20 laung Dah alang sentai pete Alang lahuh melavin Dah man Kalimantan Barat Alang sentai pete Alam kahumnaan kategori Okey dan hati dengar Alang unak lo Hati alang naik man Sibu Dengan halang kedua, Lenaiman Betong, Tino Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Saribas, Alang jadi juara keseluruhan perarakan Gawai Dayak Peringkat Bahagian Betong 2026. Jadi sekolah Anan, kira dengeri uli, puluh ribu ligit, piala pusingan, dahin lahuh Pepsi kan hati ni ya, Behman Ohanan, SMK Saribas Lahuh alang jadi pemenang anugerah kontijen pakaian terbaik dan Lahuh Johan mana kategori C. Jadi acaranan andhana hadewan panglima rentap betong dahin kahum 2002 alang nangio dahin Lahuh T32 kontijen alam sedap ken hati ni ya. Jadi dalam kontijen A melalui Jabatan Pelita Badan Berkanun dan Hos Sektor Swasta Alang jadi juara ihati pejabat ageh bahagian Betong. Jadi alang lalu buna dua ihati Jabatan Kejaraya JKR bahagian Betong dahin Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBALB bahagian Betong alang lalu buna telok. Jadi dalam kategori B melalui Ketua Kaum Umar Aru Kapung, Badan Bukan Kerajaan, NGO, Pasen Uk, Dahin Pasen Ayah, Tino Iban. Iban Balau Community Club, Alang jadi Johan. Alang lalu buna dua, alam kategori B, ihati Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun, KDCA Sarawak. Dahin alang lalu buna telo, ihati Gerempung Tuai Rumah, GTR Layar. Behmut Ohanan, Tino Penguasaan SMK Saribas Alam Kategori C Nurepah IPTA IPTS Sekolah Menengah Dahin Alang Lalu Bundua Ihti SMK Saint Augustine Betong Dahin SMK Spauh Alang Ala Lubun Telur Jadi mana kategori D Melavin Sekolah Rendah Tadika Perpaduan

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Ini Raja Ukayan, ngelarah ngeluan din hapan, man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih, pakai FM G06.G, FM G07.2, ngelarah ngeluan din hapan, peci dan Radio Ukayan.
2: Kenana je lagu ala kenan Edward tanya pai hati o kenah dengah ka man aku ya. Okey dahin lahu tini teji dengah ala nai man kucing sa aku si manitam lim terdah ala geri mutau siken matai man o melavin alam tusah alan alun hak kilometer puluh saya jalan Datuk Muhammad Musa hak kota Samarahan pedah lebi dalam di. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Samarahan, DSP Barry William Bara, atino tusah alan-alun ani jadi alam pukul ji 6 minit lebih melawin ji mutausikan dan lahu ji luri. Jadi dah alam pakai mutausikan ani hati ji lake menadalih ani umun teluk pelupitan duman menglan matai hat tatah menglan matai ya tegui ha anhanaban ha pusat jantung Sarawak alam pukul 4:30 minit lebih. Jadi ken hati ni channel lurian ni man batu tusu tepala kota Samarahan dah man oh ateng ha kilometer plus saya jalan Dato Muhammad Musa. Lurian ni apa nau apa lihai halo ha beji baji hulai ya. Dahin lahu tegu alurene semasuk pada hulai tenup ta amu tau nerepah laki ane deh tai netungi ha man laung tapi tanan hana laki na nega ayah dahin dalam dri baluri no si tega. Jadi aberi barat ini patai laki anan anha aten tepla unit forensik umaprah ayat Sarawak jadang nyapa dahin siasat. Kes anak dan siasat haida section 40G bakaji akta pengangkutan alan pelupitan saya pelutusu. Okey dan naji dengah alanai mana kucing man hitam lim. Jadi mengkela bakai-bakai alan tina tua jakan ni huina mengkela lendri baklita ka tegu ada usan ka pelih kela geri kelita nampalah hui kela nyeku dau mengkela hadau ilau ngamakep alang sayu ngelarah kela jaki hana kela deng pejoh apanau. Kadahin ampan hitam pejah-peji alam segmen adat asen tetruk lenghiji lagu alang aku mak kau ilhamku.

aduh.

0: nyamu nak dekat. Hayu kikat dia.
1: Allah amin.
0: Itu sayulan. Anak saya kuat. Tapi tak ada aku nak dekat. Bahasa anak yang perlu nak antar dia. Tak ada lagi. Imagine kerang anak ya pernah nutup husun telibona.
2: Itu dah kuat. Tak ada kaki ayam tu pernah. Berat kaki tu tutup telibona. Balak tu sedikit. Itu dulu tu nak. Biarin nak tunggu zaman amte gadget tu nak.
0: Sekarang bertengah nak Reni kena hadir dulu apa-apa dulu apa. Main telefon.
1: Gila YouTube. Lepas tu main game. Mana lah. Bi tahu nak adik ke. Kau mah. Itu ke main selipas. Selipas.
0: Bahkan ngedah ke tanan.
2: Awin sayo game una na tak berfikir. Nah saya tak buma game kan tak berfikir. Bi dah ada in dunia dah sedikit. Jadi saya tak masa tuang tu hujung minggu. Tak nak masa ke pagi anak musang. Dengan yang lain dah.
0: Lebih nak paham ini pak ke home ke taman mainan ke. Alang umtek bayan tiada lo alang ha taman belatan di. Setiap bayan taman awam di ke. Kan taman awam tiada lo ke dapat main lo. Taman tiada bayan. Taman ini nak ketua. Sun ngene nak ada sun. Kutih lo ketarik lo.
1: Ilo ketelananan.
3: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Hello, aku DJ Baun. Penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin kapan. Kena naji lagu Shape of You dengan lagu Negeri Itam pula 20 tusuk minit pukul 2 lebih. Dan nanti ni teji dengan alunan kota Samarahan seakusi menitam lim. Jadi aku nak bangun alun tehat Samarahan anakai tengio kehumnaan petading alang andahna petgu dahin Samarahan Food and Culture Festival SFCF 2026 alang andahna dara puluh dau matoh man 26 bulan 6 atang 5 bulan tusu aduman 2026 ha Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS. Jadi lim petading dengan acara alang andahna ihati petading peksak pengumuman ihati ikan bawal nurep dahin orang SFCF 2026 andhana te 26 de bulan 6 hati amatoh mampukun 2 lebih bemon ahnan hati SFCF Mobile Legend Tournament 27 dahin 20 saya de bulan 6 matoh mampukun 2 lebih te petading karom terbuka SFCF 2026 andhana te 27 de bulan 6 mata mempukul saya ajih ma teh petading kupas nanas dan hias nanas SFCF 2026 anhana teh 20 saya 26 aneh hati mata mempukul 2 lebih teh petading slingshot anhana teh 4 26 tusuk mata mempukul saya ajih ma petading silat tari liga anhana teh 4 26 tusuk lahuh matoh mempukul saya ajih ma petading ngala anak-anak tepat tebelan tusu lahuh matoh mempukul 62 beluadau auto show competition anak-anak tep 5 tebelan tusu matoh mempukul 2 lebih SFCF night run anak-anak tep 5 tebelan tusu matoh mempukul saya malam dahin lahuh ate ratu kebaya dahin ratu kebaya cilik SFCF 2026 ada datang up man 20 laung alang una lah man haut kategori dan lahu dalam ni sang terima kemejati amte bayan ha grand final anda na tepat ada bulan tusu aduman 2026 behmon anan dalam na battle of basker te 2 ada bulan tusu dan lahu tang up man 25 kumpulan tua Pentas Samarahan Idol 2026 anda tengah men 20 laung tua mana dua kategori hati terbuka dan lahu remaja T20 pitan ada bulan 6 Memang onan tek petading bertanda Melayu Sarawak SFCF 2026 anda tengah men 5 dah mana dale Sarawak dahin Brunei Darussalam dahin terhad men 20 laung tua dahin alam nenda pa peng peresmian anan ihatih Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg te 27 bulan 6 duman 2026 kenan tejoh program ala andahna petgu dahin Samarahan Food and Culture Festival 2026 dara puluh dau HMPKS Kota Samarahan. Okey, kerana aku sengerita pojok peji te alam segmen long do ni alam sejarah. Dewan ni pitana 26 malam 20 pitana 60 Menteri Kejaraya Pos dahin Telekom yang berhormat Dato Viti Sambatan pejadi jip pejabat pos Maring Hasik Kedah. Alam aduman pulpitan 50-an dahin pulpitan 60-an pejabat pos anan berguna men kuna bangu alam teha hawang pasen jadang tulung dalo alam petmai surat marung bank dahin kehomnaan hadui alam hakbe. Alam dahuna Dato Viti Sambatan Kuma pelitah mauk adahok sadang ihati miat perkhidmatan pos
Dahina hui man 50 wakil pos alamat Doman ane. Bemot ohanan T22 pejabat pos bergerak endahna dahin limanan saknai atabah haut aduman. Okey, nanah lo dah dalam sejarah dahin alang sediak skripanan ihatih arkib negara Malaysia.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita? Binatang kesayangan, asuk kah, pusak kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Okey, mau salavi dan mau sunglarah mani tamlim kerana telah pejuh peji alam segmen dengah menhawang dale. Kita dengar langunalah lenemen New York tino nam laung alam tega te domi gudi alam jikes metohyu ha station pen New York. Jadi teji laung anha tahan dahin halan tega ani anha geri te pala umapra. Jadi pegawai bomba unak loh na leput te lima laung alang tega bi mam dani alam maji kenyataan ha ex kuma tino te enam laung alang endahaga te enam laung alang ga tohyu dahin te je laung krenih alam dahak tahan. Dahin kelunananan hati adah alang amte angavan melok dahin lahu anusi stabil emosi nak ken hati ni ya. Dahin lahu lim dah alang tega enkyo selamat. Ken hati dengah alang nai man New York. Dengah alang kedua alang nai man General Santos Filipina. Tino tanah tegen ayana tusu pen saya magnitude hak selatan Filipina tek dau satu di dang na telo puji laung alang matai tegenanan dang na ji uma puva dan lahu tino te dahok bara te jo tsunami enha usang hak daleh anan pihak berkuasa bencana kebangsaan bara te pudua laung laan pa en pade dahin te jatuh 34 laung alang hak beh kira tega. Dalam berkuasa hak Filipina lahu akai kunan kahum alang te ha banget alang atabin jadang te pasan te pala ngavan alang lebih bau menuh tegen alang jadi ha menuh tanah tegen alang jadi hak selatan General Santos hati ji pasan alang te tu suatu 20,000 kunan bangu tino te pitan laung alang matai. Teji tegan alang jadi menuh 2 jam dahin uana ihati 6.5 magnitude. Akan nanti dengar alenai man General Santos Filipina. Akan menitam lim manana adua dengah menhawan dale dakusi menitam lim ngejeloh program ngelarah ngeluana dahin hapan. Dan lahu dengah menhawan dale dan hitam kelengi te jaka alempia lavi jima de kerana aku sengeri hitam pelalu pejo peji te kelengi jila gua lekenan Thomas Anyi hati alang kuma ateng Tuhan.
1: Saya kena jadi tulang alang kelengi hau lavi dau manjeri gini.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, jai ke? Perah nun haduh?
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajire.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kui dua nihak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup to lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku kering.
1: Nan, tak im ngap angan lalau. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengaran kawak ni, u kelo ngap ang celiki namin kelo ya. Ala 10 minit, alam jimigu, besak celiki namin kelo, bahitek ngawan hamuk na kelo. Tiap-tiap tam labat perah bengki. Daho halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
4: Okey, masa lebih dah emak o senglarah manitam lima jadi maditam utai keleng hijau lagu ala kenan Thomas Anye ihati ateng Tuhan. Okey, terlalu lagu nanggeri itam pada 40 sayap minit pukul 2 lebih. Dan lah oh, akhirnya malak 32 minit tolaan ampai yang pukul na telon lebih tenau pukul na telon a itam sang peji ngejeloh program PDK alamat toh mempukul na telon lebih ateng pukul 6 na a. Dan lah oh, panaku makah ladungan ni men DJ alang gerita mengejeloh program PDK lebih ni. Ati ni aku sengkusi je info menitam lim hui nama iklan teha kucing serian lunduk bau mengkeluh ada pejoh peji kelenghi program PDK lebih ni. Avin lebih ni teji hakai tam malanai hak konti dahin sang kira sangu lebih ya dahin Lungna Tejoh Northern Sarawak Expedition NSE dahin edisi kembara Long Urun edisi alam kedua Duman 2026. Jadi sanggung dawak lebih ni hati alam pukul na telok 30 minit lebih. Jadi minat teh balik mengkelola matang hikah hakayanan jadi mengkelola daw pejah-peji kelengi program.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Okey, bang selavi sang larah mi tamle malang tak lenghi radio kahan Mir FM jaka ni kira ini ha tu su minit lalu pukun telok lebih dah hidup nak lah ke berasa kena mandi je baun nalang upa panita atau man pukun 22 beradau di hatang pukun telok lebih ni di hati ngejelo segmen ngelarah ngeluan dah hinapan kira ini dalam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dah hin kalau peji dah hik livando ni pitan de bulan 6 duman 2026 bagak tedo 2 atau man pukun telok ni hatang pukun 6 lebih na sayung lara halloween nona pelahu menita mle malang te alamano telok jaka ni ke le sayu te alamano kelo ngina hatang den sayu pala ngavan alang an kelo 7 sampai entam pejah aku ngina barano program tamuna dino pukun telok junang ada ni ai tam pejah peji te alam program program sangun lewi dehen lewi ni ke telok peji dehen ji harin telok e hati jeri jok alang nebara te jo hadui alang sangan dalok na te alam bulan tusu na bi hadui hiat nenya pangan ni avin te de bulan pekep ha ngioh penyertaan event alang sangan dalok na ya aneng ke pukun 4 lewi ta ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam pukul 40 minit ay tam pejo peji ta alam segmen ta mihati segmen age pukul 4 junang kelenghi dengan lebih alang empah mauman radio kayaan Mira FM pukul 4.45 minit aku sengbara dengah menhawang daleh pukul 5 lebih tam pejo peji kelenghi dengan lebih alang empah mauman amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur anih menita malang dang kelenghi radio kayaan men kucing samarahan serian lunduk bau seri amat Nuna Pelho Sematan hati ngejeloh frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 Nuna Pelho mentelok alang te kelenghi radio kayan ngejeloh RTM klik YFM Bidayuh Kayan ya alang kelenghi radio kayan men miri we nak ngejeloh frekuensi FM 71.0 dahin FM 75.2 Nuna Pelau mentelok alang tek kelenghi radio kayan ngejeloh channel My TV tusu je kusung pejo-peji dahin dalok tali dia kenyah datang pukul 6 lebih na ok pikut pukul 5 junang itam pejo-peji tak alam dengah sukan menurut dengah sukan peji tak alam bis on air onan ke program radio kayan lasi tek pukul 6 lebih matoh man pukul 6 itam pejo-pejing luar dahin dalok YFM Bidayuh halang anpah mau man RTM Kuching yang nunana no program tam nginah na di, nginah deng ananau dahin adang anak pahmau lim program malang u antelok rancang no repahalang anta matun ado ni dahin lahu nginah deng pahpan pahlo kenap tam lim alang paan peji dahin reda kayan meninok tepah tatah ngavan telok te lewi ani ya alang deng nyinang ngejelah live Facebook HP Radio Kayan dang bara nuna tu gaya dengah mengawan kelok jaka ni lain lahu mina dang bara nuna tu daw hangawan kelok ke lain lahu avin ha pasun miri ini menadi ha taman tunku itu usan kalau lang teh ha pasun ni ke tebaing lemat daw dahin belare ngedaw ni dia nuna tu hangawan kelok lang habe wina mengkelok lang teh ha Melaya ke ha Sabah Labuan ha Umar Ruhdik ha Tubau ha Asap Belaga inalaan ha Kalimantan Indonesia dang pihak-pihak kusi long kusi dengah ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan Pajak Larata melevi anih kelenghi jilagu alang kenan rasena urai hayu ukun mentelak lima Radio Kayan Miri FM.

aku ini tamu yang aku duan kelok anak ini kedok men kelok nyam lim-lim mau rumah kaya rumah puni mengkelok selanguk-selanguk mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan mengkelok mabuk-mabuk mahum dan anak kaya ini kena ngekleh mabuk-mabuk nun saya upang sanan yang nakelok tenang te norek kelok kelok sekolah tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kay tahaman ni nang norin util ho. Te alam nunun. Eh, kunangan kalau nyam, tangan na sekolah, norin pelaho, ang nyadui te nyadui, tangan na te nyadui rinda, mang dui na tanah kalau dui, kelunan bat pelaho kalau nan, sida kasih kalau. Tanah ta mabuk-mabuk kita na, ina orang kasih ta, norin kalau buk kalau, namai sahup buk kalau.

0: alang habe-habe. Ya reji dah mengelok nyam dengan kelok. Ngiyoh, barik alang nyamukan kelok. Dan konan ngomnan. Hari okrahok.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
2: Okey, pagi-pagi telasan Radio Kayan Mir FM ngejelas segmen PDK tam lebih ni ha mau sek unai peji dahik ngejelas live Facebook ha page Radio Kayan ya mau saya kena man Kobi Roy halang utek nai peji dahin tam dah nah man telok lim malang te nyenang live Facebook tini ke men uhani na itam pejo-pejo ta alam sangun lebih ya then kira ini aku sang barate jo lun ki odau halang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak ya ti jarun dara telok dau matoh dani hatang dopat na dani pitan bulan 6 duman 2026 jih madi an kio usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik onan lebih na bahui lare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ke usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loka jima da telok 10/6 jima an ke songusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an ke song usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho dapat 10/6 jima dapat an ke songusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malamna elvi an ke sang te bahui blare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho malamna ke an ke songusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik ana nasu dau jerun telok dau ni an ke tehang 24 darjah celsius atang 35 darjah celsius dehin laho jerun telok dau ni an ke sang te bahui blare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung putung dau. Ya nunana ki ulun dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ha mau sa kena men risa merikan Ira Edward Jok Richard Lingan dehin ko Biroy halang te peji dehin tam ngejelo live Facebook tini. Dang bara nono to ge ulun dau hangavan kelo jasi itam pepeh jam dengan halam daleh norepah te alam musen tanani. Ya mno ni na wilang korek men adi ha peji dehin harin telo Jerry Jok ha nei bara te jo hadui norepa event alang sang andalo na te alam bulan tusu na ngejelo program sangun lewi bi ampai nanan ke telo klenghi lagu Dom Romeo dawat dana ni niu na alang kuma tiah nyalam tiah liwang dehin men uhanan a klenghi lagu Alexander Lihan alang kuma halam jaka sekula men telo lim hari dakayan Miri FM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: Pak dalam program Tam Radio Kayan Mira FM dahin kerani tam pejabaji ta alam program sangun lewi awilang korek men adi tam pejabaji dahin ji harin telo narepa bakeh tam ji nyamake ke ji bakeh tam hati jeri jok mina kaum ka men hang telo lagun dalam nak korek assignment
1: long keseh.
0: Hazan belum keseh dahin alang bomang lah. Okay, dan tengah ke dan jiri.
1: Saya dahin bara siok dap dam ih hawa nai sok lo RTM.
0: First time kita.
1: Eh, first time.
0: Dahin hol lebih ni ke hasang nai bara te joji hadui langsung anda lo nate alam bulan. Bulan tusu dah, luar bulan tusu ha, dahin ane hati marong dunia ni deh.
1: Marong ji sukan lasak lah kelita sukan lasak kun hal dia 4x4 kun harap putih sangat dana longurun hak belaga jaka beletusu nana.
0: Okay, ni aji kira kahum ka men hang ta malang ujam program nerepa aktiviti pia halang analog nani hati ji dumana ni ke alang kepitan hangun ano dan Sarawak expedition nerepa NSE dahin lahu alang kedua hangun kembara dalok tepala long urun ha dahin kuri de bulan ni de
1: flag off na telok de bulan tusu atang lima de bulan tusu atang event nipah lah
0: kira telok daun dia lah halum telok daun dia ikam te alam program ni lah.
1: Iya, yeah, dalam telok daun halum ni bi ha te bagi dua kan ah, dua kategori. J edisi kembara long urun. Yang kedua men uh duma lang uh deh. J ke hardcore kategori hati hana lang lasak lah. Lang ekstrim kun hak deh.
0: Okey, kenapa jam hilim penganjur program Narepa Northern Sarawak Expedition Narepa Kembara Tepala Lungurun edisi galang kedua Duman 2026 ni?
1: De Duman ni tek dua kelab bergading bahu pun hak dia. Kelab na hati OIC Oil Town Adventure Club Miri hana presiden Encik Perry sendiri dahin UC Urun Club 4x4 lalu pilih Lung Urun na dua ngawan naji ngawanan ya untuk dua event ya.
0: Kira serentak lah ni lah ada dua orang pihak dahin bi ngawan nak lang sekedap abin te dua kategori ni ni kata
1: ya betul
0: dahin lah oke nunuk tuk kalau tiap lemana seng na norepa seng menganjur ke na event NSE dahin kembara Lung Urun dalam kedua ni
1: edisi kembara Lung Urun kedua ni hana aktiviti tahunan kelab urun 4x4 anan sendiri alang kedua Northern Sarawak Expedition pelahu memang acara kelab tahunan nak lang kepitan. Jadi masing-masing te event sendiri setiap kelab lah uduman. Biduman ni ke dua kelab ni berganding bahu na ji event ji ngawan bi dua kategori.
0: Mana? Kira event dah kaya ada ni event hat telok dau ke dua apa kategori dah lah ho. In men kategori dia ni kena ni overland dahin hardcore kategori ni ke. Teka dua-dua kena na dua-dua persatuan dah. Persatuan dah ni peji te alam dua-dua event ni ke ataupun bagi ha.
1: Anan terpulang dahin peserta kanan.
0: Peserta.
1: Abin te alam form registration tinan. Awe ka ngenap ngio overland em tick overland ke pa. Inang kelita bin ai ka pilih hardcore lang lasak anan. Memang ka pejam kelita lang masuk hardcore ni taya ka pantai ya kelita bau tabah hari tabah hati.
0: Kau padu ina.
1: Sekejap kau padu.
0: Okey, dahin ke nun objektif nore pa tujuan aya kalau kira penganjur lah ataupun kalau EJK mano kembara jangunan ni dahin lahu mina dang kembara dun lim aktiviti lang an kalau na jarun telok daw ni.
1: Jaka event ni telok de bulan tusu na. Jadi hak sang na flag off pun hak dia. Pelepasan ha semalung RNR ji kare kuman alam-alam bakun tinan telok de bulan tusu lekak minan jadi iha na lilim grup dua kategorian ni sang tai ha SK long urun tek sang na ji community service project kun ha dia CSP ha dia jadi jakanan tek kuri-kuri badan NGO na sumbangan lah beg sekolah keperluan asas murid-murid sang an eh jakanan
0: mandalo SK Longurun ni.
1: Man SK Longurun ni.
0: Jaka ni ke piah lim peserta lang tehnan. Ataupun oh bagi nak lo jaka ni. Okay, dahin lah ke duman ni halang NSA ni dike alang kapitan. Tak pa lang teh Longurun ni ke alang kedua. Nak nun kalau pilih Longurun ni. Bi tak kena balang hak beh korek ataupun Longurun ni tak ji tarikkan. Okay, jika kalau pilih nak laan duman ni.
1: Awi nyo perbincangan kelab memang edisi kembali Longurun ini memang aktiviti tahunan nak. Bi tekah pilihan lang habeh ti awi event lang uhan nak oh di abin collaboration lim kan ni padahin klub-klub. Ani terpulang dahin EJK klub dahin presiden klub mili inang jadi awi di mana kata dua klub oh setuju naji ngapanan ni jadi ngapain ini hak mungkin dua maring
0: emang abang
1: bekan.
0: Okay, dah hina lahu tak duman alang oh dikeh nak lima anau kelak tak sih kah?
1: Alang kui pernah ungyo NSE duman 2020 telok dia. Aku duman 2022 hak kah? NSE je kanan dah na hak long suling. Jakanan. Onan duman dua telok. NSIR hana jakanan hak long nakan. Onan hak ni hak teh hak lawas, teh hak seridan. Onan hak ni hak nalang ne hak
0: Longurun ni.
1: Longurun ni lan.
0: Kira dua duman ni nalang Longurun ni.
1: Anan untuk edisi kembali Longurun lah bi NSI utek pitan hangun event nak na.
0: NSI di mana ready ke pian dunia lo kala te Longurun ni lim ka lo ho lo.
1: Usi dapat Malang UD OIC all town image club memang hak tek na anjur NSI ni pihak sendiri usi tek
0: bergabung.
1: Suma je mun ni na dua club ni bergabung na ji event tek je ngaban.
0: Okay. Then lah okay, ano telung urun nani an pilih jadi ji kira ji lasan kalau telan ke mina avin kahum kat na lang dang an kalau pakalai ka ataupun na ano no tek tarik ka na lang habeh lan ya.
1: Anan ka ji
0: tujuan
1: dahin sensitif program abin Longurun sendiri tek kuri-kuri tarikan dari segi pelancongan lah. We ha Longurun ni ngapan dalo sang na stay night na sana camping na hana lepau uten homestay dahin si sumi nam pelahu tek peji homestay pada hak ohonel an batu kalung homestay. Si suminan halang loka dahin hungai na sendiri adang kajau urunanan dahin tek kuri waterfall tek kuri gah bihah emang kajau lah.
0: Tek dua-dua homestay ni kalau teka ataupun haji ngapan ta
1: dumalang uhdi malam pertama na kalau berkemping tudu san kun hadiah batu kalung. Malam kedua dahin ketelok nak ha kami tai ha lepauten homestay.
0: Kira penutupan dan nah hinan.
1: Anan event untuk edisi kembara Longurun.
0: Long nak lah ready.
1: Nak usut NSI jangan nan kelab sendiri tu.
0: Oh, lang duman nih ke lim
1: tinan.
0: Tinan lim na.
1: B usia tinan lim jaka flag off tin a ul ka man semalung RNR ngaban kumana nan dia leka mina nak akan sang bagi lah
0: eh.
1: Alang overland akan teha eskel ngurun segala lim-lim sumbangan bantuan nan dia on ke hana leka teha lepautan homestay.
0: Okay.
1: Jadi dalo alang kategori hatko leka men flag off dan dia memang dalo akan palau teha track lah kun trailblazer track kun lah.
0: Okay, dahin aman oh dan ke ada ulang piah lah hu te ni ada ulang piah ni ke tengah ini tenan dah keluar alang overland ada yang pilih korang dia overland.
1: Abi aku yang pilih overland.
0: Oh, pelalu teh leputan ini lah. Dah lang hardcore ni ke teh pa camping dah lah ho.
1: Dah ni utek na kuri-kuri alat uan dah na. Ayuh dah dia. Pun harap putih utai Ricky, utai Sabe, tino al kuri aru alam anak alam cidau tini tudu sabung lan jima kuri ano lan tini tudu atang lo ne uli. Jadi nen lo uli malam malam lasanan ap pejin kami hal pau tenti na palung closing dinner hinan palau.
0: Okay, kira pasukin na lim ni kan man tek daw lang ke telo ni ko lima de bulan tusu ni ha.
1: Tenang.
0: Okay, dahin na kahum kahum ke event 4x4 ni ke halang tek tek alam dalih tam ni mina kahum ke dah halang menhang tam lah halang utek peji nak bi dundap na kira event kalau NSE dahin edisi kembara tai pala lung urun ni awi an petiah te ekspedisi 4x4 lang habe.
1: Unak lo abi diha dua klub dua kategori ananji unak loh kelebihan nak menbeh lah ikak kena milik overland ataupun hardcore. Okey, lang kedua bagi kui hati dalok sang naji mini super novice teji club lan lang men Sabah WRS ya sang atuk ataupun sang bara sang naji mini super novice jamwi mini track sang anhanatinan dahin amplahu tekah kuri-kuri activity lan alam kuri daw sepanjang event anan malam na te acara kebudayaan man SK Longurun sendiri mana nak kira awi suka ni kalang behare contoh nak awi sang dua sang na pajatale ka belawan pekalui sepetaya ka mujat kelita ka
0: te lang ha overland kategori ni lah
1: tinali
0: menan
1: okay. Tepa balai kuma sang iho belawan ilo pakok alam kurim binit.
0: Oh, hangga mana? Hangga mana nanti lah. Yeah. Okay. Dahin, kita nyenang tini ke, tepa klinik, ni lang kurim nanti, klinik and skills training ni. Dahin, mini 4x4 fun challenge. Dan alang ha, overland ke, dah alang hatko ni, dia ke alang fokus te anau dah tanda dah hati.
1: Yeah, jadi dahana memang fokus te anau dah akan sempat telungak lah. Kak pejam anau tia. Jabatan alan, jabatan butet kelebat legak alan tebi nono sang lalo nono sang lawat nono sang mejat analim nah langsang dalo telungak jaka event hardcore nan
0: bi alam nuti ke ada halang kira maring yo nuti ke atina ji jaka ngaban ha kira pakalai lah te jo tutuk lang telem tuan nore pate alam katalang 4x4 ni ke bin itamu dik tetap tak lah kita nak lungak tuk besar tiwi tak tahu lihau maru nanti ba lagi bi nunduk tuk kelo NSE nerepa kelo kembara ni adang tulung kira petula nerepa promosi pelancongan tak alam dalih tam Sarawak ni wina ha ngapa dalang an kelo pala ni
1: memang pihak penganjur ataupun pihak kelab awi sang naji ji ngapa nanti memang akan pilih alang tek gak ngaban alang menarik alang tek tarikan lebih-lebih nak ihak te hida Sarawak tourism lebih-lebih nak sambil tak nak event, sambil tak main ngeluan uti, tak perlu mempromosikan ngawal lang tak tay atih. Acara itu dah langsung lah. Abin memang menelim peserta memang tak akan post na alam FB lah, alam TikTok kan uti. Jadi acara itu langsung lah. Ya, akan mempromosikan ngawan-ngawan utak teh na event nanti.
0: Okey, dahin lah oke, mina teh dah pihak nak ngawan kalau teh tiga ha nene lungurun nanti teh dah terlibat dahin aktiviti lah kan kalau nawan ya. Ya.
1: Alam dua malang deh teh dah lang
0: nengyo
1: lah. Alang teh apa lah sih kena nengyo na main. Jaga anan kalau teh na main pelajar tale belawan bola tampar lain kurikulil an lah game jagaanan dia.
0: Tak lem hai nak hal lepotan dan
1: kan. Halang hal lepotan dan.
0: Oh dah kaya ngapan dan doh.
1: Dah kaya.
0: Dah kaya. Oh dang nak suka ni kalim dan ni lah.
1: Dam.
0: Okey dah lah mina teka menhang ta malang ngendap ngioh. Nyo program ni ada repang nyo event kalau ni ke ada hendak tek kam buka menlim kuna bangu ka ataupun men ahli club ada repa men persatuan ta
1: event ni memang buka men kuna bangu lah di inang kemampuan peserta ti sendiri ka kelita ti kuna tu abin form na registration nak memang tag alam
0: Facebook
1: ni alam kan? Facebook untype to nonton slot petition tag hati tinan dan
0: scan
1: QR register tinan
0: dan lah okey tag alam dua kategori ni dia sihap ya kena kurim ni kata yura nak dikata nentukan ya
1: marung yura nanan awi kalau hilang scan. Amin. Sak ngahom kunan galang yo hati we ha dua la ong.
0: Dua tiga lega.
1: We ha tola la ong tabah pala lega nan uti.
0: Oh, alam ni aji kleta tike dua la ong tah ka ataupun dang tak. Atang gore la ong tak maksimum
1: dang, na. Dang ke hatang telo pal ong. Dang.
0: Then alang menota bayan yuran tike kenun lima lang anda ha okita ataupun kenun lim kira yuran lang anta bayan ni dike.
1: Biasana event alang bas sekupot alang ekstrim nun ya. Una lo ji lang penting una insurance. Klub memang te beli insurance sepanjang na event anilah men setiap peserta. Haka teguh ta register ti datang kenun dah ka.
0: Oh okey.
1: Lepun telefon panak harin lang terdekat alamat mayut ti. Cerita ke kan jakti ke. Wanan basung te ta i.
0: Oh, kuman lima nanti ke
1: halim
0: nanti deh.
1: Kuman pahlung kelab di alang tagong ini halang event jangan nanti.
0: Okay. Kira lim nak kira ni geri taben ke ni ni nunan tadi tak ni situ sah tempat tambalan ko. Okay, nana tejo penyertaan nak mina ute kahum penyertaan nuna ka kuri kleta oh ataupun kuri kelunan oh dang oh te register ni atang setakat ni ke.
1: Awing yo registration form ni iha dalam target closing na iha na puluh ji de bulan

0: Okey, pejabat-pejabat yang luar dalam program Sanggun Lebih-Lebih ni, hitam pejabat-pejabat dahin hari ini telok jeri alang nai barah tak jauh hadir langsung anda lok na nusi daralaan hati bulan maring telok ateng lima de bulan oh pun bulan ni dahin ni ke tak jauh hadir sukan lasak lang kurena ni di awi menikah sendiri ke nunok kan jinang sambutan masyarakat hui nak mendahak alang te tatang awan ano kelok na event ni
1: alang kuri hangun ku ong yo NSE ya ni. Dahin ini saya kembara lebih na NSE Northern Health Expedition suto paling jelang up na kata ai kalau teh ha long nakan una dia. Sambil teh na event teh kalau geri medik lah dressan hadih dang na free screen test health ya. Ha umarul lunakan anak sendiri lah. Alang kedua na daw lang last na lim-lim peserta ramai-ramai teh ha dem mata lunakan teh mayau dem ngemang na.
0: Okey.
1: Ananji sayu hadir peji
0: ya ya di denda masyarakat lang ngapan kelok teh ti
1: ya tenang
0: ay deh lah oke mina teh hang kelok ahli klub sendiri kelok kurik ji to kelang sayu men kelok ejek nan men ahli lah ho mau kawang men ahli-ahli ja jam tek jo hadi 4x4 ni no repa lahu sukan lasa ni ke nama ok pendedahan mendaha hui nak mendaha nyam belia no nan ke dan lahu katok tek jo hadi peji te alam event lang engklo na ke te alam mano jiji event ni ke adang tek ka cabaran alang antam telunga alam tam pelaong na atang ha oh nuti alam event alang dekaya pehna event alang akira sukan lasa alang kahum bau risiko na ke dan cabaran ke alam mano event ayak besan ni
1: cabaran lang paling dak yala inang lah hana faktor keselamatan lubun ji faktor keselamatan sedang main-main merunganan abin ngom utanya inang jaka event tek lita lang legak ya lang kahom anan lah mesti mentality mesti sedia kelita, mesti sayu ancek keselamatan lebunji. Kedua ke hana kita organize na ngatun jiji acara event nanti menaring na atang pah event anan.
0: Okay, hui na dalam dua kategori no ni dahin alam telok daw pula ho. Oi alam event lam ji daw no ke mina pasak ka ok hadui ta no repa cabaran na. Daun ini ke atau pejoh keselamatan lang kuriman ini nampal ho marung kelita marung peserta lang nai minat peserta lang maring nuti lang sawih kurin hari ke tilim kalau ho kurik dahin nunuk tu kalau penganjur ngetnang tejoh keselamatan lim peserta jarun telok daun event ini ananau ni
1: awi kurik menadih awi ha event besar ni malay nak hinok-hinok kelab awi te nak event ini lebunji dah akan ala insuran lah men lim-lim peserta lang yo lebunji alang kedua dah ke hana dah tek na ka inspection pun dah dia ampan matoh jaga flip off hati dia pedong na ka inspection check area bin hot event memang tek dah we ngok club ni tek dah tubuh ji EJK, EJK keselamatan, EJK realiti halang ngatun tugas masing-masing. Ya, ji acara ati berjalan lancar, menarik nak tempah. Haut klub memang te tubuhkan EJK masing-masing lah. Wih, dua klub nuni bergabung lah.
0: Ya pasal kau lah. Dahin lahu ke kelita lang anggeri nanti ke kelita sendiri ke ataupun kelita te hangkam ahli klub nuti.
1: Memang hak kita sendiri
0: kan. Oh, hak kita sendiri. Jam tak ni tupang.
1: Baik, dan kata tupang apa? Kalau men RTM sendiri ngenap merasakan pengalaman nuno
0: Tai.
1: Tai nuni. Hmm. Nak neo hardcore ke? Jo hardcore ke apa? Eh.
0: Dema mari. Lang ji daun mungkin okey lah. Lang hat lok daun ni atau sah kejak gore mabin nate hade nate adau ati ke. Ah dahin jam ta dema maring ti dang usul nak men bos ke?
1: Ah boleh.
0: Okey dahin lahu ke ate jo pengalaman ka lang dang im hadau ke. Ah jarun ka ngio kembara NSE ni norepa nunun kembara lang nunun program lang an kelok nahwina marung sukan lasa telem tu an ni dia
1: marung faktor keselamatan jaka event ni biasanya jaka registration down ampayan flag off leka memang tak ada naji briefing guna hak dia dahin pelilim peserta briefing marung keselamatan marung anau marung lilim detail-detail event lah menarik tempah jasi peserta faham ataupun pedung dah akan naji grup WhatsApp menilim peserta apa-apa info memang tak leminan
0: cukup tak lain lah
1: bah teh halam ni pada pos nanti kalau kan dah pos nanti eh apa mesti lain ke besi ke tiap masalah
0: eh
1: aka balai pedung apa lah muruk tiap kan lain tapi nun dah geli dah geri petebal staling aka ada deng nak live pedung apa lah muruk tiap
0: okay bi jarun kang yo aktiviti lah saat ni ke tiap nun dalam oh pernah jadi ke ataupun kata lang mina nunda kaham ke lega kalem nunda dalam sebang ke nunda ke tak ya kalau lang tengyo hardcore ni deh
1: tunggu ku tengyo SE Duman 2024 ku deh teh lawas tapi kalau na flag off men Jin Hall ipot miri tin deh dekanan hui 60 kelita lah korek deh aku silap anjuran OIC Club sendiri lah event jakanan pa event ha, acara tahunan lah sendiri lekak jihma flag off men Jin Hall Hotel pelalu watang Sipang Tehak Seridan alam manau kami malam matang jembatan tutoh alam manau upa tagak jakanan ngelepup malam palaan oh kita pekioh kelitak nutih haka ji kelitak dalam grup mensabah legak te jelang jembatan tutoh jaganan bin nasib sayulah te dua tungun ngalan niha ida tinan mepai te dua tungun tinan
0: okay.
1: Ay tak perlu mana ke am te asih Tuhan am te tungun nan wah te ha hungai tutoh ida ti kuri sunan kuri bau te telok palau dalam kelitak jaganan
0: dengan jat
1: uli kita sih kata nenok masalah lah dengan
0: pakai loka
1: dengan pakai loka
0: okay nana kira cabaran norepa kira nuni lah risiko nak ke hawi telok tay na hadi sukan lasa besar ni bi mengkelok lang ngendap ngiyoh ni ke sedia mental kelok awi kerenjiri mana ada sedia mental tay jatuhkan ni dan kira wakil mengkelok penganjur norepa EJK lang mano event lang dekaya ni kira dua event ni pa nabi hak lam ji nun kuren tam lo ji program alang piah lah nun harapan ka men kelok penganjur narepa mina men peserta lang tek nyoh tek lam NSE lang kepitan dan edisi kembara lang urun alang kedua ni
1: harapan memang harap peserta-peserta ataupun hilang ngendap nyoh ti dang terima pengalaman baru lah. Tapi biasanya hakut event memang hak belainan
0: cabaran
1: suasana nak rupa bentuk bumi lah sih ya. Jadi pengalaman tak memang kan timba hakut event untuk kegunaan sendiri dan kegunaan klub sendiri lah. Oh. Dan kita nak untuk menambah baik lagi kah yang akan datang belajar men event lang di patut dang tanah ada memaring an ani lang telok kurang di ani an telok perbaiki memaring an analim nah
0: Okay, dah nak lalu tak balai lang komen ini te bariol an kerana pernah kelat te bariol.
1: Iya, jangan nan te kuri kelab organis jangan lalu. Urun dahin kuri kelab jangan nan te naji Borneo Expedition Bario Edition jangan nan. Dumalang uh dia.
0: Oh te bariol.
1: Iya. Oh bariol nanti dumalang lang nanti dike hana lang te ha Long Nawang anan deh. Teh Long Nawang Indonesia. Borneo Expedition Long Nawang Edition ya kanan deh. Jadi de memaring si jam minus santai lan. Dap PV nan si pihak event Nawitiah NSI ini si Tiawi edisi kemarin ya dap nan.
0: Okey. Dan permintaan harap ah. Tembar riol an kerana mungkin tak dah langgendap ngio te jatuh kan ini. Te nak lo te pakalai nak repa te peji deh dalo kendene dua apa kelapan ini te alam program bulan tusun yang telo atang 5 bulan kalau nyendang suti kalau ti hawi kalau am te hadir je kanan dong peji deh dalo te pala Facebook Northern Sarawak Expedition kalau nyi ilau QR code borang nandi an kalau isi an kalau nyendang ke ando lang ngendap an kalau ngio piana overland korena ni di nore pahat ko ni di tinan te lim an dalo te tinan pilihan ke tipa kalau ngendap alang tengloan ngloan ta ke talang overland alang ngendap te alam tu anan ini ke te hat ko anan ka dehin te alam telok dah ho lah no nalang dang imbara no repa lang im ngatah te jo program NSE no repa kembara longurun dua alang uhan ini deh
1: sepanjang ku nyoh event main kelita ni dehin bake-bake lim telok dah ho lang dang imbara hati pekeluan bahapan dahin petulung.
0: Benar.
1: Abin jaga tak teh ti. Hei ngeluan dah tak. Melak lima salah hal ong reh. Walau morok. Dahin bahapan. Healing pun harap putih dia tak healing tak kemping. Petulung ke anan lah. Kita petulung alam ji group, alam ji tim. Popca, talek, nyakun, nyadak. Halim nanan petulung.
0: Dalam ji kumpulan alang dekaya lahu. Dehin lahu tengawan-ngawan alang an kelok te tike minam oksayu mendah community lang tengawan ati minat te balai lang John hadu sudah ka norepa min men kedai kuman alang an kelok pala dilhu ma oksayu mandalo kira menjen ekonomi dalo lang te hangawan ati ke dan apa lahu mandalo alang hipun homestay alang an kelok te ni ke ni ji lahu awi ku nyindang ha media sosial lah ngawan nani long
1: nanaran ni
0: lepo ten nani ni ji ngawan alang atak jalan bi tak nyindang mensu tadi si ben datang na tahu ita ngendap te hindalo ni adang ke kelok te ti win yoran nani ni au masuk lim nani kata ngawan melo kuman lim nanggom okey nana kata ni program alang an harin telok jiri barado ni nunun tangke mina hidang entang ni
1: wi kalau tay nang lam nonton Sarawak Expedition
0: Facebook kan
1: Facebook page nanti hai dah loh tay kalau nang for inquiry contact number kalau dang contact Encik Musa sendiri 06 saya 06 5 saya 4 saya dahin Encik Doni Tigal 02 saya 45 03 2 memang tak tinan dang sebarang pertanyaan lah metang nonot noreh untuk tih dang kala metang.
0: Okay, dan contact number dawa kelunan kira langgam adu ini lah langin dun tangke dang utang kak korek tidak malah lang mina utang lubun kita pelalu utang hika okay dan ada tejo hadir lang oh anak bara menitam lim te nun tangkelo dang te pala lubun dalam kurina anandi dahil lahu te pala Facebook dalo Northern Sarawak expedition nani ngina lim hadir norepa event dalam anklo na jarun telok dawani laung nensai sayu dan teda lindungan narepa hingau Tuhan lah jalim lim nak ti dang laong den sayu naik teh dahin uli dahin sayu kan hadi dan lah ke ane ke ja petula ngawan ngawan alam kajau te alam dalih tam Sarawak kalau ho ja mejat hakai menawang ti ke ngejeloh video ka gaban ka langan kalau teh ha Facebook ha TikTok narepa ha YouTube dek menitih dang mejat peserta ate event alang seng nail an ka dahin lah ho te pala ngawan alang kajau alang an kalau pala ti ke maok sa kedap jangan keluar meka jiri ngina pasuk laan mina te duma maring ti korek ataupun te program alang seng an kalau na te alam duma na ni ka te laan ya
1: duma na ni abin out club yung mga te event tahunan na sendiri. Jadi tahun na DJ club ti una event na sendiri untuk jiduman ti uso yung ladanan. Jadi bulan bayaran na kaya bulan main na kaya club rin pasadaan na laan.
0: Bidang lo kaya malang club ha behening yo.
1: Adang-adang yo. Jadi alam Sarawak alam kita sepanjang duman man bulan G tahun 92 event free ja kak bulan G bulan 2 bulan 3 dahin bulan 10 G bulan 12. Jadi event lang te alam sok ni lang hana merong kubi fonu ni hana bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7 dalam bitan. Jadi hut bulan ni memang lilim club kubi fonu memang te event masing-masing lah ni. Jadi ano atau Emily
0: nyoh nah. Okey. Okey minat teh ada ho tangan ka do mandaha huina dah belia lah dah anak nyam kare ni ke. Si anak nyam ta minai tamorong ulu ke ja tam dang peji te alam program besar ni huina te pekalai te jogrik lita hangawan lang no ni alan lang am sayo no ni ke win te tam jam lim kata alan tam te hudik ti ka hom te ke pedong ha te tasa te ke pedong ha am sayo no ti ke te dah ho tangan ka ka jadang nyoh program besar ni siha betuli te event kalau ni ke minat program malang habis lah anak langsangan kalau nak
1: eh aku galakkan lah teman nak menitam orang ulu sendiri menitam murid su malam dal ya jadi memang itam secara langsung akan belajar dahin ala haman dahin pengalaman awi tak nyoh ano-ano to event anjuran ano-ano to club lah. Awi lang ani kata event ani lang overlay ani na. Jadi tek dalo ji group man Sabahanan sang na 4x4 klinik dan skill training. Ti kena lang patut tak na ano lang patut tak na weekly tak main uti tasat munne. Main uti tek kuri-kuri teknik lang tak belajar.
0: Okay, maksa kena mereka bin habah peji dengan radio kaya anda ni dia mana ready kena kan nah, bin si habah bin tahan duit te
1: TKL ke kata
0: he aku aku TKL tak pada ni lah dan jadi hanya bara hadu dulu du mari di nyemina te lang nail an ke nail ok ni abin aku nyenang bos kalau pasuk ni kena aktiviti besar ni ni jam kalau dang nai pejiring kami ka ataupun dang collab ke te alam na adu mana lang sang nai tipal an okey pasung lo te jaka lang habeh an ngajelah program sangun lebih hari dia kayak Mir FM amben telo pejoh peji te alam segmen ageh telo menuhan ina aku nginap geri telo ngelarah jaki kelang hidun kluna ya lang mayak dah lehtam dah hin kelang hiji lagu alang kena Ezra Music ya tin lagu alang kuma sayu kena memelu sayu menitam lim hari dia kayak Mir FM.

Okey, kerana ini tepat pukul 40 minit lebih, tam pejau peji, tak alam dengah lebih, alangan Rin Daniela, salin dahin anak basah.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Ani Radio Malaysia, Wayan. Ani Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
5: Okey, pejabat-pejabat terasan Radio Kayan Mira FM. Kerana ini 44 minit lalu pukul 4 lebih. Dahi nak mau sekena metam leh malang tak pejabat dahi ngejala live Facebook HPS Radio Kayan. Alang matah man pukul telur lebih di hatang kerana ini. Dahi lahu tini aku kena mau sekena lebih mendalak bakih ta malang tak naik pejabat dahi ngejala live Facebook tam. Selawi menrin Danila Risa Merikan Mas Dry Dry Ketrin Hubung Jessica Selawi lahu Man Justin ada Henry Maximaru Dabalan Kebaja Ira Idut Jok Keling Temawai MJ Michelle Jerry dan apa lahu Man Richard Lingan Ras Jerky Lepau Uten Jungle Homestay and Camping dalam wakil tamang lang teh lepau Uten lang teh peji dah hentam marung program 4x4 langkan harin telok jiri baraman ada ni dah hen tak leading Facebook telok tini lahu kehomka dalam bakih ta malang unai peji tini harin telok ko biroi habaratina lahu Tuhan Roh Kudus alang perkasa anak Tuhan Allah Bapa yang berada di syurga alang maha kuasa korena ya tinan ya segenap menikah ko biroi nuna pelahu yon sama siang men Kalimantan kena tinan ya segenap menikah yon Asfian Mahyusahu barak Man Mampawah Kalimantan Barat DJ Livan. Selamat petang ceria DJ. Salam buat sahabat di Radio Kayan Mir FM. Semoga bahagia dan ceria petang ini. Lagu DJ Livan kena dangdut. Saya kena menikah Asfian Mahyus. Hari ini telah Jeffrey Batok Lian di Barat ini. Sedi wakil Urun Club NOAC kena tinan ya. Ya saya kena lahu menikah Jeffrey. Ridina Lusat tenang ya Ridina Lusat wow keren nak tinan dan nampak man rezeki lah oh, mantap kena ya Ridina Lusat Barat Teh Barrio kena nasi Teh Barrio deman haredi keren nak tinan ya oh deman haredi nasi Teh Barrio nunangka keren harin telok jiri man adih Jessica lah oh, mantap bro Jerry wakil klub pacuan empat roda urun kena tinan hari entahlah misalnya lah hubara wow kena tinan ya Anthony Anyi apalah ho TPJ dan kelo Maximaru asik lah bro kena hari entahlah hinan baung juman ke ya hirana habah te dahin dalok 4x4 anan DJ kena ya habah je teh kita apa hadu mana langsung naik reh dari patik program langsung naik telan ok kerana ni tampak jauh peji dalam program tam nyihati dengah menawang dalih dari pah dengah usun tanah menitam lim hari dia kayan alam paan ngebji Tam. Ya dengan halang guna lah man Washington tino te tusah tanda tegan halang ayah nak 6.G te skala Richter halang jadi hata ta hawang banget hawang bahag banget hati ha Cuba dah lam di nyoran kurin dah kajian geologi Amerika Serikat leput te joh tanda tegan halang jadi ini tino tanda tegan ini jadi te dalam ngabananan hati 10 kilometer nusik te leput bara marung ada halang te gak ka halang matai ka Repa nunun kata lang tasa tak joh tanah tegan nalang jadi hak Washington ni. Dengan halang kedua marung tanah tegan loh kan ni Manila tino dah jabatan hadu sekolah halang maok jaminan alang keselamatan dah nyam sekolah alang anda halah bahar lan apa yang sesi persekolahan an joh ngelua hak sekolah alang tawin kenan tanah tegan nalang jadi hak Mindanao. Wi 3.2 juta dah nyam sekolah dahin ji atuh 20,000 guru nonan pada halang nyadui ha umat sekolah ha semenanjung Zamboanga noden Mindanao alang an leput te tawin ta alam tusah tanah tegana ni alang ayana tusu poin saya magnitude dahin tegan ati ke te pala nerepah dang an dah jam noh nak ke hatatah Mindanao ni de Okay, nak nak dengar halang kedua dah hina lang ketelok ke Manila Filipina lokal. Dan ada jabatan lagi Filipina udang ala sumbangan 45,000 dos ubat. Hati nyekang pra pendadahan naan tusukan ni. Ani ihati ngejeloh tengayat peji nyadi peji dahin Jabatan Negara Amerika Serikat jan nyekang marung perah HIV ha dalehana navena dalehanan sabau kadar norepa kahum dahalanggak perah HIV ya. Kurin agensi berita Filipina tina DOH te alam ji dah tebara man kelunan bangu dahalam di bara nguyok ubat alang andaha sang okane an terima dahin an bagi nunan tuan usiha tusaan bayan lah dahin na nike janyekang para HIV anih te apagay tutam dalehanan ya ngiyoh data alang naiman pusat kawalan dahin pencegahan penyakit dino ubat anih hipun tahap kecekapan na alang bau dahin berkesan ha 76% nyekang para HIV tehang kelunan alang u anda ha ketanan u anda ha na ujian tike dahin te negatif virus analho. Okay, mitam lim dona ni tam peji tak lam dengah man hawang daleh dehin dengah hawang daleh dengan tam kelang hite jaka lang pihal an lebih jima hari dia kayan alang paan ngep ji itam.

0: Serep tup buadian, legagang tegung ujung patah. Oh ling kelak anak-anak kayan, asalnya radu tangan naskula.
1: Okey, 6 minit an telah santai pala pukul 5 lebih, matoh pukul 5 lebih ni an telah pejo peji tak alam dengan lebih alang an pamau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Mentala alang teh hamiri, dunam pelahu mentala alang teh gelanghi radio kayan ngejeloh channel 170 My TV. Dan alang teh gelanghi radio kayan men umaru ka men onin a telah pejo peji dahin tali dio kenyah teh atang pukul 6 lebih. Telah alang teh kucing samarahan Srian Lundu bau Riaman alang tek lenghi radio kayan ngejelo RTM klik dahin alang tek peji dahik ha live Facebook page radio kayan itam pejo peji te atang pukul 6 lebih na ya ampai entam pejo kelenghi dengan lebih ji lagu alang kenan Daniel Bampa lagu alang kuma mengtimah mentelo lima radio kayan dahin mentelo alang te ujung alun ke mentelo timah-timah te uli hamin repate pala ngabantet nyadui ngeluaya selebih sengnara Tuhan memberkati tablim.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
3: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Garang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenal pasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronado City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilapor mengalami cedera lutut. Sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu, Chen Tang Ji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tang Ji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa San di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayasu itu baru saja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: payang meka o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Pagi tenggelo.
1: Tan peji-peji telasan radio kan Mir FM segmen PDK peji dahin kelo peji dahik levan jam ta malang bae loh nah ni dahin mau sa kenda mangkelo limbake halang te peji dahik jarun dara 2 jam ha alang uha ready dahin ni angina hitam dang peji te atang pukul 6 lebih na mau sa kenda malahu mangkelo alang te nai peji dahik ngajalan live Facebook ha page radio kayan nun dengah mengawan kelo tinan bara dengah ti jasi itam piah jam dengah te alam dale ha mangkelo alang teh kilo puluh lho korek hinam ong juman dan apa maksimaru hina kate ada ni maksimaru dan apa lho mengkelo alang teh ha ngaban alang ha be pian nak ha melaya ke ha labuan norepa manda kelo alang teh ha daleh alang ha be lho. Okay, lebih ni, nusita kui sangkusi atik joh tu kita mapui, biar aku ngena pusi dengan halang jadi di alam dalih tam Sarawak. Dengan halang unak lah man lawas, tindak polis daerah lawas, kerana ni alam ilau ji lake. Jatulung man biar hadir siasat, hati ji kes. Alang na kelunan tega, kenan senjata. Nurepa ket alang nyiat. Alang jadi ha kampung Sinampuan, Sundar Lawas, tusu de bulan 6 malang uharede. Kepala polis daerah lawas DSP Leong Tindan Bara di alam tusah halang jadi kiok-kiok pukul telok 30 minit jih ma anan teha lengga ni hati Muhammad Raimi Jumat umur nak telok pelusaya duman apayan laki alang ni metik hanan hati nak anak umat tini nak netak nak netak kehong nak pakai ketalang nyiat kena tini ya paun tusah ni jadi te alam hadis siasat lokah dah ngendap jam nun katavit dawak ni laki anante natak ke hanunan dahin kesa ni an siasat ni section telok 24 kanun kesiksaan abin kepong na kelunan habeh te ga norepa te mawa kenan ketal pakai ketalang bahaya pehna ketalang nyiat nunide. Ya, kelunan alang anilau ni ihati Muhammad Raimi Jumat umur nak telok persaya duman dahin alamat na alang bayak loh ke ihati kampung Belimbing Jalan Punang Lawas. Nenun pa aran aran lakek. Salah dengar ni ya. Aran lakek alang metek ha ni alang Muhammad Raimi ni. Ok, nunana ji dengar alang anai man lawas. Telok alang tek nyinang norepan nalanak Muhammad Raimi ni telok dang baraman pihak polis abin akhirnya ni ke polis alam ilau hak loka. Dengan halang kedua menmiri tino hadui petudak hiap alang an pasaya anano nyilam mani haji lepau alang nusisu man bahek banget pulau Melayu kita pihak lang tek kuasa tegu 25 laung kelunan dalih tamkah anapuh te alam hadu nebau polis alang anna dapat alang uharede. Dalam adu nebau lang anna te kiok-kiok pukul telok 30 minit lebih anan. Ji pasukan pegawai dahin anggota alang naiman upis ayak daerah polis upis ayak polis daerah udang nahan lim dalok kelunan ni. Alang teh hang umun 20 saya atang 74 duman. Kepala polis daerah ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara. Polis lahu te nyilek kehom naan uvung alang an pasaya an pakai te alam hadui petudak hiap ani di. Behman o te kuri-kuri hiap ing. Alang murip loh dehin te palang umatai alang anak ala te ngawan dah petudak ya apa ni nyo ada hok barang alang anak te tini tinok barang bukti ni anala menlim dalo alang te petudak ya apa ni dehin dalo antuduh te idam ha mahkamah magistrate miri 5 de bulan 6 malang uharedi te ida section 70 telok bakah ji ordinan kesihatan awam veterina pelupitan. Oh ya, manglan saya salah dalo angga hukum pah ke home nak ke 2000 ringgit norepa jin atang 6 bulan norepa dang angga hukum dua hukuman ni jangon. Okay, mahkamah netap 22 de bulan anih na hati anna tut ngeluak kes dahin lim dalo alang antuduhan ini dang ankoh ikat jamin 600 ringgit jilaong dahin jilaong penjamin kelunan dalih tam. Maruntuk ni kalau nak bangun alang tek nunun maklumat marung hadui salam nya pian nak petudak yap ka anu repa hadui salam lang habeh lah dang pala anu repa telefon pala IPD Miri 0153523333 anu repa te pala anu tua balai polis salang jelang man ngavan telok te ya dua dengah metam lebih ni gejelo program PDK telo dahin nak menuhanin ake tanpa jepeji tak alam dengah sukan. Hampai nanan telo kelang hiji lagu langkenan unitan ining tek pekalai. Mentelok lim hari dia kayaan Miri FM.

0: bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
1: Radio Kayan Miri SM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: anda.
1: Okay, lebih ni hawilong korek menadi tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidoh usahawan ala ngatak antam nala nak norepa u berjaya lantai ala madu ina. Dan dengar ke lebih ni?
2: Bara saya kenap menikah wini, abin dua anak wina ini, dengar saya dahin meludang peji dahim lebih ni.
1: Maok saya kenap menikah lah abin maok habah kat naik peji dahin kami lebih ni. Alang guna lah, ke matang marung dan ke bara asen kat ke dahin hadui lang im nati. Okay, bara emetam.
2: Ja, aku mujan lah asan menlong bemang anak abal lah kena lipa. Aku terlibat alam hadui dagang ni, telok puluh duman-duman ni. Hadui aku ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
1: Okay. Okay, abin ni ikat ni ke jidoh inan pikal ho tepa anak tepa family nanti ke. Nuna tu ka bagi kira bagi masa ka te hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah te ka tanggungjawab ka lah te alam hadui ka usahawan nanang ina ni.
2: Bagi aku keseimbangan nanan alang paling penting lan. Masa ta dahin keluarga ta, masa ta katuk anak ta, masa ta alam hadui ta, mesti ta disiplin te masa ta. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak ona aku yu aku sedia na hawi aku cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok pinang nanan di nanak tetes sekolah alam dah dak ok jadi kreni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak tak ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus TG tu mesti balance lim kat tam na si pe alam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka ageh batong tam ka tepat lah po nya adui lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka ageh batong ka mesti lo ke sayo
1: Korem na jaru ni kak jadi jiklunan alang tabin tak alam bidang usahawan kira na dagang kak sendiri kan pa nun lim pencapaian alang o imala jarun atang 30 duman
2: ya okay tek aku o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini de aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini.
1: Okay, Nana Ji, pencapaian telah anak kayaan. Yeah. Haga itam na agriha dalam program tam daw ni. Oktan ya menikah, abin ka u anok anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okay, Ji to kalang sayu lah mina te kemenhang telah alang ngendap jadi usahawan ke bi hae nuti nyadang matang harin telah puan mujan ni te alam hadi-hadi lang anak na nonok to karing na repa nonok to ngendang-ngendang lim hadi lang anak te. Nun prinsip ka alam ngatun lim hadui lang imnati atang atang ka berjaya pia kerene
2: paling penting alam diri ku unak lo mesti ka jujur awi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan disiplin te masata lim te lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting disiplin te sin alang masuk te awi te sin masuk mangsukati pakai sembarang mesti unlock sebagai mode pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan amte model usi enam berjaya. Paling penting mesti antak lok model tu. Disiplin diri nan paling penting. Jujur amanah teh duita.
1: Lan pihak ti kepenita sendiri.
2: Okay. Amanah. Awi te utang te kelunan mesti tebayan.
1: Pelalo
2: bayan. Jadi awi dah upah saya kak kata senang ni tak na bisnes jangan usi tu sah. Ika elau dah laan.
1: Dah
2: elau ita laan.
1: Okay, anan hati ji dah tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah peha awi mina nusi teji batang katuk tak alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okay, anan tejo kuri tu kalang dang o anak barap aw sa kedap jangan ngelua abin hapa hanai pejidin kami ingin apa suklaan halam program tam hak radio kaya ni.

je lagu aku tangan geri telok tepan lah pukul 5.50 minit lebih dahin man adi telok ukleng hi ate jo bis on air peji dahin harin tamu jan lah ya amalak asat minit tolaan telok sentai pala pukul 6 lebih matoh man pukul 6 lebih nin ai tam peji peji dahin dalok YFM Bidayu halang anpah mau man RTM Kuching ya bahasa kena pelahu metam le malang te peji dahin matoh man pukul telok lebih di atang lasi nak program tam te pukul 6 lebih ni ngina pesung luak te jaka langhab be dan aku ngendap baraji dengah bahat kan ni naiman.

dua padua ya. Dahin batung nak ke norepa ngaban tanpa peng hak kang funeral deh alang teh ha ariam deh atina nah te norepa tinan ngaban tanpa peng matoh mana malamanin aya. Oke hanan ji dengah bahat talang naimannya kalau panak sendiri ani hati hari hinak ni pah aku bara kalau panak men long liam dahin dahu long pilah ya. Ya mau selubi sang larah pesung lua te jaka lang habih laan dalam program radio kan Mir FM nyerepa jimati matoman pukul 2 atang pukul 6 lebih dahin lagu alang bayak loh maka pelasan tam lebih ni hati je lagu alang kenan tak dan alang kuma sayulan meitam lim hari dekayan Miri FM bye bye aku Ilivan mau sayu kenap.

saman bumi bisama doko Martina naon dang abar soa YFM bidaya demuti tangan abar. Sarawak cadang raka khas miris diesel subsidi sen pimudah ratus dang aso onyung tarun. Pimasang pusat pimokat bau watas nanga budu. Nya dekah ku tanah terima ganti rugi 2.1 juta ringgit. Fenomena El Nino oboh mijaka bulan Ju iti gaya onu bongo sakat nyenang riak neg pun so bau. Selamat gumi bisa mendoku Martina Naun dan Abar Suak YFM Bidaya Demuti Tengah Abar. Perintah Persekutuan Abu Mitya dak pikir rakah debi gatek nganyak ponu kota miris diesel subsidi de Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nangih perlu mitkira gaya tanah ruar suak pinura dengan jawin ratus de ruar pasar duh asok anyung tarun. Bitunak duinuh takat miris diesel de obonotap adin itih mesti oboh perhati bau. Yenang ratus de kawasan aso onyong tarun dipaksa nanggung kos demar ngan odi miris nyok pak jek oboh ibonar dak miris neg nikan ratus liter diesel setiap sidah hineg. Iti ia harap perintah riak nimbang perkara itih pakai nyengurang penusah idip rakyat. Ia sabut dan itih ropas ngubak udung gerakan pengguna negeri Sarawak de Kuching. 20 moh orangnya dekah ku tanah de seratok terima ganti rugi bitah ke 2.1 juta ringgit. Sentana de boh mit pakainya naik pusat pimokat bau de watas se kecik de watas se nangga budu seratok. Cek duit ino hobo serah da ahli Dewan Undangan Negeri Krian Friday belik. Yenang projek ino sakat nyenang ria jagin pikorak sen pimasang de watas se nangga budu. Kedak senah irah naik kerja irah kerja naik upis watase lebau dua kuartas tepat re ruasen cadangan naik bori spektra permata. Pusat pimokat bau ini moh obongi bonar dan semungju ono buran semung sewak 2024 dua hobo pono dak lembaga pimasang dua pengendung tanah LCDA melibat ongan tanah kira 42 hektar. Sarawak jagin topat sebungas di Asia Tenggara sen pengatur Perhimpunan Agung Duh Simposium Saintifik Kari ke-22 Majlis Antarabangsa sen Monumen Duh Tapak Warisan ICOMOS. Program birang taruh sawah ini sakat nyenang riak bonai de Kuching sen semungju neg 24 onubran semung terendek. Menteri Kerja Nomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang perhimpunan ini The Oboh Praden GA 2026 dia pakai tema Living Heritage Respect Enhance Accept Partnership. Acara ini sakat nyenang riak kakat Sarawak di Malaysia jagin kedasin penumpu geraka global bikait duh kerja ima warisan pemasang mampan duh komuniti dedah put beraga. Neg adin nikan ribu nikan ratus delegasi sen rabis nikan ratus buah negara menatap pisua. Ia sabut iti dang sidang media de Kuching. Fenomena peribasa bau fenomena El Nino sakak nyenang tajah beranju iti duh kitubu neg pun sok bau. Pengarah Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim nang kira fenomena ini sakat nyenang ria jagin robis bisa dan osah buran semung ni sewak 2026 dan buran ni sewak 2027. Pak Sungumuno gaya mungkin ria sedang-sedang atau robis romah. Gaya onu sen buran nuam dan buran semung ni pikirian ogi kedak kuasan tengah neg barat Sarawak
sakat nyenang terima kurang jan senebiasa. Onu sakat nyenang rerabis bongo, da usah beran nom leg beran moy. Bitu nak deh noh ratus sebemitia da ngurang aktiviti luar, nganyak nyirat risiko penyihat dua di nai opu itu buka. Kitubu dua habar. Bituna dua pinura dang operasi Air Borneo de Sabah de Sarawak tan rimuhan peran nom deropas syarikat Biruninu subarek ngerosia isu ino dang pinuranga Air Borneo nang pinusah ino beraku ruban kerja biki teknikal de doi berjadual kudu-kudu birun dekaku da syarikat ino de murid aktiviti biki berjadual de jurah bondai de murid gah keperluan operasi duh kru. Bituna de noh bara pinupang abo supaya da bistiang jawin pinusah pimono birun ramat abo batal dua perubah dang pimono birun dang tipuh kudu-kudu on wada. Pinupang pun abo supaya gah da ninga pari status pimono ngidia odi ke padang birun nganya nyirat onani pinusah. Komuniti maritim da agi pokas pengesan lokasi individu atau personal locator beacon obomitia da register depa dalaman web beacon information management. Penolong pengarah kanan unit cari lamat dua bantuan bencana agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Negeri Sarawak Lieutenant Commander Maritim Nur Hafiza Hassan nang pikokas pemudah ino irah rakah pengeramat tarahnya gidang raut. Pikokas pemudah pakai pikokas pemudah ino pihak pikuasa dapat karik pada demuno sekira agi beraku pinusah yang nang setiap komuniti maritim patut agi pengidia patut obongin pengidia nuduk hal pengeramat bala demuno obamitia dak tanan pingodia nuduk rawang atau dingana luar sen notap kiang barang duh pinupang de tobana de robis sen de oboh ni bonar ni orang dari Demiri rugi sindek 400 ribu ringgit ropa sebenipu da tawaran kerja dang talian de doi tek dang pinorang media Ketua Polis Watas Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah nang dari debi umur kira rimuh puru Robis Sawaino dia itih menerima pemogan suatni orang dari dengin tawaran kerja ngatu pelanggan secara dang talian dua obojani komisen sen setiap transaksi debi jaya senadan suat dang skim inuh mangsa mo naik pibayar dang kudu-kudu akaun bank Pak Tiben Bijaya peruah onion-nya utung. Bitu nak duit noh mangsa merugi taruh ratus peri peruk nuam ribu moi ratus lima peruk ringgit ngidia naik report polis. Kerjanya kes bernyasat dari buat seksyen 420 kanun keseksaan. Dan ni kes ada semung rimu individu mau berdakwa di mahkamah magistrate Miri dan anu rimuh terlepas sebab suak dan aktiviti nyabung siwak dan penorang di FB pun upis polis watas Miri suak depah bi umur osah 20 moy de 74 suak pada demunu berdakwa dari buat seksyen 70 taruh kurungan di kurungan C Ordinan Kesihatan Awam Veterina suak semua pre nya ada berdakwa dia ino mau abotaan dan ni kerja serbu da obonai dan ni bawah bori da pingin raut sinek Club Golf Miri Pulau Melayu Miri dan onupat deropas polis mengerapas kudu-kudu barang da berpakai sen aktiviti nyabung da murid siwa idip dua terang siwa mahkamah notap semunduh nomboran nuam iti sen bisara bawah kes suaknya ada berdakwa bagi monar ikat jamin RM200 setiap ni orang doh berjamin da ni orang raya tempatan masing-masing.
Duh orang kabus, duh ni orang deras monam. Lepas motoka detoban taruh orang sikit sudi ngeranga ni buah lori di kematan Batang Sadong Semerahan Sum Pagi Jaya. Nunain pemangku ketua polis atas kota Semerahan DSP Barry William hari ini berlaku kira pukul 9:30 pagi. Motoka detoban mangsa deksua sebuyau odi ke kota Semerahan ngidia nganggar punuk lori de parking tang pingenoran. Dua orang sikit sudi dayung ke bus dang har tepat beraku. Sementara sikit dari ya. Doras Monam. Kes bernyasat dari buat seksyen 40 ni. Kurungan ni akta pengakut orang sewa semumpri moi purucu. Ngan ku ngoma sabar ku peribasa pun-pun. Sarawak cadang raka khas miris diesel subsidi sen pimudah ratus dang aso onyung torun. Pimasang pusat pimokat bau dua atas senanga budu nya dekah ku tanah terima ganti rugi 2.1 juta ringgit. Fenomena El Nino oboh ngejaka beranju iti. Gaya onu bongo sakat nyenang riat neg pun sok bau. Demun ti sejak abar suak YFMD de buah setia da Rosita Ampung dua menukar kang sinabau da Josh Martin Howell suak section berita was masa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

Selamat Sungai Menua atau berapa dengan di Sungai Menua Noti di drama segmen Ngancang Petita KS di YFM Bidaya ya. 06.2 MHz so Kuching, 02.2 MHz so Serian. Jadi sekemenu anoti DJ F in the house ada lagi bersama dengan so periksa tika hati nekanga pukor prii singarap ya. Jadi ini kanga so periksa di sekemenu noti harap so periksa agi di dalam buat senang, harap so periksa agi di dalam rami pawan rabi sehingga dalam tamu ko nura kerja pengenai ta teja ya. Jadi harap soprita memujur di dalam soprita kerja penura adi atau nai yen anuati. Jadi menengah yen barata adi ayun drama pemenuh tak ada kerja di tikati nakit-nakit teban moto senata selamat menengah tepat adi atau tujuh ya.

Raguna taba na mada gendas ben ragu di dana bak bigorot adi madinati mah taba na taan dekang apu korot 6:30 sungguh menu. Sarawak mite isena raka khas dog natap yena miris diesel adi dog subsidi yena ma pinyiguna rakyat di kawasan sepapasar. Dua perumai Tuan Deputana terima penyebayar perungguna 2.5 juta ringgit yang tanah ngera adi dokter mit yang naik pusat penyekamang bau di Gadung Sit Nangabudu. Fenomena El Nino dog nyejaka peguru jadi so bulan Julai sewati ka gaya anu paras do nyejaka jadi neg awar sawabau. Selamat Sungai Mendu bersama ngaku Francis Farrell Chu di Drum Agah Sungai Mendu so YFM Bidaya. Berita Persekutuan dog emite beda prati pari ka temit raka khas dari menatap kota yin subsidi diesel di Sarawak dari temit kira gaya abong tarun sama na penyeguna rakyat di kawasan sepapasar. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidatnang agi rakyat di kawasan sepapasar di Sarawak nangong ongkos pemenu adi bergatung tak kaes dapat miris neg 100 liter diesel yerni transaksi. Nga ana ay harap peritah re temit kira di perkara ana yerni ngurang susah adi dong nura beda rakyat. Dato' Amar Awang Tengah Kidatnati ripas ngubah udung gerakan pengguna negeri Sarawak di Kuching. Dua permainan Tuan Deputana di Seratok terima penyebayar perungguna 2.5 juta ringgit yang tanah ngera adi Dr. Mit yang naik pusat pertumbuhan baharu di Gadung Sit Nangabudu Seratok. Cek penyebayaran dog serah beda ahli Dewan Undangan Negeri Krian Friday balik ke projekan rejo dengan pederas dengan penyekemang di Gadung Sit Nangabudu. Kada so projek adi rek dog nai ina sama nak nai opis Gadung Sit adi bauh adi bian kuartas ka agi ga plan ia nai rumah spektra permata. Projek nai pusat penyekembang bauhana daun ni benar nga simeng anu beran Oktober sawa 2024 ka rek dog nai beda lembaga penyekembang nga lindungan tanah LCDA di kawasan bayah arong 42 hektar. Sarawak ina terun yen adi sebungas di Asia Tenggara. Adi yen terkuruk agong nga simposium saintifik sebab adi 22 Majlis Antarabangsa Monumen dan Tapak Warisan ICOMOS re dog ngatur. Menteri Kerjanami Industri Kreatif nga Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidatnang programana adi dog ngatur ni sidah derem taruh sawak Redo ngatur di Kuching so semencu neg 24 anubran Oktober adire. Programana adido ngatur ngeh nga den GA 2026 teban tema Living Heritage, Respect, Enhance, Accept, Partnership kaire bedak Sarawak saman Malaysia jadi terun yen bejure pasar rakah kasan warisan penyikamak mampan saman pejadi geh community adistama. Negmadin, 1,100 delegasi so rebis 100 reis reswa derem tukurukana. Fenomena El Nino donya jaga jadi so beran Julai adire neg awar sawabao. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Kidatnang fenomena ane donya jaga re di takah benar saman ruai benar diasah buran November sawati neg buran Januari sawabao. Sungguh mana agi taruh peruni peratus ke barang kalian fenomena ane re kaes di takah sedang-sedang ponka di takah kurang. Pimrati gaya anu yang tipuh so Jun neg November sawati kiret nang bege kawasan neg kawasan barat Sarawak reisun kiang ujen kurang so takah purata ka gaya anu dan jaka re bena jadi so re bena paras so buran Jun neg buran Ogos. Nga ane daeratus dog bitayan beda ngurang aktiviti sepa tipuh gaya anu paras ka degeh badang kawasan terun.
kecil udinya nga agah. Syarikat Baron Air Borneo benar nyerese susah bipaut nga operasi i adi jadi so nga rimah anu beranjun adi lipas. Penerang so Air Borneo kidat nang susah anu jadi so kerja teknikal adi aun dognai madinati adi saman miki kada Baron saman susah bipaut nga operasi saman bara kru i. Nga ana bara penumpang dok ingat beda sedia nurak susah ni mana pingubah derma pemandu Baron saman pemandu Baron ada dok batal ka kudu-kudu anu adire. Bekan soana penumpang dok bitayan ge beda periksa pari status pemandu ngara sebayuh di ka Padang Baron. Komuniti maritim adibin pengekas pengesan lokasi individu panka personal locator beacon dong mite beda register di laman web Beacon Information Management. Penolong pengarah kanan unit cari lamat dan bantuan bencana di agensi kuat kuasa maritim Malaysia Sarawak, Lieutenant Commander Maritim Nur Hafizah Hassan Kidatnang ati berguna amai sok pengekasana pihak bikuasa dapat ngaten tarun yen ngara adinura tade har begaut di rawat. Ayanang bara komuniti maritim menegah berguna tebit pat di perkara bipaut nga atur seramat ka kidaan geh ka rawang puan ka dengan ngara tarun yen adi ngara ka. Bekan soana ngara berguna geh natunang barang puan ka penumpang adi ngara taban deh rebis so kapasiti adi dog nyibenar. Ninaan dari berumur orang 50 sawa so miri rugi sindek RM400,000 lepas ayah dong akar pasar tawaran kerja pakai kaya online. Pengubah polis gadung miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Kidatnang ni individu telefon dari ane kepada dari ane ngurus pesanan miris barang pakai gaya online ka komisyen dongen so tiap-tiap transaksi adi dognai. Setekad sua dalam skemana dari ane mengenai penyebayar ka kudu-kudu akaun bank perungun taru ratus peri peruk 6,000 mai RM150 Pak Negmadin Gibran dapat pari utung so kerja adi ayah nai. Reda adep idung nipu dari ane nai report polis ka kesana dong nyasat diribu section 420 kanon keseksaan. Setadana dalam ni kes dingi, semang rimanaan individu bi umur diesah 20 Mei negjuk perpat sawa, dog dakwa di Mahkamah Magistrat Miri nga anu rimah adiripas tundu sarah nyabung sio. Penerang sopun opis polis gadung miri kidat nang, ngera dog dakwa di ribo section juk protaruh, karung ni karung ji, ordinan penyihat ratus veterina sawa semempri pri-pri-pri. Sebayuh hati ngeradong nakap di Nik Beri bersindek nga Klub Golf Miri Pulau Melayu di Miri nga anupat adiripas ka polis serapas berakmasam pengekas adi saman sio adi gibabu udip nga adi mekebes. Sio ana dong bersaya nang dong pakai yen naik aktiviti nyabung. Mahkamah meh netap semangduh anu beranjun yen nyebut pari kesana ka sok perngera dok ikat jamin RM600 ninaan sok ninaan penjamin masing-masing adi desindeh rakyat sok dalam reis. Dua nan kebes ka ninaan beragan benak dalam har bertembok motor adi jadi di Jematan Batang Sadong Kota Semarahan arang pukul 6.30 isan-isan jejah. Pemangku pengubah polis gadung Semarahan DSP Barry William Kidatnang motokar adi ngera namang dog bisaya nang derem pemenuhi so sebuyau nuju ka Semarahan kan i meranggar punok lori adi ahun dogna di Bengenaran. Dua madis dayung kebes ngane nganegeh ka kakak dari ngera beragan bena. Kesana dog nyasat di ribo section 40 ni karung ni akta pengangkutan jalan sewas mempri Mai Projo. Aku ngemas segah ku pada bahasa pun put ni. Sarawak Dogmite
Sarawak metek sen raka khas dog netap ia nak meris diesel adi dog subsidi ia nama penyeguna rakyat di kawasan sepapasar. Dua perumai Tuan Deputana terima penyebayar perungu dan 2.2 juta ringgit yang tanah ngera ada dog temit ia naik pusat penyekamang bauh di Gadung Sit Nangabudo. Fenomena El Nino don jaka pegro jadi sok buran culai sawati ka gaya anu paras don jaka jadi neg awar sawabao. Ngana kasa tidak agah di drama peminjo biata yen sengomendo anwati adi menon nyusun beda Rosita Ampong sok section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengomendo ka salam Malaysia Madani.

Jadi jom tadi Sinema Dendam masih memang mendengar dengan pukul Raju Singarem ya. Jadi dengan pukul Raju tadi mana dia berangai agar di drama pimpinnya buka sadung dapat dok kedengar. Jadi tak perlu peraman tak kali kita sama-sama kedengar ragu duta barang pada Barbara Edward dan kamu janji kali pasana Ziana Zain dengan Awi Senjanan Merah.

Era guru depan nama Tony Peace Band Ragu Adida dan Napa-Napa ya. Jadi jam tadi Studio Madin 2 Pro 2 minit lepas Pukor Ju Singarup. Terima kasih ke sopir gede Gimaba Gip Samangak ya di DIY FM Bidaya. Jadi nana adi Aunman ditikati seramat man. Ya nana adi Gimaba Tenek ditikati seramat tenek. Ya nana adi Mukok Man seramat guru payah ya. Jadi pejuk peraman bersama kami hari kita di YFM Bidaya. Okey, jadi ngapa pukul 7.30 kita tinggal dawa report gaya nota yang sengemendo wanoti neka isan-isan sepagi. Kemudian dengan pukul mai sengarem te program undang-undang dapat doga kedengah ya. Okey, jadi tak pejuk dengan peraman tak karete ragu so Johnny Tillerson Poetry in Motion khas Ian Ambrose Newsong ya. Khas Ian KK Ambrose Newsong.

lagi Satonia Spoji Seraru Gaan ya. Okey, jadi jam tadi Studio Madin pukul 7:30 mata sama-sama tinggal dawa report gaya nota ien Sungai Mendo Wanwati neka Isan Insan sepagi so Office Meteorology Malaysia ya. Ia nanti pus meng 2 jam pukul Sungai pukul 4 Sungai Mendo tejah neka ngap pukul 4 Isan Insan sepagi. Jadi Sungai Mendo don cakap nang re agi ujen jadi di 2 tempat di Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri nga Limbang. Jadi Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman dengan Mukah dan jaka nang Mating Ujen. Jadi sengar meneg awal isan-isan sepagi dan jaka nang re agi Ujen di ni dua tempat di Kapit, Miri, Nga, Limbang. Jadi tempat-tempat tadi beken dan jaka nang Mating Ujen. Jadi gerumang di kawasan Rawut Sarawak bergantung inah so setengah neg di meter. Jadi suhu puan kata kaparas sina diasa 24 neg taruh 25 darjah Celsius. Jadi ada nak report gaya anuta ia na Sungai Mendo noti neka isan isan pagi so Office of Meteorology Malaysia ia na tipu semang 2 jam ya.

Yang akan teman pada Roland Lee as Bujang SS Slow and Steady ya. Jadi semang 2 minit tinggal dengan Pukul Mai Singara Majlis dengan Pukul Mai di mana dikelan ku awar te jah program undang-undang dapat doga kedengah ya. Okey, jadi yang barata adi kena lagi barata adi lagi bau bersama ngaki hari kita di YFM abide ya. Selamat ngarep. Jadi agi gambaran di tikati adi meh mopoknya dia pengakas sekura anak ta yen anu pagi ya. Jadi menaga agi ke kedah barata adi muran tak de kriminal di tikati jadi meh dai dengan kerja pengalat kerja pengalat di kriminal agi di pisen nare agi di ngok preka agi di nayati aje. Ha, jadi selamat naik kerja pengenai ta deh abu-abu kerja ya Pak I Ata adi ngatur kerja pengenai ta manyah beda kerja pengenai ane adi nguasa ta ya kami ata kewek re'e dawe nayang ta amai kerja ta ni deh panai abu ya. Jadi guru dawa payak dawa peraman nota diang ta bersama ngaki adik kita di YFM Bidayah ya. Okey ni dengan ragu all this ragu country khas ya peminat-peminat country ya. So Lobo, Me and You and the Dog Nambo.

0: Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urat mu, nakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja nak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sinok sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nak. Aku dia subah sit dah. Jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Duh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Pelik. Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pasal tempat itu pun wak dakian ya.

0: Be to that, bro. That best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasen kini. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa. Blub, blub, blub, blub. In kau dah nyada tiwas. In. Eh, aku benci.
0: Aku lagi kena mohon Tejah. Blup, blup, blup, blup. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biur kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungai Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungai. Sungai Brosi, mak dah jagin alasan bagi hak eksiden berlaku dalam sungai tu.
2: Aku suka sungai di Brosi. Patut. Sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun di dapur. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah so ote. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab ote begiu depan depta.
3: Wat ina lah pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duh makin bogo cerita di oda berai dibunuh rasa rami.
4: Jom di Studio Madin pukul Mai Singarem dan sama-sama dengan program Undang-Undang. Selamat ngarep maka soprek atau berapa dinge di ngarep mati di drama program Undang-Undang. Program adi teban nata nga sama-sama nambah dinge penyipuan ta sama na penyemerati pasar undang-undang. Jadi ni mana diberangai ngarep mati atau re sama-sama kedingah kerakar pengaruh nami Martina Naun bersama nga tuan lawyer Francis Teron Kadap anak Noyet adi re kidaan pasar hak pimas apankah hak benesawen saman hak anak kembali agi jadi har besere di Rawak. Jadi dengan anda, jatah sama-sama kedengar penerang so Tuan Lawyer Francis Teron Kadap anak Noyet.
5: Bedah pedaya tentang program undang-undang bersama Tuan Lawyer tu, Mr. Francis Teron Kadap, the Francis Teron Kadap and Company Advocates. Tunggu-tunggu itu, Mr. Francis dia norang pasal hak-hak ngoma do anak semua tuan bonan ataupun tidak sama bercerai ataupun berposan tentang nangil. Jadi ngan doa inu keserah nado Mr. Francis.
6: Ya, sambat gumi tur barat pengujit. Terima kasih tu RPM ingin peluang ini sudah ada pakai ku berfusi pengetahuan dua ingan dengan esok. Kira ingin gumi ku akan berfusi dua ingan pasal topik du sentiasa tu kerinya tangkau moto ialah asal logi harawang boon denang lang putih matrimonial dispute. Tertulah atau ya puan oni hak sawon dua ponon bayar onak dan perkahwinan inoh ya. Jadi dan hal-hal melibatkan penyakit awang boon ataupun matrimonial dispute kali muti ogi taluh bidang dia biasa jadi pertikaian dia oleh denomoni ialah hak jagaan osi dijaga onak osi dimenawat onak denomor dua hak nafkah sawon dua onak. Dan nomor talu, pembahagian harta-harta perkahwinan ataupun distribution of matrimonial assets. Jadi tentang topik dan nomor ini nanti ya, dia berkenaan dua hak jagaan anak. Semua kedua-dua pihak dia dapat setuju dan hal pengatur osi dia patut lagi hak jagaan, mahkamah akan notu osi dia patut dua asal mahkamah notu, mahkamah akan pakai prinsip denangnya osi dia dapat ngin kebajikan tu paling paguh tu on apot ataupun what is in the best interest of the child ya. Pengoma memang so dua-dua laan tap keinginan pengoma nu dia penting. Mahkamah akan ingat osi dikaku hak jagaan dia dapat dia menjaga welfare on apot nanti ya. What is the best interest of the child's welfare, that is the principle lah dipakai mahkamah ya. Nyam soto mahkamah tak akan ngin hak jagaan tuduh yang ada nikan komo dengan inoh yang akan menukar environment desa olo-o mau napot nama biasa lo dikupua tiba-tiba ia pindah ke pasar ataupun sok pasar pindah ke puak mahkamah jarang lah yang nukal yang baru mana nampot. So itu ada nang putih antara ni contoh oni yang paling paguh saat kebajikan nampot noh. Kebajikan tih bukan semestinya manual saja. Kebajikan dan bentuk emosi, psikologi, physical, material. So kalau mutik dia jadin pertimbangan mahkamah ya. Jadi ogi ni diganya selalu sobot dua boginya puan ogi ni aturan denangnya rule of thumb denang mo onapot noh ju sawak ke dau sino lebih berhak ya lebih berhak ogi hak jagaan pare hak itu ataupun pendapat itu ialah pendapat umum telah tertakluk tuduh fakta-fakta debokon de boleh menidakkan hak sino itu ya walaupun segi prinsip asas general knowledge or general rule sino ogi hak tuduh onapot de ju sawak ke dau sebab onapot ke ada mukti ya perlukan sino so nitian so ya angan amot mau dayung lagi nah so ia belajar jaga otop eh mau ia nok masa nok bulan nanti so jok sindok jadi puan kerimuti itu ada sama ya jadi itu oleh antara undang-undang am de kogi dan undang-undang hak jaga napot eh jadi dan topik itu nomor dua ialah pasal nafkah ya dan nafkah itu sama biasa yo nya harap nang yo ngin nafkah tudu sawon bayar onar sebab itih ya berdasarkan tudu aturan oma denau nang biasa dari de jaga keluarga dari de kali keman pakai ya jadi mau yo hogi ononi hal sama mesti bayar nafkah sawon bayar nafkah onar itih disitu lagi tertakluk tudu fakta case lah hogi gionu perceraian pak sawon dinafikan hak menerima nafkah atas sebab dinyata ialah perceraian diakibatkan oleh ulah sawon. Itu ialah antara fakta leh. Bogo lagi fakta di bekon. Kalau dunia dadin nampak gaya sawon terima gaji ayuh sobonon. Sawon CEO company bonon baru klak tempat saya. Nya dunia dadin nyo dia sama, ya. So itu ialah fakta-fakta de dapat dia ingin kesan ataupun ataupun yang ubah prinsip asas ya. Jadi dan hal ingin nafkah tudu onak jumlah dia totu pak asal mahkamah yang ingin nafkah tudu onak sama bayar nafkah tudu onak onak titir o dosindo sama bayar nafkah onak jumlah noti ialah jumlah yang sesuai dua munasabah sa lifestyle ataupun quality onak opot noti dia berubah ya dia berubahnya bahasa mo yo takal yang dua tu masih kawin onak di sekolah du lot school yang bahasa so takal bercerai mahkamah seboleh-boleh tuli ayah yang ubah suasana no. Onak di sama di mesti ingin nafkah di onak saya cukup pakai yo continue dan lot school ataupun moyo di holiday patrimo si doh ni sawa this one must be maintain lah no prinsip lah ya mahkamah tuli ayah mengurangkan quality hidup onak opot semata-mata pengoma dia dapat ngam tiak. This is the rule of thumb lah, no?
5: Kira tak sama etik.
6: Tak berkemampuan. Inoh terpulang tu pengok sama etik membuktikan lah. Jutakal sebelum bercerai yoh tunggang masa yoh ya bercerai tiba-tiba tak kungang. Ini sebab mungkin yoh monam, ataupun mungkin yoh buah tukar kerja, buah litren se company. So terpulang tu pengomah-pengomah kalau sama ada mukti, sobat di mahkamah nang itih ialah keadaan aku adin. Doh dari ketungang ya tau tanda kutik road school, nyam soto, doh dari ketungang ya di holiday 45 sudah disawa. So itih ya nang nyati ke nuna keadaan, depend on the fakta. Even if nyambasa mahkamah mau ngin perintah wakti watno so segi maintenance ataupun hak jagaan, pihak yang terpaksa menanggung kesusahan, yo dapat apply to the mahkamah ngubah perintah itu atas dasar ogi perubahan sok segi keadaan orang putih nang changes in circumstances kerana bahasa muadzin nyano sama hati gaji semong ribu another 5 years later yo mau pakai pencen supaya 4 ribu lebih gaji so yo dapat apply to the mahkamah ada mahkamah mengurangkan kadar nafkah nanti. So mahkamah akan ngujit lah bukti saya, ngujit keterangan so nyaduo hati du jaga onak lah. Roti perintah mahkamah itu dia perintah dekobos dapat mengubah, dapat nyamen nak keadaan ya. De nomor taruh ialah pasal pembahagian harta. Biasanya sobat nang harta sepencarian ataupun matrimonial property ya. Matrimonial property ialah harta de dikumpul bersama takal yoh sowon bonon. So roti sebelum menyambasan sebelum kawin sowon ataupun bonon bagi tanah dengan pengoma ini bukan harta sepencarian ya. Yo no ialah harta de acquire sebelum kawin. Pak menyam harta di kodak demuti oboh develop bersama-sama usaha nohti yang terjadi harta sepencarian dan tanah ino. Harta demuti bukunya dibikin yang boli sejak kereta sejak pakai itu ya termasuk bayar simpanan saving kang bank EPF bayar investment so demuti ialah harta sama-sama nyekali ke ya. Mungkin bonon gan buku duit yang bank pak sawot naik ke boli sawot naik ke boli bonon pun naik rojak so duit so demuti ialah usaha bersama ya menyenang harta sepencarian sama-sama mencari harta. That's the meaning of harta sepencarian lah. Jadi undang-undang ini dipakainya membuat kuasa kan ke demuti. Dan konteks atau bedoyo atau lagi dua jenis undang-undang atau akan pakai ni antara dua tih maunya register dua JPN atau pakai undang-undang Law Reform Act Marriage and Divorce Sawak Suang Pri Jupurnuang ataupun dalam bahasa kirian Akta Memperbaharui Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian 1976. Mok to register JPN. Mok to register kawin tenuh dua penghulu dan nyati kawin depan penghulu maka terpakai adat bedayuh 1993. Mok tenuh ya. So itu ialah undang-undang dua barang-barang asas berkaitan dua hak dan obligasi pihak-pihak tu berkawinan dan keadaan ogi ondam teboi rawang bon ataupun matrimonial disputes dia.
5: Okey, kedoi ke hak onak di luar nikah dan nafkah ataupun pewarisan pengoma.
6: Okey. Sebelum tok raka pasal ogi kedoi hak atau perlupuan oni istilah de sepatutnya undang-undang. Undang-undang yo pakai perkataan anak yang tidak sah taraf. Dan bahasa Inggris illegitimate child. Jadi perkataan illegitimate child ataupun yang tidak sah taraf itu doi buah define dan undang-undang Malaysia pakai ogi dan ni akta dengannya akta keterangan de secara tersirat sobot nang onak-onak de buah beranak takal sowon do bonon ogi perkawinan desa maka onak ino yoleh onak turut sama noti ya, bonon noti ya. So secara tak langsung maka bugo para penulis tenang anak yang tak sah taraf ataupun illegitimate child ialah anak yang abah lahir tanpa sawon dua bonon ataupun dali dayung noti ya, adu sah register kawin lah. Dua di register kawin lah. Ogi case dali dayung lo bersama atas ini sebab yo dori register kawin lah. Ogi anak eh. Onak kanopun walaupun lo bersama dua couple titi ya, tetap yo nuna undang-undang illegitimate child. Sebab yo pengomah lo sakawian. Jadi paling is penyikian asal titi ya, oni hak onak pot demuti, dekota demuti, tudu nafkah bayar pewarisan. Saya ingat puan onak pot dekaya demuti, yo berhak terima nafkah ataupun klaim nafkah besok sama. Osi itu toban yo ke dunia ti those who fathered them yo dapat tuntut nafkah so dari ke dak muti jadi ia peruntukan undang-undang dari buah akta wanita berkahwin dan kanak-kanak dalam kurungan nafkah sewa semung priki 50 ya yeah? Ya yeah? Jadi atas sebab yang sama ge onapot demuti berhak tuduh pewarisan so sama anu ti ya nyambasa mo sama anu ogi boli ogi tanah mau sama hati ogi onak odop sebenarnya tu kawin tu ada yang dibekon onak yang tidak sah titi pun masih ogi hak tu harta sama itu atas dasar hak pewarisan bukan berkaitan dua legitimasi ya berkaitan dua blood relationship. Kena cerita
5: nyambasa dia dan jabatan pendaftaran negara. Ia bayu kahwin. Kalau bukan dia bayu kahwin, bayu kahwin lah.
6: Yep.
5: Nah, untuk anak tidak sah daftar itu.
6: Yes. Rekod JPN akan sebab nang sonu anak sonu. Anak sonu dia ialah yang pakai sin doa lah. Moyo Angela anak Mary. Ia kena use word Angela anak John. Sebab John dia register the Mary kahwin. So anak dia akan jadi Angela anak perempuan kepada Mary. That's how itu. But of course nyam bahasa tiba-tiba anak ti odi kisama nang mak aku ya klaim nafkah saingan. Pak sama ti dia ngakon. Yo dia ikhtiraf. Jadi anak ti membuktikan nang yo ialah anak turut nyama ti he has to prove it lah. DNA test and all that. Kalau tu, boleh nyanyi Malaysia sekian ngisir, nampaknya akan lagi berlaku lah sini hantu. So that's why nya pernah di mahkamah minta perintah memintahkan dalih itu dua orang politik go for DNA test examination to confirm dia punya blood relationship. Asal confirm, then this man have to pay whatever necessary for the boy, for the girl, yeah. Dan keadaan kada mutiti ya pasal hal nakah hal harta nyemo hal hajagaan ti ya. Oni de berlaku mo ni pihak noh dia nuna perintah mahkamah. Ya, yeah. It's a breach of court order. Dan keadaan ni pihak dia nuna perintah mahkamah, itu dia mesti bonon saja kemungkinan sawon pun mati noh. Nyam basa sawon lagi hajagaan, bonon lagi hak melawat. Apabila bononnya melawat, sawon tedoli ada bonon odi pia nang onak putih onak totih ya boos le ya sekolah le ya mengira apa yang dia menafikan peluang sama hati menurut onak eh. Asa itu berlaku maka itu dinangnya itu pecah ataupun pelanggaran perintah mahkamah breach of court order. Ini dia berlaku beberapa berlaku nya ade merasakan nang otopeh mau obuah nitian obuah buri obuah zaman menjalankan hak eh yo dapat nyati dapat odi ke mahkamah dan keh de sama yo mana ini proceeding dinanya proceeding komite ataupun proceeding menghina mahkamah di mana pihak de obah nuduh notia menghina mahkamah notia dapat obah jail atas sebab menghina mahkamah pak nuna pengaman aku lagi jarang dia mahkamah yang ngejailnya sebalak lah sebab itu melibatkan pingomah saat nalpot. Mau yogi hal nafkah tadi bayar, mau menyengijer sama anak itu patut dia bayar nanti dia wakil dia bayar tiada. So usually mahkamah akan sobot tu sama hati tolong dia bayar sekian. Ini mau nyambah sama mau sino hati mahkamah akan menasihat mawat ini dua ex husband muti. Tok ingin dua mencerai pak onak tu tetap onak yo onak mungu. So mahkamah kan guna budi bicara dan bentuk mediating the proceeding saya dia jadiin kau itu sketro lah. Sida mon nyamrot je. Damai. So this kada muti lah dengan kuti ya. Yalah kesan deso penyakit rawang bohon yang nyati matrimonial disputes bogo atau di terdapat dia mengelak kada muti pak boyo berlaku kau itu muti lah. Dia patut tepuan saat diingan aku dosa diingan moyap dua layap dak hakengan lah ya dua saan odapot de nangkuti de doi pengemar doi kawian ingan pun lagi hak ge kada nangkuti ngerti no
5: ini tiya pinorang pasal hak pengemar dua onak semua sinet sama biposan ataupun bercerai depa norang da tuan lawyer te Mr Francis Teron Kadam. Jadi supaya kakuk keraka titih mungkin ogi sinas baya nudu bara pengojit te bisa masyarakat bidaya.
6: Bara pengojit itu sebaya te bo tap gelas sebenarnya. Sebelum to ya nog hal-hal kada mesti sama-sama terjaga sanctity of marriage, especially to budaya bugo to di Christian Catholic to kawin dan gereja we bow before the Lord. Era kan naik oyu tia jadin punca tuduh perpecahan. Sebab asal lagi perpecahan dan perkawinan terjadi mangsa nih, ialah onaknya. Mode onaknya jadi mangsa ialah pengemarnya. Dasar malu ini menopak. Ogi keadaan tu memang di nyata pojak era tolong toban berbincang, toban ketua kupu, toban ketua gereja, toban ketua adat, saatnya telepon mengingat dengan gaya lebih luas lagi daripadanya guru nuak tiwas cerita atau dengannya nyada ini batu api so kaya dimutih di penerbangan buah. Jadi harap to sama-sama dengan pemotong suatu lah bayar top lah ya suatu sebab kawin nanti ya lepas yude patut nye jaga nog nye kobos nyomal lah nyana ya selama lamanya.
4: Jadi anak tejah atau bersama-sama kedingah penerang di sukup tutos. So tuan lawyer Francis Teron Kadap anak noyet adi mengabetarang kidaan pasar hak benar pengbangka hak sewen saman hak anak kemai agi jadi har besere di rawat. Jadi harap so pelita mesen penerang adi sekup tutos so topik adi dokrakar di ngalah mati. Jadi ngana kasa nekti dawa program undang-undang ta ia nak mingwati banyak kemet anu adi samah mingobauh ata benda pedinge ngata kedingah dinge krakar pasar topik adi beken. Jadi negata benda-benda bauh aku juga nak selamat ngarim kasopreg kadamai kasopreg.

lagu terpana pada direct flight ragu di dan dah ku an rabis ya. Jadi jam tadi setengah malam 23 minit lepas pukul mai sing arem. Jadi kita setengah jam matap sama di drama segmen ngancang peta tadi ngaramati. Jadi ngapa ku pri te agak so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedengar. Okey, jadi ya peminat-peminat Brori Marantika. Kita sama-sama kena ragu kaulah segalanya.

lagu dan si Tegal Sayang ya. Jadi terima kasih kepada pergamai game-game sama anda kati-kati ya. Mesin dah ketaruh jam atau sama di drama segmen Ngancang Peteta. Jadi kami dah tinggal di Bandar Raya Kuching yang ngara mati mati ngujen ya. Jadi mungkinkah gaya nu di tempat jadi harap manis ke. Jadi nana adi ayun kerja di dekati yang barata adi kerja pakai shift seramat naik kerja pengendai ta. Jadi kedagi barata adi murah tarik meret kerja ya shift tak pukul sok ngapukor please ngarem te. Jadi seramat naik kerja pengendai. Okey jadi tap jungan peraman tak kereti sama-sama kedengar ragu untuk teban pada tebaran The Bee Gees Saved by the Bells.

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir
0: sama dengan Ami. The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
0: gerak bisa.
2: Okey, jadi jam tadi setelah madan dem semang menit tinggal dengan aku kora pris ngarep jadikan atau mendeka benar-benar program tak ianya segmen ngancang peta tadi ngarep mati ya. Terima kasih ke Soprek Adi Mah Agi bersama dengan aku setakat taruh jamati derem tak sama-sama peraman adep tangan ragu-ragu peraman Adi mukodonya di ayin Soprek ya. Okey, jadi ni mana didang kute jang pukul perite atas sama-sama dapat kedengar agak so pusat berita radio Kuala Lumpur. Jadi di pasana doga pramendingnya bersama dengan pengarut nami Adi Beket di drama segmen ngarem pawut nekang pukul simang dua terap ngarem ya. Jadi lepas pukul simang dua terap ngarem lagi babaga tak dapat kedengar ragu-ragu pramen di drama segmen Semang 26 nekang pukul 6 isan-isan pagi ya. Okey, jadi ragu sekasin so DJ Fien Soprek di ngara mati ragu dok depan benda Des Marcus cinta aku kas menaga air supply goodbye ya. Jadi nak kata benda pendapat aku juga nak selamat ngara maka Soprek. Salam Malaysia Madani ke Damai ke Soprek.

Termat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dengan Anin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit kai dan RTM Klik, dan live, FB, YFM, Bilia.

Jadi selamat bingara, selamat bersama lagi dengan aku DJ D, the segmen Ngaran Power, the ngaritik segmen channel Ngaran Anu 2, Perian Beranam 2026. Jadi terus bersama dengan aku ada Syah Mengarang Pawan masuk pukul Peri Bingara sampai top pukul sungguh terpengarut timati. Jadi memang biasa nak dengar anda dua ada pukul semua Bingara. Kita ura kebing agah Bingara di minan sendak bidaya bukar sadong. Dengan anda pukul semua suku Bingara, kita ada program Pingibur, Tak Demba, si Emin Chen nak kita irak bihibur dengan lagu-lagu Demba dan bersusun dengan peluah Bedak Ibrahim Jangin. Jadi bila kita boleh kapi ngami the YFM dia di mana frekuensi ni 96.1 MHz Kuching. Ataupun di mana frekuensi ni 96.7 MHz di Serian. Ataupun boleh lagi kaping kami di mana aplikasi RTM Click. Atau bisa sama dengan kami di Facebook Live YFM Bidaya dan Ngarati. Jadi haraplah kita sentiasa sehat dengan ceria selalu de anduti. Sama-sama bihibur dengan lagu yang susun bedaku de Ngarati. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu berhibur kita masuk Alun Lupeng, Mengpadi dan Mampak.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perus saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi saya mencermati nak lagu pimpin kita masuk Snipers, Mr. Senu dan mengeban kita 46 minit rempas pukul Pri Bingara. Jadi dah ada bersama dengan kami The YFM Bidaya dah di Facebook Live dengar ti. Saya mencerna komen masuk Paul Korek. Selamat ngaram power di JD kuana dengan semua ping-ping YFM Daya. Paguh andu ami de kawasan Tibede dengar ti. Dengan ada lagi komen masu Nur Atika, selamat bingara di JD. Ping-ping YFM Bidaya kuana ngarap kita semua sihat terasen dengar ti. Salam manis masu JB request lagu Sonia masu Mike Rantai tina nyibur kita semua kuana ya. Dan ada lagi komen masu Ronald Denny, selamat bertugas dengan selamat ngar DJ next semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi. Harap semua sehat-sehat selalu. Request lagu masu Peace Band DJ kuana timangan amu Dayang Kumang tinan nyirinang semua ping-ping YFM dengar reti kuana harap semua terhibur. Dengan ada lagi komen masuk Henry Bali, hello dengan shalom. Dikuana DJ D, selamat ngaram pawan, selamat bertugas DJ ngak geng-geng awal, salam sayang sok kupuak bumbau. Dengan ada lagi komen masuk Rachel Amerika, selamat ngaram DJ D, tim DBP ngak geng-geng PBSMBK, beradingan ku adik kena adep ku. Salam adis ngak mesra seraru, sok aku di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, harap barangan, sehat ngak ceria selalu. Dengan ada lagi dah bersama dengan kami dah Abi Facebook Live YFM Bidaya. Saya mention dah Dublin Kebaja dengan David Ikom. Dengan ada lagi Jenny Lilon dah Suspanes. Kuana seramah ngarum DJD dengan geng-geng awah YFM Bidaya dalam segmen ngarum Pawan. Dengan ada lagi dah bersama dengan kami. Saya mention dah Alin Angan. Jadi terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan kami The YFM Bidaya The Segment Ngarim Power dengan reti. Pukul semua bingara kita ira keping agah bingara di menan senak Bidaya Bukar Sadong. Dengan pukul semua suku bingara kita ada program penghibur tak demba. Saya mencena kita ira berhibur dengan lagu-lagu demba dan susun dengan peluah bedak Ibrahim Jangan dengan reti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu masuk Mike Rantai, Sonia.

Pukul Semahang Bingara. Bersama dengan aku, Beatrice D. Agah dengar reti.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Stesen berdiri.

Jadi saya macam mati nak lagu ping berita masuk di Vipers Joget Bujang Nami. Jadi di pukul semua suku bingara ti, sama-sama kita irak kaping program pingibur tak berdembar. Saya macam nak kita irak berhibur dengan lagu-lagu dembar. Dan masa sesuai dengan peluah bedak Ibrahim Chang.

Okey, terima kasih dengan selamat bingara naga semua balik ini dan bersama dengan kami dari program penyanyi Tap Dema kita dengan ngariti. Jadi yang ngariti mengbiasana kita era keping lagu-lagu mesu bala penyanyi Tap Dema ada tabanku ngibur bala kita dengariti. Jadi ngariti aku ngabana ini buah kumpulan de mesu kawasan Pendresen sini kumpulan ada Collection Boy.

Oi, berdua dengan lagu masuk kumpulan The Collection Boy. Ini dia juga lagu masuk Julius Sajin, lagu berkenan juraku dengan Martina, lagu masuk Julius Sajin lagi, lagu berkenan tinggi aku. Bagi ya, bila kita ada sedang berehat ngerti, terima kasih ingin masang YFM video dengan kita ada ngerti dengan bagi ya bala kepentingan kebenda kita ada nungkah kerja. Terima kasih lagi ingin masang radio video dengan ngayo kita kerja dan ngerti baik kerja ada Abi Ramin ataupun kerja ada Sepa Ramin, baik kerja ada Abi Kilang ataupun kerja ada Sepa Kilang. Okey, terus berhibur bersama aku dan ngerti dengan lagu-lagu pilih ku mesu kumpulan The Collection Boy. Tina kita antian balik lagu-lagu demah bersama dengan penyanyi Julie Sajin.

Ini lagi lagu Mesu Julie Sajin, lagu de pigenan tui pun bila pun mungkin sebab kerja ataupun mungkin segal kerja-kerja dibekan ataupun penyusah-penyusah dibekan dengan kita metuhai kai bila pun dengan bala dengan kita saudara mara kita ataupun bala-bala dengan bisesek dengan kita belagi lagi kita ada kawasan perumahan ya mana kai kadang-kadang susah ke dapur sebab ini sebab ada kadang-kadang memohon jaga berpagi lagi betul anu ada mohon ke tempat kerja ada ini setegal berabut jarak ya jarak selalu badeg selalu dadat pada muto dengan sen kita kadang-kadang pekurima kita meluah mesu ramin kita ngajung tempat kerja kita kemenu pun mepetu anu kadang-kadang kena pukul mahir pukul mahir lalu kuprii baru kita sampai tempat ramin jadi jarang-jarang kita beda pun kelakar dengan bala-bala tinggal kita dan ada pun cuma anu nem ataupun anu minggu ada lagi kita ada kerja anu nem bina anu minggu mah anu payah kita okey balik lagi dengan lagu-lagu penghibur dia aku nak semua belak ini dengar ti dah habis program bersama dengan bala penyanyi-penyanyi tak tema kita.

Okey, dia berkat masa Julie Sajin ni lagi berkulis bersama dengan kumpulan The Collision Boy di Martina sini Cik Peter Roger. Lagu di Martina masa Peter Roger, lagu berkenaan Jak Meh Atak Beragu. Dengan ni lagi lagu masa Peter Roger, lagu berkenaan Taun Re Jeku. Minada program penyanyi tak.

Kita buat dengan lagu masuk kumpulan Career Rock, lagu terpikiran Jura Omba. Kumpulan Career Rock ni dia nonton pada Cikgu Keppel dan yang rekod lagu Wang Sawa pun sewa 90-an. Okey, balik lagi dengan lagu masuk kumpulan Career Rock tapi asal masuk Kampung Giam, lagu terpikiran Pari Bauh Minada, lagu-lagu demba bersama dengan bala penyanyi.

Oh ya, si de mayan sewa 1260 pri i merima peru rima sewa kita ngara sewa ti ya memerut negara 50 rima sewa membelah kita peluh EPF kita ya. Okey, bagi ya beli dengan kita dan mungkin berbagai sengaja terima kasih yang bersama anakku mesu apun program kita aja nah mungkin pagi kita jaga makat malam lah tiap berpagi berabut makat jaga de berpagi mamu mesen kudik moto nyatak moto era jaga mohon tempat kerja makna ni pakna jalan de selalu jam ya jadi ada belah kita ada mohon musuramin pukul 5 berpagi sebayu pukul 5 sampai tempat kerja kita mengenai mengenai nyawa ya. Jadi bagi darum us terima kasih dengan harap pimus dan nanti ngaban penyenang dengan pemikir kita dengan harap kita dapat makan lagi pagi. Okey, masih setiap bersama aku.

Okey, lagu The Martin masuk kumpulan Career Rock, lagu The Pinggan Sotok. Jadi ya, kita ada Pinggan Mas, program kita ada ngeriti. Terima kasih dengan semua belakang ini yang sentiasa ngempan pemenang program penyanyi Tap Demba kita tiap hari dua. Jadi sebayu Pinggan Mas, program dan ngeriti ini lagi lagu masuk kumpulan Career Rock di tempat ngeriti. Dan tiap lagu dengan tabis sebut dan libur bila kita lagi bila kita ada masih setia bersama dengan kami dengan radio dengan berkamu bersama lagi dengan aku Wang Minggu Bau tiap ngara dua ada biar program penyanyi tak demak. Ini semua kat sini selamat ngari dengan selamat.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih dan kai.
2: Sabukur peringarum, next men dua turut ngarum. Ingat apa kan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, BB.

Jadi semacam mati nak kita meh keping program penghibur tak abdema. Semacam kita mau berhibur dengan lagu-lagu dema ada masa sen dengan peluang beda Ibrahim Jangan dengar reti. Jadi terima kasih kerana balik kita ada masa sudi bersama dengan kami The YFM Berdaya, The Segment Ngarim Pawan. Bersama dengan aku dia jadi sampai top pukul 9 terpengaruh di mati. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Jackson Boson dengan Magnificent Five Band Bintangku.

0: ni katunahnya ada mengseet dan jaran bahas. Masa api kena belajar.
1: Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu, sekejap ku mahit. Man ni ngabat motor mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
2: Ngamang obertek ni kah? Tanah na rabu na parit cuk kena.
1: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Rak gapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo merit simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
2: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bauh motor mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabawa kamu kai panai masang motor puat mu wong ate prambur simpang pasang si ganel lamu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang uti ayam puat mu ya masang motor munginya dengan nyap kala masang motor
1: tebak mu ah memberet parit ye na becek.

0: rosak dia bila inyua. Tolu setengah orang tia inyua obuak. Dari patu tato dia turak motor tinot pedawan. Dedek muno. Pakat pek bola semua kilo tong ido gemtungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Muh dia PM ek nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau turak motor kata ne. Muh dia motor kata oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi 25 ku. Aduh, mau obuak dia. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap lah, kejap. Dah, dah kisah beg duit ke teh. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dah patut suar IC je. Suar be kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman uba kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mejep ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingi buringan. Ingan dapat Ngojit birangkonu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

0: Je, Ira gapih dengan amu de kena-kena mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyikene nya re gapih kanya, Ira manih kanya sebar-barang nyiket.
0: Pli amu nya nak mu namu nyau daku. Je nak parih ku nyiken. Aba lagi mu seet ngan.
1: Ira berubine ke pasar garaknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti anyap kini nyana neko namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti, pulih mohon pasar lama-lama. Sa anu merapete, iya amu se.
1: Mani, tanang mu kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama anak. Mani amu se.
1: Da semena na, aku rana nek beng,
0: biar batul lamu peli kena bingar-ngara mungti, iya nje nek beng.
1: Inspektor polis telepon ije na, Tuan Sarul.
0: Amani kena namu, nje muna jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung beng, mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na?
1: Polis, mana aku suruh muna wang haram, ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galaga da disimpan ku Ed nak ahi lagi.
0: Wang manih mudah-mudah nak payak muna wang haram, biar de tiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul, abak mu saya dengannya menu namu. Puan mudah-mudah, namu tanangnya skema apa mu?
1: Kena Tuhan skema. Tuhan Sarul je nak masuk IPD kedah.
0: Mana aku saya menang dengan Tuhan skema? Skema itu nya dengan kel inya puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mudah-mu mencedera si barah-barah reminah duit. Ira nesig ragalada mu pagi ya. Ba mu main-main. Abab saya nah. Namu damu seberang barang saya inya.
1: Musietnya nasib aku nak pun damu mati na. Kai garangku janji nak pasar muat skima penipu.

Jadi di jam ti aku merang emas tugas aku dengar ti. Terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan kami di YFM Bidaya di segmen Ngarang Pawon bersama dengan aku di Jadi dan masuk pukul peribing hari jenal sampai tu pukul 9 truk ngarati. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu berhibur dan automasi YFM. Bila ia masuk pukul 9 terpengaruh sampai to pukul 6 bro pagi. Jadi sen saja masuk aku. Terima kasih. Selamat mengarut semua.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

bersama Koi dalam Beirut dan Jakarta lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, sebab penolongku, Captain Jazz, teman dengan Ngojit, lagu-lagu dan Jakarta ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang untuk ingat saat ngundi lagu-lagu dan Jakarta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan Jakarta ini, dari sama kodak Jakarta lagu-lagu di pukul. Ingat, opomitia dan nakit nona, gaya-gaya ngundi ini saat mendingan tak penutup kedudukan lagu-lagu dan Jakarta setiap minggu. Namun ni, bipikil dia menepona, ni dia ingat klik, asal ingat dari puan, sikian dingan-ingan atau nyaan di guru sinok ingan. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidoyo. Nomor taru, kalik lagu-lagu teraan dengan bunyi. Nomor empat, asal ingat mutapun, klik like dari buah aton lagu ino. Asal buah, tanya sebab ingat mulai dumadingan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu Bidoyo. Pak Natungnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dalam program Jakarta Lagu-Lagu Bidoyo.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: laki nak maju amu bo. Ani nak kayu de jua amu.
1: Mu atang rapu, tuli na madap-madap. Napa hince nak bijua macam-macam kayu, kainaan pun ada, powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih nah.
0: Ani de jua amu nak kakeg. Mu nak jaji tu kenyo amu bo.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke da bangi jarat nanti. Semadi da nak ngisi masa lapang tegarangah. Anyap ke tunah, anyap salah da nak be bisnes ku ninya, ngajahinya da beken garang.
0: Kai je mane nak kakek. Adep ti asal da prajin. Semua kayu boleh jaji.
1: Napa hincen rapu tayung binyu. Bijua cucu barak tia. Semadi barak kami da kanang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi tau ngunah cucur jua ah, ada nak hasil negarang semua dia depti nyaman barang-barang kosmetik pun ada lagi ti.
0: Ayo anda kakak kena mikir amu sani na prapasir umuan batuh ku
1: meku o namang kakak mungsi ena nak rapu ah munak ira na berubah hitin tubuh ku menak niburan labih nak kerja iti nak kerja tempat bau ti ngamin nak kerja kontrak iti mun nak kerja bau ada kerja bau nak nak berubah lah nak rapu
0: seet mana kakak ada misya ada dunia ti hanya pinyar ngubah adep uang adep agak berubah
1: birih bo cucor ti nak rapu ah tayung binyo ringo kulak-kulak kan kine dua ira canot ada lagi tiya. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok wang en. Wang mu panai boleh makan mi kolok ati.
0: Boleh mati boleh. Mi duun cuba. Pagu lagi. Kan ada mi. Mungti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
1: Meh, anak rapu. Mani ku me tuhanya tubek. Amang rapu gapi ce?
0: Abah mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penuh-penuh. Mungti. Adu-adu kedaman bak tu word ni ti ne. Menesidi raya. Bacanut muti ne kakak. Basada nyam gula na. Gula ni datinanmu.
1: Ah, gula tabuh je lah.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Ilmu Khas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi dengan semua kita datang positif. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang abang kita negeri bacaan ayat. Tetapi dah buku Isaya 40 ayat semuheng. Ayat ini yang manang Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dah bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dah tim positif Tuhan kami. Ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dah patut dok senama kami. Kami rapsaga nawang aseng kami dah tim positif Tuhan. Nyungka kam ngampun penyalah dosa kami. Supaya dah sepanjang anuti penyalah miti. Kai jadi batin masu sana kami. Semayang kami doka pingakam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini-ini datim positif supaya mi panu nak tarun datuju mi baik tempat kerja, baik emah kanyang, baik pun anih dak tagah dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dan pimudi pami. Tuhan, senaga mami sepanjang anu ti baik kami dak panu joho panu sesek minan muto akan mah dak ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya penyusah pejuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne baladingan mi ne tempat dahan mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkat kam lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar balati lagi dok senaga kam da timputi. Kai mi kamet bala anak bala di mi dak sekolah. Biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Melagi dadek nini ami datim putih Tuhan. Kirana mereka takam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang onuti Tuhan. Negakam sebab ami percaya. Akam akan tebek, kam akan ngatur, akam tanpa dak kemagah pimudip mi sepanjang onuti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana anak kami salmaseh, dak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

mengasih pempernegah. Berita tumpu di agenda ekonomi hidrogen Netan jadi hub tenaga serantau. Bangunan bau perkim lawas kemas dengan tebut berat nanti menyedia pekas pemudahan di sukup yang aktiviti masyarakat. Sarawak nyukong pemenuh Baron Radus ke China berdak beke pitak ekonomi. Selamat isisan ke Salam Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dius dari Megado Proaso YFM Bedia. Madin Tengeneka, agenda pikembang ekonomi hidrogen berguna PJU Dognyi Beke yang nyukong pengubah tenaga global. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang, Sarawak tetap nyukembang pitak tenaga bisik adi bisengan di sumber adi dapur dog pibau ke hidrogen yang bedak Sarawak jadi hub tenaga serantau. Ainang penyeruah tenaga adarbis dapat dog cua garis adi bisinek adi saman Kalimantan, Sabah, Brunei ka menege Singapura. Ainang bien bermasam sumber tenaga cukup guna yet netu atau serama tenaga di sunis andu saman ngurang bisengan di inyok ka gas. Ekra sekati tipu persidangan hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2026 di Kuching. Persidangan anak jadi terut nyen negap kerjasama ke pelaburan dalam ekosistem sistem hidrogen Ratawati. Bangunan bau Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim di Banting Lawas jagak kemas punoi ngetebut berat nanti. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Geratnang, bangunan nana Rebian Pekas Pemuda Ali Sukup yang bedak beramasam aktiviti ke program Perkim dapat dok ngatur ngarebis ngasi. Ainang projek kana dok masang dribot tanggungjawab sosial korporat puan ke CSR bedak pemaju lokal. Bangunan adi dapat muat neg 200 naan derp ni tipuhana biar Dewan Serbaguna, birit udung, birit kelas agama, birit beus, kantin ka kede. Ate Jakarta jadi pusat yang kelas agama, bengkel ke program pikembang masyarakat di Gadungana. Ekra sekati tipu merawat ke projek kana. Dalam rami adi beken Dato' Amar Awang Tengah Kedatnang Sarawak tetud yang bedak beke sistem undang-undang syariah ngadeh tinggi prinsip inclusivity ke pejabat rakyat bermasam kaum adi jadi penyideras reisati. Rakahana Brahma ngap pemite agama adi temit bat di keadilan pibamai sama setabi beradat tunuh masyarakat adi sok bermasam kaum. Ainang penetap undang-undang syariah di Sarawak dan masang gagaya profesional nakit kas tabi di semangat perlembagaan persekutuan saman hak komuniti beken Islam. Aikah sekati tipu kuka seminar kuat kuasa undang-undang syariah 2026 di Miri. Ainang bedas timbang di esah undang-undang ke atur nikaban sosial suku berguna yang netu pemain reis PJU dog jaga. Ainang Sarawak jadi suto pemujur masyarakat bermasam kaum ke penyabah adi udip dalam pemain ke sama stabi beradat. Sarawak nyukong raka pitak swasta bedak beke pinjawit Autarun di asal Rais Ati ke China. Menteri Pengaku Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin Kedatnang perkhidmatan pemenuh Baron Radus suku berguna yang kakat pitak kerja nami dagang pelaburan saman atur berdingan di asal rakyat Sarawak ke China. Ayam negah cadang seetni pemenuh Baron Radus di asal China ngamiri dok netap di Sunis Andu. Ekra sekati tipu berdapat dengan Ketua Pegawai Eksekutif Bao Hang International Sendirian Berhad Brandon Zhu di Kuching. Brandon Kratnang pemenuh Baron Radus di Guangzhou Kuching adi dog netap bedak Batik Air sedes mengju Mars dari pas PJU rekod prestasi adi kena. Degnam Anubran Jun perungun 22 pemenuh Baron Matak Kemari medognya dia adi meteban 5,500 pre-e perduanaan pinupang.
PJU Ngaga, Lembaga Penyekembang Industri Pramin Malaysia CIDB Sarawak ngatin gibaba agi subcontractor adi bayar register ngapi tangi rabis i adi dog satu bedak kontraktor baga. Pengarah CIDB Sarawak Rosman Awang Hassan Giratnang ngera adi seutna deseutnde Natu pengera adi ngusa industri pramin tunak peraturan adi dog netap. Ainang agi subcontractor deredanang ngera sebetul idog kategori jadi kontraktor kabuguna register ngasi IDB. Ainang pikarati selalu dog nakap tipu operasi kuat kuasa di kawasan projek. Ekra sakati tipu operasi kuat kuasa bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasi ini berkait dengan 50 donaan pegawai kuat kuasa CIDB samunju agensi kuat kuasa adibken. Arti ini tu Akta Lembaga Pengembang Industri Pramin Malaysia semampai perpupat ke peraturan adibkait dog tuna. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Katoh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi terima pemeriksa jawatan kuasa penyita rami keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong Ali Semenjuk Takas Sarawak 2026 di Astana Negeri Sarawak. Delegasi Anak Dongubak pada Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai adi jadi Menteri bertanggungjawab in sita ramiana. Bidang pertanian ini yang bagai Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi ngasawut ni pada mendekam majlis kesyukuran ke jamuan teh Brahma Ngaramiana Alijaka dong ngatur ngas mengtaruh kas mengpat Jun ati di pitak Reis Betong. Ramiana ina kedah sok ruang rami yang keren ati stabi ke setiap rakyat di institusi raja berpelembagaan. Tipu berapa dana Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi menegah harap ramiana dong ngatur ngeduduh kamujur seun objektif i. Industri hartanah dog mitih beda temit bat dijaga ekologi banding ngasayan tanah pakai gaya konvensional yang netu berkembang adi rabis mampan di sunis andu. Menteri Pramin Kapritah Kawasan Nga Korming Kedatnang rakana yang beda setimbang di esah berkembang ekonomi ka Abang Tarun. Ainang penetan berkembang madin nati deka us yang nyedia rabis bege kawasan Pramin pak menegak netap komuniti adi inklusif ka bemai Brahma hingga penetan perkembang mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ainang Kelestarian Adu-Adu Dr. Mitbat rebis iso berang masam inisiatif samun pasang panel solar dalam projek perumahan awam. Peri jawatan kuasa perkembang ke Atus Ramad Kapung Panka JKKK di Dewan Undangan Negeri Semanggang terima penitah beranya projek sit papasar MRP adi perunguntaru RM5,000. Penitah beranya nadok nyukong aktiviti saman perkembang komuniti kawasan. Cekana dok serah pada Kapit Menteri Pendidikan Inovasi Perkembang Bakat Sarawak adi menegah Adun Semanggang Datuk Francis Hardin Hollis tipuh rami ngabang gawai daya di rumah Igai Janting Nyakai Atas Sri Aman. Kedah sungera adi terima perintah beranyana ina JKKK di kawasan San Undop, Nyakai Undop Samun RPR Fasa 2 di Sri Aman. Dalam pengenang I, Dato' Francis harap JKKK nakit pakai penerungan yang katuh pi pemai komuniti samun itu pimasang projek pi kembang sepa pasar kanu ngadudu. Yang masegah perawasa put-put ni. Berita tumpu di agenda ekonomi hidrogen netun jadi hub tenaga hijit peras rantau. Bangunan bau perkim lawas kemas ngeteben berat nanti nyedia perkas pemudah disukup yang aktiviti masyarakat. Sarawak nyukong pemenu Baron Radus ke China pada beke pitak ekonomi. Ati degasok YFM berdia dog nyusut beda Monica Gary kan dog nukar ka Pimio Biata beda Figmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana semua isesan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Orang tak bersama dengan YY Punk Band Api Menegmuk. Ia sesan nanti drama segmen Makat Kemuas. Ia sesan anda taruh semangat dalam 2026 bersama dengan aku, Hazel Dius.
1: Dengan aku, Abraham J. Dia berapa hari ini?
0: Kan sudah gini mana biasa ini tak pergi topik dan sesat nanti. Rabi sehingga soal senen dengan anda rima buka masam krap, topik hara direkta krakar. Pak semoga ia tak anda hati lagi ke perkara direkta krakar. Rabi sehingga bau-bau ke lagi berdingan tak di bau merut kerja anda hati.
1: Ya, ada anu ti semua hang anu boran nanti. Semua anu kita ada boran 6 dengan gawai samut ni 2 taruh 4. Jadi 6 anu lepas gawai.
0: Betul.
1: 6
0: anu lepas gawai. Kasdega im kami tak tinggal gawai dia ada dari sita ani ngah 2 anu berat.
1: Ya. Yeah.
0: Agi ke kedak kampung adi bergawai ngah teben berat 5. Agi adi bigawai ripas ripas atau bigawai ni ngah 2 anu berat. Jadi nang tak baba tak dapat kerakar ke pasar gawai.
1: Ya. Kan kes lepas aku 6 anu berat anu 6 dah lepas ti tayo na. Ada di kampung masih gawai Zal. Ek pandang na gawai kita ti masih bayu bos betul.
0: Betul.
1: Jadi ada pagi ti kita nyebut pasal aneka momen ataupun aneka cerita-cerita gawai de masih kita masih dah ada
0: ingat-ingat
1: kita lah. Dah kita sebabnya bagi aku lah Zal sebabnya dah gawai ti aku berpeluang bercuti Zal jadi bagi aku gawai dah sewati dah tumpuk aku lah sebab aku ada kesempatan bercuti di kampung kadang-kadang ahi jewi-jewi bauh tubek de masa gawai Zal
0: jarang-jarang dapat
1: jarang-jarang pak dah gawai ti tiba-tiba nak mari da masuk masuk Semenanjung ka ataupun balada kerja da Qatar ka ataupun balada kerja da Jojo lah sewati mari sebab na bagi belati sambutan gawai masuk taruh puru me nunem taruh puru ni me
0: minggu
1: ni Jun nuni 2 Jun taruh 4 Jun ne mandu
0: kemisi
1: iya ne mandu gawai ne mandu gawai
0: aku percaya im kamu tinggal jewin bau-bau mesti scan anak city
1: aku pun kadang-kadang aku Siti
0: anak Siti
1: tiba-tiba sekian dengan oh nak senu-senu oh sungguh senu-senu padu sebab tu metuhai bina bayangkan ada memang kai mari sejak COVID Zal jadi dah sewati 6 sawa bayangkan kena 6 sawa 2020 ni ya 2020 ni 4 sawa lah kai mari tiba-tiba 2026 ni mari gawai kadang-kadang tu berkedap lagi cek ngamin kadang-kadang dah sewati mari bijoget the day one Zal dah malai
0: ada nak tak bicara kena gesok nang tak momen-momen bigawai adi dapat tak kongsi jadi berangan adi lagi bersama di YFM Beri my comment angan bisa ge komen di Facebook YFM Beri pak sebab nak tarik ngaragul pramantak supaya tak lagi dengar agak dalam pimio buka sadu.

Jom dah seterusnya ni pukul 7 berpagi. Selamat pagi, selamat Malaysia, Madani, semoga nanti pun Ponaga. Perintah numpu agenda ekonomi hidrogen, saran Jaji Habdenaga de Rantau Ti. Pembangunan baru Perkim lawas siap pengan berhenti akhir pekekas dengan ngatur aktiviti. Serak Yukong sedia pemenuh bilon terus di China dengan kat sektor ekonomi.

Asia Pasifik APGH 2026 The Kuching. Bangunan Ba'o Gerumpung Pingkuah Islam Malaysia Perkimda Banting Lawas Jangka Siap Pengan Berhenti. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang bangunan ti era sedia pekekas dengan mengatur aktiviti serta program Perkim. Bangunan tunda beda ini company pemaju tempatan ini menjawab social corporate atau CSR company. Bangunan dapat tinan 200 orang dan ada dewan serbaguna, bilik tinangudung, ruang kelas agama, bilik pengenai, kantin dengan kedai runcit. Dan berhenti bala penulis agah masa ni melawat neg projek. Dato' Amar Awang Tengah menang Sarawak negap sistem undang-undang syariah ngumit kira prinsip inklusiviti dengan penyidamai rakyat ahi baca kaum agama dengan batan asal. Undang-undang syariah di Sarawak tindan secara profesional serta hormat semangat pelembagaan persekutuan dengan hak kaum beken Islam. Seimbang aspek undang-undang dengan penyini sosial berguna dengan ngancak negriti kekal damai. Sarawak contoh rakyat akhir baca kaum dengan agama muda bersini damai dengan beradat. Sarawak nyukung langkah sektor swasta negara penyambung udara dengan China. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin menang perkhidmatan pemenubilan terus peluang makat sektor pinami dagang pelaburan dengan tarif dingan Red Sarawak dengan China. Nenyungkas dia pemenubilan terus bersu China negmiri masa-masa dermaneg. Nenyungkanti wang terima pemeneg Ketua Pegawai Eksekutif Bo Hang International Chandran Burhad Brandon Zhu de Kuching. Brandon menang pemenu terus bilon Batik Air masuk Guangzhou de Kuching bitagis menuju anubaran taru derimpas. Setakat 6 anubaran 6 22 kali pemenu bilon muhun dengan mari ngaban 5,100 peripuru 2 orang penumpang. Selung lagi agak ada berupa gitu. Lembaga Pemancang Industri Pembinaan Malaysia CIDB Sarawak menang tingah subkontraktor masa bayu register lebih lagi ada Dr. Nibu beda kontraktor bahas. Pengarah CIDB Sarawak Rosman Hassan menang wajib register dan mengancak semua pemain industri pembinaan ngajak atur. Tengah subkontraktor KMPUAN perlu register dengan CIDB. Dan berhenti orang berdepo dengan bala penulis agah dan masa operasi di tapak pembinaan. 52 orang pegawai penguatkuasa CIDB dengan ju agensi penguatkuasa di beken sua operasi. Operasi ini dengan berasa bala kontraktor ngajah akta Lembaga Pemancang Industri Pembinaan Malaysia 1994 dengan atur berkait. Yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Junaidi Tuanku Japar dengan Toh Puan Tertinggi Pauzah Muhammad Sanusi terima pemeneg Komiti Sambutan Ulang Sewa Keputeraan Rasmi yang di Pertuan Agong ke semenuju peringkat Negeri Sarawak 2026 dan Istana Negeri Sarawak. Delegasi dinuntun Perdana Menteri Office Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai the Jaji Menteri Tanggungjawab. Delegasi bertuju dengan Mesin Tun Pensri Dr. Wan Junaidi dengan asalnya sua ngupan majlis kesyukuran dengan majlis jamuan teh. Era natur wang sementara dengan semengumpat anubaran enam de betong. Teh ini masuk acara bahas tengah hormat neg institusi raja berperlembagaan. Tun Pensri Dr. Wan Junaidi ngarap sambutan tunah dengan lancar. Pemaju Ramin Dog Pinta muka kawasan tanah menan cara nyaga Hong Tarun kai secara konvensional dengan jamin Hong Tarun kekal pagu dengan tahan. Menteri Peramin dengan perintah tempatan ngakomeng menang langkah ngaban penguntung dan ekonomi Hong Tarun dengan kawasan Ramin selamat dari jangka masa tuhai. Pemancang masa itina, bukan saja sediahi Peramin pak ngada community inklusif dengan selesa ngajar tuju pemancang mampan gerumpung bangsa-bangsa bersatu. Pri Komiti Pemancang dan Pengamat Kampung JKKK The Dewan Undangan Negeri Dun Semangang terima projek Icek Sepepasar atau MRP taruh RM45,000.

belanja dan menyokong aktiviti dengan pemancang komuniti di kawasan T. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak, Dejaji Adun Semangang, Dato' Francis Haden Hollis menggoncek The Majlis Ngabang Gawai Daya di Rumah Igai Janting Nyakai Atas Sri Aman. Tingah dan terima sinin CJKK di kawasan San Undup serta RPR Pasar 2 di Sri Aman. Dato' Francis mengharap penolong ti tenangunda projek pemancang di kawasan pasar dengan lancar. Dan mengenangkan tipu na binacara kita numpu ngada agenda ekonomi hidrogen saran jaji hub tenaga de rantau di bau perkim lawas siap pengan berhenti dengan dahi pekekas dengan ngatur aktiviti hukum sedia tahun bilan terus negeri China dengan sektor ekonomi dan kita agak berpagi de duk susun beda Monica Gary masuk session berita wals masa RTM Kuching dengan Dok Senalin pada Maureen Anja. Salam Malaysia Madani.

Anda tinggal suat 2004, Rami Mansang, Robotik Surgery Dr. Kapeda yang berhormat, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Kepit Menteri Penyihat di Office Urology Hospital Kuala Lumpur, HKL Kuala Lumpur. Office Urology HKL jadi hospital sepungas diriisati ke adidua di Ratau Asia Tenggara adi pekai perkhidmatan suet robotik yang nguri pesakit. Sistem robotik adi dok ngatur jadi sistem Da Vinci ana dok ngatur bedak pakar suet so sepa so komputer bin screen 3D. Rakak tingin senang kerja-kerja adirigu nyaman prosedur radical prostatectomy adi teban kak kerja mirip kelenjar prostat yang kanser prostat. Tipu suet menegak dapat umurok perungun 50% kak pesakit menegak dapat rikas puak banding adi biasa. Robot kadi dok miris pada opis menteri penyihat dengan ongkos perungun 5 juta ringgit ana menegak na di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor. Pihak HKL ke semerata menyebayar RM500 in sesi suet ngejadi penyebayar adi sekesan udah di ong. Anda tidak siarah dosen seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Anda jangan ragu pun tak bersama dengan RDMT Band dan Nijen Aseng Bicinta. Lebih sikit berangan ada bersama ke ADYFM di sampai sesan selama berapa dingin selama yang ngupi-ngupi yang berangan di yang ngupi-ngupi yang berangan di ngeteh sama ngeteh-ngeteh ke.
1: Okey, cerita pagi kita ada berapa pagi Tizel kita ngupi kita pasal momen ataupun kenangan-kenangan indah kita semasa
0: begawai.
1: Jadi ada bila dengan kita ada sewati mungkin suwe de perarakan kampung-kampung ya. Sebab kan kita tuba ke de YouTube ataupun de media sosial akhir boleh kita ada upload cerita-cerita gawai kita ya.
0: Betul. Kan sebenarnya cukup ramai kami tinggal im amai kami tertinggal yen sawa ati nang ta agi kelainan im. Amai tertinggal perka pemakai bedia. cukup nang glamour nang tak timegah amai kami tak tinggal di media sosial bege ngera adi upload gambar-gambar ngerati sita rami gawai di remin betang kaum iban orang ulu bege berarti pakai perka pemakai bidayah ini
1: jadi kita muka tahniah na gebala bidayah-bidayah de bani promosi baju ataupun perka-perka kita berdaya de remin tangan iban lah.
0: Kan sedega terima kasih ke im ya nang ta tukang biji iti amai ya ayo dah jadi perka pemakai berdaya ti lebih modern. Jadi kami lebih modern baga, dapat dah terima pada baga kaum-kaum
1: kaum ken. Jadi erati na kita boleh menembusi seluruh Sarawak.
0: Betul. jadi ati nang tak digeso pimujur lah amai tak dapat ge peraku kaum tak berdaya di nang tak di sepak.
1: Jadi kita semua bermayak minan bala pakaian tak berdaya lah banyak mengah pakai perka tak berdaya di kiri lah.
0: Betul-betul. Amai nang tak ati ina ni geso perka pemakai di nang tak cukup nang tak patut tak gaet sebetulnya. Amai it nang tak kami tak tinggal perka pemakai berdaya dia ina dayung pas negi gayen dari. Jadi tahniah gerah ya dah ada dapat promosi. Amai aku tinggal im promos perka pemakai berdaya ti cukup nang tembagah amai didiki-diki ada media sosial ada dikira kaum kireng kah iban kah orang ulu kah memang berarti pakai nang tak agi motif berdaya.
1: Agi ada kira ada sebab kan aku tebak na ini perhiasan perhiasan lah kerana ini renda ada pakaian berdaya ti ada na ngumit bendera Sarawak.
0: Betul.
1: Arti pakaian kita berdaya ti kai Johor masuk bendera Sarawak. Bendera Sarawak de masa ti ataupun bendera Sarawak de Sebayuti lah masa zaman Raja Brook amin. Ada warna warna siha bihis dengan warna celak memang ada de pakaian kita.
0: Jadi ati nang tak aku tinggal pun im nang tak cukup gaen. Kas lagi mai kembat ya nak berangan lagi bersama di Facebook FM Ria komen pasal anikah moment adi ada dapat dengan kembat tipu rami gawai asyik sewa ati kena gig berarti dengan tak im tipu rami gawai ti dah dah yang sita rami gawai pas negeri gig beringan tambah nang tak naik pemudip adi bau
1: rami kawin
0: rami kawin
1: ada ada masa gawai 2006 ti ngumit mas peluang bertunang ada dan ngumit peluang rami kahwin walaupun momoh kahwin pak masih bayu guna rami masa gawai itulah guna rami sebab mungkin betul lah sebab gawai kita dah sewat 2006 ti akhir bina cuti
0: betul kami
1: empat anu tambah dua nunum minggu enam anu cuti
0: tambah dingin kami imbit ni anu kemisi anu rimah
1: sambung lagi anu, mahi prik inu
0: sama kemisi pun anak sekurah. Okey, supaya tadi pucu'u kena agak dari mempunyai bau jaga tak pucu'u dengan ragu perang tak bersama dengan Snipers Medley dan supaya tak kena agak bau jaga ini.

7:30 pagi. Sebengas temuti pun-pun abar. Perintah numpun duduk agenda ekonomi hidrogen biniat jadi hub tenaga serantau. Bangunan baru Perkim lawas, siap tubuh peran iti, pimudah aktiviti ratus. Sarawak nyukong sejak ngatur pimono rasuang ke China, nogap sektor ekonomi. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemona Abar Pagi, YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Agenda pemasang ekonomi hidrogen ke tubuh obo ponu jadi kodak sok sijaka nyukong pemasang tenaga global. Prima Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, Sarawak komited masang sektor tenaga berisi Dato' Pod obo pibau do hidrogen saan Karui Sarawak jadi hub tenaga serantau. Yonang tenaga derobih ya obo jua nudu negara jiran di kota Kalimantan, Sabah, Brunei dua Singapura. Ia nang bogok sumber tenaga suku biguna dang sunis onu, dua tapod ngurang bisaga dang inyuak dua gas. Ia sebeniti taka persidangan hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2026 di Kuching. Persidangan ini jadi platform nogap kerjasama dua kroja modal dan ekosistem hidrogen serantau. Bangunan baru Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim di Banting Lawas dijaga siap tubon beran iti. Gapi Premier Dato' Amal Awang Tengah alias Sanang Bangunan Inoh Yak Sidia robih pimudas an ngatur aktiviti dua program Perkim. Ia nang Bangunan Inoh Obah Nai nyurusu tanggungjawab sosial korporat atau CSR Syarikat Pemaju Tempatan. Bangunan Inoh ogi sedia pemudah Dewan Serbaguna Bilit Udung topat ngatur kelas agama topar o kantin bayar kede runcit. Bangunan Inoh ngijaka ia obah pakai saan ngatur kelas agama bengkel dua program pimasang ratus. Ia sebeniti nuduk media selepas melawat projek ino. Dan Majlis Debokan Dato' Amar Awang Tengah nang Sarawak komited nogap sistem perundangan syariah denumpu nuduk prinsip inklusiviti dua idip harmoni rakyat desok bogok masam kaum dejadi pikuat negeri iti. Sejak iti beramah dua pengajar agama denumpu nuduk keadilan idip harmoni, dua hormat, nuduk nyabokon. Ia nang undang-undang syariah di Sarawak oboh ponu secara profesional teratur dua hormat semangat perlembagaan persekutuan bayar hak komuniti idoh Islam. Ia sebeniti takar tajo seminar penguatkuasaan undang-undang syariah 2026 di Miri. Ia nang aspek undang-undang dua pibakuang sosial lebih timbang suku bigunas an notap negeri itih ketubuk togap do harmoni. Ia nang Sarawak mau jadi soto pimuju rakyat deso bogok masam kaum do agama tapon idip bisama aman do hormat do pandingan. Sarawak nyamut paguh sejaka sektor swasta nogap penyambung belon diosah negeri itih dua China. Menteri Pengakut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin Nang, perkhidmatan belon rasuang mau jadi pigorak nuduk pimokat ekonomi kerojanomi, dagang, keroja modal, dua torin jamit rakyat Sarawak dua China. Ia cadang ke sektor swasta dan kita buk ningat peluang saat ngatur pembunuh belon rasuang diosah China dua miri. Ia sebeniti tak terima pembunuh hormat Ketua Pegawai Eksekutif Bao Hang International Sendirian Berhad Brandon Zhu di Kuching. Dan berdapat ini Brandon nang
Timon Belon, Rasuang Guangzhou, Kuching, Naida Bate E, Tan Smong Ju, Ona Berantar Dropas, menerima penyambut de suku pagu. Siri Nuam, Ona Beran Nuam Itih So Dia, 22 Pimonu, Morik Motak, Mobonai, Toban Poruk-Poruk, 5,500 Pilih Peduo, Pinupang.

sebut dua khabar. Lembaga Pemasang Industri Pembinaan Malaysia CIDB Sarawak mutapod masih ogi subkontraktor darut soeh register dua pihak amote deboh nunjuk dak kontraktor utama. Pengarah CIDB Sarawak Rosman Abang Asanang barat menok mesti register an notap suaknya adang industri pembinaan nuna atur demo obah notap. Ioh nang masih ogi kodak subkontraktor doi puan odope obah kategori jadi kontraktor dua mesti obah register. Ioh nang pikara inoh obah tapod takar operasi penguatkuasaan obah naik di kawasan tapak pembinaan. Ioh sebeniti dunia media takar operasi penguatkuasaan bersepadu CIDB Sarawak di Kuching. Operasi yang libat 52 pegawai penguatkuasa CIDB bayar ju agensi penguatkuasa di Bokon. Iti sanotap barang menok nuna akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia semong peri peripupat dua atur bikait. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tumpuan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Duh Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi terima pimonok hormat Jabatan Kuasa Penyambut Ulang Sowak Keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong Kismongju Takah Sarawak 2026 di Astana Negeri Sarawak. Jabatan Kuasa Bangunan Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitayai terjadi Menteri bertanggungjawab saat rami ino. Pimonok saat ingin jemputan rasmi duduk Tuhimpun Sri Dr. Wan Junaidi dua sawane ki majlis kesyukuran baya majlis jamuan teh beramah dua rami ino ngijaka ngatur dan semengtaru dua semengpat on bulan nuam iti di bahagian betong. Majlis ia rekodak so acara rasmi sampai kirian tanda hormat dua kesetiaan rakyat duduk institusi raja berperlembagaan. Dan bidang padina Tuan Sri Dr. Wan Junaidi Tong Arab program ino mujur obah ponu dua soon piniyate. Industri hartanah obah mitiak dak ingin pinggidiok nuduk pinjaga ekologi pibanding gaya sayan tanda secara konvensional saat nota pimasang dan sunis derobih mampan. Menteri Perumahan dan Perintah Tempatan Ngah Korming nang itih nganya audak bitimang pimokat ekonomi pinjaga abang torun dua kawasan depagu sonya luar dan tipuh ombu. Ia nang pimasang dan jamanadin ido sijak biniat nganya asidia robih bogok teparo paksaan kakat komuniti the inclusive dua sonang beramah dua piniat pimasang mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ia nang kelestarian sikawat oboh ngin pinggidio amote ngirusu bogok masam inisiatif dekodak pasang panel solar dan projek-projek bori ratus. Pri Jawatan Kuasa Kemajuan Dua Keselamatan Kupua atau JKKK di Dewan Undangan Negeri Simanggang terima suka belanja san projek isok luar pasar MRP bitokot taruh RM25,000. Suka belanja ino san pondo aktiviti bayar pimasang komuniti dan topat. Cek obos sorah dan gapit Menteri Pendidikan Inovasi dua pimasang bakat Sarawak terjadi ke Adun Semanggang, Dato' Francis Harden Hollis dan Majlis Ngabang Gawai Dayak di Rumah Igai Janting Nyakai Atas Sri Aman. Kedasuan penerima suka belanja Yore JKKK di kawasan San Udop, Nyakai Undop bayar RPR Fasa 2 di Sri Aman. Dan pinggu sape Dato' Francis Arab JKKK ia punuk-punuk pakai penerung desok perita sangin penyonang duduk komuniti dua ponuh
projek-projek pemasang luar pasar. Ngan kau ngamah sabar ke basa bau pun puna. Peritah numpun duduk agenda ekonomi hidrogen biniat jadi hub tenaga serantau. Bangunan bau perkim lawas siap tubuan berarti pemudah aktiviti ratus. Sarawak menyokong sejaka ngatur pemodo rasuang ke China nogap sektor ekonomi. Dan iti abah YFM dan Yudobo Sidia dak Monica Gary dobo nukar Kang Sinabau dak George Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Bersama dengan Lizzie, Liz di Perhutanan Ragu dari Temi. Dari Temi, lebih juga ramah gengga tema tak? Ia tena topik tak sesat nanti im. Berkait dengan gawai, lebih juga ia tena berangan. Kena lagi berangan di tengah penemi-penemi dengan di saru-saru, di bunga sekari, metak di metak ngabang. Kasega ia nak berangan nak digi ke nang tak kenangan-kenangan manis tipu gawai ada lepas ngam bisa komen di Facebook YFM dia.
1: Ya ada cerita-cerita masa gawai, cerita-cerita sebayu gawai, ada pun cerita-cerita lepas gawai ti.
0: Betul.
1: Ada boleh kita ada mungkin ni nambah cuti lagi.
0: Sebayu gawai mak misi ni minggu yeah. Im. Lepas gawai babe kemisi ke?
1: Ni minggu.
0: Ni minggu. memang nang tak betul-betul bigawai betul-betul lah kari hati sobat hati
1: ya, sebab dan sobat mungkin gawai 2027 tengah-tengah minggu aku rasa sebab dan sobat hati gawai ni berana anu Senin jadi mungkin dan sobat 2027 mungkin tengah-tengah minggu mungkin anu taruh ataupun numpat
0: barangkali. Betul
1: jadi sobat hati lah cun-cun memang cun-cun.
0: Memang nang tak memang betuah lah kepada yeah. Kemisi ia sewaati lebih sehingga enggak andu gawai sewaati cukup nang tak rami im kalau sudah ke beringan tak im di nang tak tempat peluang ke lebih sehingga gawai kemisi ambu lagi tempat peluang di melancong
1: ya melancong nang tempat beken ada bila kita ada kain gawai pak nak mungkin melancong nak Jepun ke Afrika ataupun mungkin melancong dalam negeri dalam negara mungkin berubi ke Kuala Lumpur ke Afrika sebab aku tu buk ada YouTube ataupun media sosial pun bala dengan kita ada mengenai ada Johor lagi ada Pasar Gudang ke ada Masai ke bala pun guna sambutan gawai zel
0: sebab kepada salah ko im di Johor ki nang tak perkampungan Borneo
1: iya yeah, ada memang ada sebayu gawai saya aku tu buk bala ada guna tanang de gawai besar memang lebih hebat masuk dasar Sarawak. Mosen anu gawai balang guna sambutan gawai di Johor.
0: lebih-lebih sehingga baragi geramin petang. Perkampungan i. Kampung ini. Yang tak kampung Borneo.
1: Kampung Borneo.
0: Amai lagi bisapur Bedia, lagi sapur Iban di kampung kati. Jadi berarti berkaitan dengan kampung Borneo.
1: Termasuk lagi bala dan musuh Sabah.
0: Betul.
1: Sebab keamatan pun sambut Tarpurni.
0: Tarpurni.
1: Minggu cuncu tu minggu.
0: Jadi kami ngerak di Benan Sawat ngerak di Sabah im. Bergawai lepas ia
1: keamatan
0: amatan gawai ngegawai
1: mereka sambung-sambung di minggu
0: ada nak kutip je im ni minggu sebayu gawai ya kemisi ni minggu lepas gawai kemisi
1: memang dah sepanjang tempoh sebelum dengan selepas gawai memang memang bergawai lah
0: betul akan sedaga im pagi ke berdingan tak di nang tak post di media sosial lebih-lebih sih ngerati nang tak kawin sapur ti kawin sapur ti lebih sih mun beri ya sapur kawin ngeraso kaum Iban orang Ulu berarti ia ngabang im so kucing dekat tebet Sarawak.
1: nyebut pasal perka gawai je nasel. Ada de kampung kami lah. Ada pernah kawin dengan kireng sus Menanjong. Tapi nak kerubuk de gawai ti ada pernah asal dengan anak semua pakai perka budaya. Memang remusel.
0: memang rami lah.
1: Yeah.
0: Meting perbezaan ni sebetulnya. Amaya nang tak gawai ti meting berkait dengan Penyabah. Amaya ti ina berkait dengan batan asal.
1: Kebudayaan.
0: Yeah. Jadi mai kembali lepas titik ke bahasa komen ada gig dengan komen di Facebook Wife Embria ke Atina report gandu so Office Meteorology Malaysia yang tipu semang 2 jam di kip guru sepukul ju isa santija di ki yet ni sesan anu ati jaka gi ucen di kudu-kudu tepat di Sri Aman Sri Kesi bu muka kapit ka bintulu ke jaka gaya anu kena di Kuching Serian Semarahan Betong Miri ka Limbang yang singumian duan jaka gi ujen duduk kijat sebab ribut di kedua-kedua tepat di Soprek bahagian di Sarawak. Raut gerumbang asah 0.5 negni meter sebab puasa barat ngerajui asas mengenai 20 km di jam kata kaparas anuati ina asah 24 negtar 4 darjah Celsius. Jadi hati nak report gaya ni soal pis meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam di kipegeru sepuk kecu isi santijah. Jadi sebagai tak pejuang komen-komen berdengan tadi Facebook YFM ni tak pejuang ragu pramata bisa mengapis main timangan mood tayang kumang.

0: Ragu Sopis Band dengan Mood Dayung Kumang. Lebih sikit berangan di gig bersama ke di Facebook FM Media. Terima kasih ke yang berdengar di gig bersama di RTM Klikas. Terima kasih ke yang berdengar di gig dengan pakai siaran radio di 06.2 MHz kan di 02.2 MHz.
1: Ya boleh telefon dari studio 2500 kan kita masih ada cerita-cerita gawai kita ada masih ada getian.